0: investasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000.
1: Ke depan dengan dekat dengan Cina, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki berani yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.
2: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
3: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdal Op BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility. 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
0: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000 ya, 2.000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2.000.
3: Sementara itu Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alfa 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
4: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility, Pak. Visibility itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari penerbangan komersil dari pesawat-pesawat sipil di Pontianak yang mau ke Pontianak ataupun keluar dari Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan visibility kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada perubahan.
3: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
5: Ini kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang kita terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
3: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat Kasa Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus. To deliver for our people, we must be able to turn Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global, termasuk perubahan iklim dan kebencanaan, perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara Global Selatan harus didengarkan, bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir 1/4 dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
1: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki berdaya yang tinggi ya, untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan
6: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
7: Ya kalau dari saya mas ya, ngeliatnya sih Indonesia gabung ke BRICS, ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu, ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya, jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini, saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak Cina, India, dan negara-negara lainnya gitu doang sih mas.
8: Iya, saya Fahri di Bogor. Harapan utamanya bergabung Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik, kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
10: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
11: Telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
12: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murattal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengajak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan, sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lomba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fasha dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
13: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara.
12: Jadi objektif gitu ya.
13: Mudah-mudahan seperti itu.
12: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
14: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabaqah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
12: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
10: Jurnal MTQ Nasional ke-31. Lomba Qiraat Mujawat Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawat Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawat Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemilihan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawat merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ, sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
15: Karena apa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis lomba yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
10: Disebutkan pada sesi itu terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta. Jurnal MTQ Nasional ke-31. Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran atau Tilawah Golongan Anak dan Remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang setiap kategorinya terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang. yang dimana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah.

0: dan 14 remaja. Di pagi hari sampai jam 8 sampai duhur, sampai jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah duhur jam 1, setengah 2 akan dimulai untuk yang remaja juga 14 anak. 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Dan selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk final.
1: Ia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Ia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam sembako yang objektif. Jurnal MTQ Nasional ke-31. Musabaqoh Cabang Seni Baca Al-Quran Golongan Tartil Quran dan Golongan Tunanetra Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang. Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, dari 36 peserta tersebut sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
4: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun

0: kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara, baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Kebersamaan, satu kata yang terdengar sederhana tapi dalam banyak situasi justru menjadi kunci dari hal-hal dasar. Di ND, kita masih bisa melihat satu pemandangan yang mungkin mulai jarang di tempat lain, yakni warga dan TNI bekerja bersama, bukan karena perintah, tapi karena kebutuhan yang sama. Di balik itu, ada satu konsep yang sering kita dengar, kemanunggalan TNI dan rakyat. Sebuah istilah yang kuat, tapi mungkin belum sepenuhnya kita pahami maknanya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika TNI hadir dalam kegiatan sosial, termasuk untuk membantu fasilitas pendidikan, muncul juga pertanyaan di tengah masyarakat, apakah ini sekedar bentuk kepedulian atau ada peran yang lebih luas yang sedang dijalankan? Pagi ini saya Rian Hidayat akan mengupasnya dari sudut pandang yang lebih dekat dan nyata bersama narasumber kita, Bapak Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi, Abangku.
0: Selamat datang di ND.
1: Terima kasih, Bang. Terima kasih, Pak.
0: Baik. Pak Dandim, istilah kemanunggalan TNI dan rakyat ini sudah sering kita dengar di mana-mana, tapi memang tidak selalu mudah kita pahami, Pak. Nah, kalau Bapak bisa jelaskan ke masyarakat luas, di mana letak nyatanya dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
1: Baik, terima kasih, Bang. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih, Bang. Yep. Saya Komandan Kodim 1602 Indi, yang di mana sehari-hari saya mempunyai 4 koramil, salah satunya di wilayah Deto Suku, di wilayah Indi, Olo Aru, sama di wilayah di koramil 02 itu. Kemanunggalan TNI dengan rakyat ini sebenarnya adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama dengan masyarakat, yaitu gotong royong, Bang. Ya. Jadi gotong royong ini memang harus kita gaung-gaungkan karena selama ini hanya terucap di bibir saja.
0: Benar.
1: Nah, untuk tindakan yang nyata saat ini yaitu kami membangun jembatan Garuda di wilayah Fatato Timur, wilayah Indi itu. Ini yang dinamakan kemanunggalan TNI dengan rakyat ini adalah selain menjaga pertahanan negara Republik Indonesia ini, kita juga membangun bersama masyarakat, yaitu dengan bergotong royong.
0: Oke. Nah, Pak Dandim, ini yang menarik, di tengah perubahan sosial yang bisa dibilang sekarang semakin cepat nih, apa yang membuat kemanunggalan ini tetap jadi fondasi penting, Pak, bukan sekedar warisan masa lalu?
1: Jadi memang fondasi penting bagi TNI ini adalah TNI ini berasal dari rakyat dan untuk rakyat, Bang.
0: Iya.
1: Ya. Jadi TNI ini awalnya dari rakyat dan akan kembali pada pensiunnya menjadi rakyat, sehingga TNI ini bukan sebagai warisan. Jadi memang TNI ini merupakan masyarakat, bagian dari kekuatan pertahanan negara kita.
0: Oke, jadi seperti itu. Nah, Bapak, kalau kita lihat dari tugas kewilayahan sendiri, ini bagaimana sebenarnya wajah kehadiran TNI di tengah masyarakat hari ini, Pak?
1: Jadi TNI ini hadir untuk rakyat, Bang.
0: Oke.
1: Jadi kita hadir ini mendengar, membantu, dan bekerja sama dengan rakyat. Jadi apapun yang keluhan masyarakat yang ada di seputaran TNI, khususnya anggota saya Babinsa, itu pasti akan sebagai tugas pokok kita untuk mendengar kesulitan masyarakat tersebut. Bagaimana disampaikan di dalam 8 wajib TNI kita, yaitu mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya.
0: Okay. Nah, Bapak, ini ada satu kata menarik, Babinsa. Kalau di Indo Selatan ini orang sudah tidak asing lagi dengan namanya Bang Jaka, Babinsa Indo Selatan nih. Nah, ini peran Babinsa sering disebut paling dekat dengan masyarakat, Bapak. Kira-kira apa yang membuat pendekatan mereka ini bisa diterima dan begitu dipercaya, Bapak? Kadang-kadang kalau kita bicara Babinsa ini justru lebih dipercaya daripada orang tua sekarang.
1: Betul, Bang. Jadi Babinsa ini adalah ujung tombaknya TNI kita, Bang.
0: Okay.
1: Ya, Babinsa ini 1-2 kali 24 jam yang menempel di desa binaan di wilayah masing-masing. Okay. Jadi khususnya di tempat saya ini ada satu Babinsa itu mengcover dua desa.
2: Oh.
1: Sehingga Pak Babinsa inilah yang apabila ada kesulitan di masyarakat, beliaulah yang mengetahui awal pertamanya, sehingga Babinsa inilah yang membuat suatu data dia. Jadi data ini untuk dilaporkan kepada pimpinan atas. Gitu.
0: Nah, Bapak, di wilayah seperti ND juga ini bagaimana TNI memastikan bahwa yang dibantu ini memang kebutuhan yang paling meresak, Pak?
1: Memang kita harus melihat, Bang, ya. Jadi mendesak itu dalam arti kita lihat dulu letak geografisnya, letak masyarakatnya, yang mana yang harus kita bantu betul. Ya. Tapi pada intinya kita adalah TNI ini untuk rakyat, Bang. Apapun kesulitannya rakyat, kita akan membantu kepada rakyat itu.
0: Nah, ini kita bicara soal satu hal yang viral kemarin, Bapak. Ini TNI turun tangan di SD Wolomage, kalau tidak salah, Bapak. Nah, dalam situasi seperti itu, Pak, ini apa yang biasanya menjadi dasar bagi TNI untuk langsung bergerak?
1: Jadi gini, Bang. Kita ini sesuai Undang-Undang TNI yang terbaru ini nomor 3 tahun 2026 2025 ini, yaitu ada operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Nah, kita menggunakan operasi selain perang. Jadi operasi militer selain perang ini kita membantu masyarakat baik itu bencana apapun itu, ya, di situ. Sehingga disitulah kita melihat bahwa kita apabila di pendidikan itu kita lihat kemarin sulit dia mengakses pendidikan atau sarana prasarananya tidak ada, sehingga kita mempunyai anggota yang ya dikit skill aja, Bang, skill kemampuannya sedikit, tapi insya Allah kita bisa. Akhirnya kita cek dan anggota kita mampu, ya kita dukung.
0: Bapak, ini mungkin dari saya pribadi yang dari dulu buat saya penasaran, kenapa tentara itu kalau istilahnya toko itu to serba, serba ada. Tapi kenapa ketika kita berbicara tentang TNI, rata-rata hampir semua skill atau skill bertahan hidup ini rata-rata ada nih. Ketika disuruh buat meja sekolah bisa, pengerjaan jalan bisa. Ini kira-kira pendidikannya seperti apa sebenarnya, Pak? Mungkin bisa dibagi ramuan-ramuannya mungkin.
1: Terima kasih, Bang. Jadi TNI itu sebenarnya apa, Bang, ya? Karena dipercaya di satuannya itu kan kita namanya pagi apel, sore apel. Kita tahu melihat anggota itu skillnya di mana. Ya kan? Kita juga ada anggota itu dulunya sebelum masuk apa? Sebelum masuk di Kodim, itu dulu dia ada korpnya, Bang. Kayak Zeni. Zeni ini dia memang di konstruksi maupun tempat bangunan-bangunan itu dia. Jadi dia mengerti bangunan. Jadi kita tidak sulit apabila dia pada saat dia masuk Kodim, saat kita skill dia ada, ya kita sesuaikan dengan kemampuan dia.
0: Intinya bukan hanya kemampuan militer, tapi ada juga kemampuan non-militer.
1: Betul, Bang.
0: Nah, Bapak, kalau kita lihat lebih luas nih, persoalan seperti apa yang paling sering Bapak temukan langsung di tengah masyarakat? Terlepas Bapak mungkin baru di ND, kita bicara selama Bapak menjabat lah.
1: Baik. Jadi saya selama 1,5 bulan, Bang, ya, berada di India. Tapi saya sudah keliling-keliling di desa-desa. Memang letak geografis kita nih di dataran ketinggian, Bapak. Ya kan, ada yang dapat air, ada yang tidak dapat air. Inilah kita. Memang fenomenan kita kayak gitu, Bang. Jadi memang kesulitan di masyarakat itu ada di apalagi yang di pelosok-pelosok desa itu, yaitu yang pertama adalah pendidikan, yang kedua itu air, Bang. Okay. Rata-rata itu kalau di wilayah khususnya ND, Bang, ya. Mm-hmm. Sehingga kita juga sekarang ini apa yang bisa kita buat, kita lakukan ke mereka.
0: Oke. Okay. Nah, Bapak, dalam praktiknya ini seberapa penting kerja bersama antara TNI, pemerintah, dan juga masyarakat dalam kegiatan seperti kebanunggalan sendiri, Bu?
1: Sangat penting, Bang, ya. Kalau pendapat saya memang harus ada, memang sangat penting untuk kemanunggalan TNI dengan rakyat nih. Contohnya kemarin kita sudah melaksanakan TMMD di wilayah Fatato Timur. Nah, di situ memang akses jalan memang sangat-sangat susah, sehingga kita membuka akses jalan itu untuk menuju desa Endako. Nah, termasuk jembatan yang dulunya tidak ada jembatan, Bang, ya, antara desa Endako termasuk Fatato Timur. Nah, di situ juga ada anak sekolah, termasuk di situ pusat ekonomi juga. Tetapi pada saat banjir itu mereka terhambat. Sehingga ada perintah dari pimpinan kita untuk survei, cari tempat yang benar-benar dibutuhkan sama masyarakat itu untuk membantu, yaitu salah satunya itu jembatan, Bang.
0: Oke. Nah, Bapak, terkait jembatan ini, apakah tidak ada bersinggungan mungkin dengan instansi lain, mungkin dikatakanlah satu instansi PUPR misalnya, ketika mereka harus mengerjakan jembatan ini, apakah bisa dikatakan diambil alih langsung oleh tentara atau memang dengan porsinya masing-masing, Bapak?
1: Baik, Bang. Jadi kami sebenarnya itu data itu kami langsung dari Mendagri, Bang.
0: Oke.
1: Jadi Mendagri yang memberi data kami, kami disuruh cek, meyakinkan bahwa itu benar-benar data yang akan dibangun. Sehingga kami cek, ternyata betul. Kami ada beberapa yang sudah kita bangun, Bang. Ada 3, sama ini 4. Jadi data itu kita dasarnya dari Mendagri. Sehingga data itu dapat, yaitu kita ajukan kepada pimpinan kita.
0: Oke. Pak, takut masyarakat ketergantungan tidak sih, Pak? Ketika nanti misalnya TNI harus ada pekerjaan lain, tapi di sisi lain masyarakat, mana nih TNI kemarin sudah bantu kami, sekarang kok hilang ini? Ada rasa takut tidak, Pak?
1: Saya sudah 17 tahun jadi TNI, Bang, ya. Yeah. Kurang lebih hampir 18 tahun. Kami pada intinya TNI itu selalu siap sedia, Bang. Okay. Tidak ada kita meninggalkan rakyat. Niatan saya, Bang, ya, tidak ada. Kami hanya niatan kita adalah membantu. Makanya di Sabta, di 8 wajib TNI kami itu yang berbunyi mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya.
0: Oke. Okay.
1: Kami akan berpedoman itu, Bang. Niatan kita pasti akan kita bantu rakyat kita. Apapun kesulitan kita, tapi dengan semampu kita, Bang, ya.
0: Iya. Nah, dengan semampu kita nih, ini satu hal yang harusnya menjadi pemantik berikutnya, Bapak. Apa yang menjadi batas tegas nih bagi TNI agar tetap berada dalam koridor tugas, sekaligus tetap bisa hadir membantu masyarakat, Bapak?
1: Ini itu tadi, Bang, yang saya sampaikan, kita kan punya batasan undang-undang TNI kita, Bang, ya. Undang-undang TNI sudah mengatur itu, baik di operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Di situ sudah ada batas-batasannya, mulai dari kita menanggulangi bencana alam, kita menanggulangi terorisme, kita membantu aparat pemerintah. Itu sudah ada di undang-undang kita. Ya, tetapi apabila kita mau menduduki jabatan sipil, ya kita harus keluar dong dari tentara.
0: Ya, benar.
1: Ya kan, itu sudah banyak buktinya, sudah banyak yang keluar dari TNI kalau sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kita mengikuti undang-undang berlaku, Bang.
0: Oke. Nah, dari berbagai pengalaman juga, Bapak, di lapangan, apa perubahan yang paling terasa ketika TNI dan masyarakat benar-benar bekerja sama, Bapak?
1: Yang pasti berubah, Bang, ya. Apabila kita bergotong royong dengan masyarakat, itu pasti akan berubah sekali. Ya kan, pasti berdampak kali dengan masyarakat, baik itu perekonomian, pendidikan, apapun itu, Bang. Nah, kita melaksanakan manunggal dengan rakyat rakyat ini kita tidak semerta-merta hanya membangun jalan saja, tidak bang. Okay. Kita melaksanakan sosialisasi, kita memberikan wawasan kepada anak-anak, baik itu sekolah, kita memberikan wawasan itu. Jadi banyak kegiatan non-fishing yang kita lakukan.
0: Oke. Okay. Bapak, kalau bicara ke depan, ini seperti apa kira-kira bentuk sinergi yang ideal agar dukungan terhadap pendidikan ini bisa berjalan lebih kuat dan berkelanjutan?
1: Ya, Bapak. Kami berharap kepada baik pemerintahan daerah, dinas pendidikan, bang. Kita memang harus melihat, bang, ya, memang tidak semua pendidikan di seluruh Indonesia ini merata.
0: Ya, benar.
1: Tidak mungkin, ya kan. Tetapi mungkin kita bisa melihat pendidikan yang di pelosok itu, kita bisa melihat apa sih kekurangannya. Kita tahu juga kekurangan pendidikan di pelosok itu. Tidak semuanya kita berikan, tetapi apa yang bisa kita lakukan dan itu benar-benar manfaat, itu yang maunya saya kepada teman-teman pemerintahan daerah maupun dinas pendidikan. Jadi supaya mereka juga mengenyam pendidikan itu dengan nyaman, bang.
0: Benar.
1: Itu aja sih, bang.
0: Oke. Mungkin terakhir, Bapak, sebelum kita akhiri dialog nih, apa yang paling ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat agar semangat kemanunggalan ini tidak berhenti di satu dua kegiatan saja nih, Bapak? Silakan.
1: Iya. Baik, terima kasih, bang. Saya mengimbau kepada masyarakat, terutama khususnya masyarakat Indi, ke depan kita apabila Indi ini pengen maju dan Indi ini menjadi kota yang bagus, mulailah dari bawah.
0: Ya, benar.
1: Mulailah dari masyarakat bawah. Kita menjaga desa kita, kita menjaga keakraban kita. Jangan digemparkan dengan isu-isu yang miring.
0: Ya.
1: Ya. Laksanakan saja seperti mulai gotong royong, kerukunan, kita bekerja pokoknya semaksimal mungkin untuk menjaga desa kita itu, bagaimana desa kita itu lebih maju. Apabila desa dari bawah dulu itu sudah bagus, ekonominya sudah bagus, desanya sudah maju, itu ke depan kita akan maju lah, bang.
0: Ya,
1: ya kan. Yang paling penting itu kita jangan termakan isu atau termakan provokasi yang negatif.
0: Ya.
1: Nah, kalau isu yang miring itu kita makan mentah-mentah, ya itu kita tidak akan maju-maju, bang.
0: Benar,
1: itu mundur-mundur aja kita.
0: Benar sekali.
1: Jadi pikirlah yang berpositif untuk kemajuan kota Indi.
0: Baik.
1: Itu saja, abangku.
0: Terima kasih Pak Nandim sudah meluangkan waktu.
1: Terima kasih, abangku.
0: Siap. Dan pendengar, dari perbincangan kita pagi ini kita bisa melihat bahwa kemanunggalan TNI dan rakyat bukan sekedar istilah yang sering kita dengar atau hanya hadir dalam momen tertentu. Nah, lebih dari itu, ini adalah wujud kebersamaan yang nyata ketika kepedulian bertemu dengan aksi dan ketika kebutuhan masyarakat dijawab dengan kehadiran yang tulus. Apa yang kita lihat di lapangan termasuk dalam mendukung pendidikan menunjukkan bahwa gotong royong itu masih hidup dan masih menjadi kekuatan kita bersama. Namun tentu kebersamaan ini tidak berjalan sendiri, perlu peran semua pihak, baik itu masyarakat, pemerintah, dan juga kita sebagai individu untuk terus menjaga semangat saling membantu dan saling menguatkan. Karena pada akhirnya kemanunggalan bukan hanya tentang hadir bersama, tetapi tentang bagaimana kita saling menjaga, saling peduli, dan bergerak untuk tujuan yang sama. Karena kebersamaan bukan hanya mempercepat langkah, tetapi juga menguatkan arah. Seperti tadi kata Pak Dandim, TNI ini dari rakyat untuk rakyat. Jadi pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial Facebook video yang berisi atau menampilkan sebuah jalan rusak yang diklaim akibat dari gempa susulan Pulau Flores. Nah, unggahan tersebut berisi narasi situasinya serius dampak gempa susulan magnitudo 5,8 di Flores, NTT. Gempa susulan magnitudo 5,8 guncang Pulau Flores Kamis pagi, jalan retak parah, truk nyaris terperosok dan longsor gunung api Anak Ranaka mengarah ke perkampungan. Tiga kampung di bawahnya kini dalam kondisi waspada dan doakan saudara kita di Flores. Di kolom komentar, tagar pray for Flores, tagar gempa NTT, tagar info BMKG, tagar longsor. Nah, faktanya setelah dilakukan penelusuran di Google, video tersebut mengarah pada artikel pikiranrakyat.com berjudul Akses Jalan Terputus, Jalur Wisata Tertutup Longsor yang tayang Jumat 19 Desember 2025. Dalam artikel jelaskan kejadian tersebut terjadi di Kabupaten Sukabumi, tepatnya Jalan Nasional Ruas Kiara 2 Simpenan Bagbanan terputus akibat pergeseran tanah dan longsor. Sementara itu, video serupa ditemukan di akun Instagram Info Jawa Barat yang diunggah Kamis 18 September 2025. Keterangan pada video juga menyebutkan jalan nasional penghubung Kabupaten Sukabumi dengan Pelabuhan Ratu Lumpo total akibat bencana alam yang terjadi. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi komdigi.go.id, dan informasi serupa juga bisa Anda dapatkan pendengar di laman resmi kami yakni rri.go.id. Demikian cek fakta edisi hari ini. Tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi kita akan bertemu dalam program Halo RRI edisi Senin 14 September 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: sudah kamu mau sembunyi?
1: Tidak, saya menang. Tidak, saya menang. Tidak, saya menang. Tidak, saya menang.
2: Soalnya bapak bilang tuh perempuan laki-laki, laki-laki itu intinya selalu juara dan menang.
1: Tidak, tapi bapak bilang itu tidak ada yang lebih hebat dan kuat. Laki-laki dan perempuan itu sama. Jadi kalian saya itu sama, Aksel. Bagaimana teman-teman?
3: Laki-laki dan perempuan memiliki harkat, derajat, dan kedudukan yang sama. Tanamkanlah kesetaraan gender sejak dini.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
6: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
7: Urusnya lama, dokumennya banyak.
8: Benar-benar ya.
4: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0812-1234-912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1 RRI Jakarta.
5: Halo RRI.
4: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta.

0: Halo RRI. Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
1: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
2: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0812-1234-912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1424.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI ND. Senang sekali bisa kembali hadir bersama Anda dalam program Halo RRI hari ini edisi Senin 14 September 2026. Saya Rian Hidayat, rekan saya Dev Rivaldi, ada pengarah acara Rahma Suci dan juga Ferry Soho serta gatekeeper RJ Trinita Stria. Dan pagi ini kami hadir bukan sekedar untuk menemani Anda pendengar, tetapi juga ingin mendengar langsung apa yang terjadi di tengah masyarakat dan juga lingkungan Anda. Karena itu kami membuka ruang seluas-luasnya bagi Anda untuk ikut berbicara bersama kami di line telepon 0821 4451 1957. Dan bagi Anda yang mungkin keberatan untuk bisa menghubungi kami melalui line telepon, bisa juga kirimkan pesan teks terkait dengan keluhan Anda maupun dalam bentuk voice note, ya, dalam format voice note di line WhatsApp kami 0821 3878 8786. Mungkin apa yang sedang menjadi perhatian Anda pagi ini atau apa yang Anda lihat di lingkungan sekitar, barangkali mungkin ada persoalan yang sudah beberapa waktu terakhir Anda rasakan, ada fasilitas yang belum berfungsi dengan baik atau pelayanan yang menurut Anda memang perlu segera diperbaiki, atau mungkin juga ada sesuatu yang menurut Anda justru patut diapresiasi. Nah, semuanya bisa Anda sampaikan di Halo RRI hari ini. Dan pendengar, jangan merasa bahwa Anda hanya menjadi orang yang mendengarkan radio, karena pagi ini kami ingin Anda menjadi bagian dari program ini. Kami ingin mendengar cerita lebih jauh dari Anda, dari masyarakat yang mungkin secara langsung ingin disampaikan. Silakan sekali lagi bergabung bersama kami di line telepon 0821 4451 1957 dan juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Ceritakan apa yang menjadi perhatian Anda, di mana persoalan itu terjadi. Dan kalau ada, silakan boleh sampaikan juga harapan Anda terhadap persoalan tersebut. Tidak perlu pakai kata-kata yang panjang, bisa saja seperti biasa, seperti Anda sedang menceritakan sesuatu kepada orang lain yang ingin mendengarkan. Dan mungkin pagi ini ada pendengar yang sedang dalam perjalanan dan melihat sesuatu yang menarik perhatian. Mungkin ada yang sedang berada di rumah atau baru saja mengalami sebuah kejadian. Silakan, Halo RRI hadir untuk membuka ruang itu. Jadi jangan ragu untuk hubungi kami, telepon kami, telepon Anda kami tunggu pendengar di 0821 4451 1957. Nah, siapa yang ingin pertama kali bergabung bersama kami, silakan kami persilakan Anda untuk menghubungi Halo RRI sekarang, karena kebersamaan kita masih cukup panjang pendengar hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. So, sambil menunggu partisipasi Anda, kami hadirkan beberapa informasi-informasi menarik dan juga sajian-sajian dari musik-musik pilihan yang akan menemani Anda di pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal info dan inspirasi.

Balcony, seorang penemu radio dari Italia. Ia mengembangkan, mendemonstrasikan, dan memasarkan telegraf nirkabel jarak jauh. Marconi juga berhasil menyiarkan sinyal radio transatlantik pertama di dunia. Dalam satu tahun, penelitian Marconi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sampai pada akhirnya, alatnya mampu memancarkan sinyal hingga 12 mil atau 19 kilometer. Mengetahui hal tersebut, Marconi langsung mendaftarkan hak patennya. Di tahun 1899, Guglielmo Marconi membuka perusahaan telegraf yang diberi nama Marconi Telegraph Company di London, Inggris. Marconi terus mengembangkan alatnya hingga jarak sinyal semakin luas. Pada 1899, alat pemancar Marconi berhasil melintasi Selat Inggris. Marconi berhasil membuktikan bahwa mengirim dan menerima sinyal melalui pemancar tanpa kabel melintasi Samudra Atlantik dari Cornwall di Inggris hingga markas militer di Newfoundland bisa dilakukan. Kemudian pada 1902, Marconi membangun layanan telegraf nirkabel lintas Atlantik dari Glass Bay di Nova Scotia, Kanada, hingga ke Clifton, Irlandia. Pada 1909, Guglielmo Marconi menerima hadiah Nobel atas penelitian dan pekerjaannya di bidang komunikasi nirkabel. Selain mendapatkan penghargaan, alat pemancar sinyal atau radio, Marconi juga berperan dalam menyelamatkan penumpang kapal Titanic. Pada 1912, saat kapal Titanic menabrak gunung es, kru kapal dapat mengontak kapal lain dengan bantuan radio pemancar buatan Marconi. Berkat radio pemancar tersebut, kapal lain berhasil menyelamatkan sebanyak 700 orang penumpang Titanic yang selamat. Pada 1914, Marconi meraih pangkat Komandan Angkatan Laut. Hal ini karena dirinya pernah mengabdi pada militer Italia saat Perang Dunia Pertama. Di kapal pesiar milik Marconi yang diberi nama Elytra, dirinya melakukan eksperimen dengan membuktikan sistem pemancar untuk komunikasi jarak jauh. Sistem tersebut kemudian diadopsi oleh pemerintah Inggris untuk melakukan komunikasi internasional.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di program Halo RRI hari ini di Senin 14 September 2026. Seperti yang sudah kami janjikan sebelum-sebelumnya pendengar, bahwa kami akan memvalidasi apapun keluhan Anda terkait pelayanan publik dan hal-hal yang sekiranya terjadi di sekitar Anda. Dan hari ini juga kami akan berusaha untuk kembali merespons salah satu aduan ya, yang kemarin sempat masuk di program Halo RRI edisi hari Jumat 11 September 2026. Ini salah satu keluhan terkait datang dari Bapak Servas di Maoponggo, katanya di Desa Ua dan Desa Gaa ya, Kota Gaana maksud kami. Ini ada keluhan dari salah satu warganya yang mengatakan bahwa sebagai warga tentunya sangat kesal karena dua dusun ini banyak rumah yang sudah hancur, dan beliau sempat mengakui sudah mendapat bantuan, tapi hingga saat ini bantuan yang diterima hanya 2 butir telur dan juga mie 2 bungkus, dan sejauh ini tidak ada lagi kepastian terkait dengan bantuan yang masuk ke daerah mereka. Dan untuk memvalidasi keluhan yang diberikan oleh salah satu warga di Maoponggo ini, kami akan berkomunikasi dengan Bapak Camat Maoponggo, dan tim kami sedang berusaha untuk menghubungi Bapak Camat, dan tentunya semoga kita mendapat apresiasi positif dari Bapak Camat sekaligus memverifikasi apakah benar bahwa di dua dusun tadi memang hanya menerima bantuan berupa 2 butir telur dan 2 mie bungkus yang sebenarnya ini hanya cukup untuk 1 minggu ya, 1 minggu mungkin tidak sampai bagi anak kos nih. Apakah benar kejadiannya memang seperti itu atau memang ini sesuatu yang dibuat-buat oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi kami akan terus membangun komunikasi dengan pihak terkait ya, dalam hal ini Bapak Camat, agar bisa memberikan klarifikasi apa sebenarnya yang terjadi kepada dua dusun ini. Karena kita semua tahu dalam beberapa hari terakhir ya, gempa susulan masih sering terjadi di Flores. Setelah kemarin tanggal 15 Agustus Flores terkena gempa magnitudo 7,7, dan hingga hari ini update dari BMKG sudah menjelaskan bahwa total gempa susulan sekitar 15 ribuan kalau tidak salah di update terakhir. Dan tim kami masih terus mencoba untuk menghubungi Bapak Camat untuk memberikan klarifikasi apa yang sebenarnya terjadi di dua dusun ini. Apakah memang benar bantuan yang diterima hanya 2 butir telur dan 2 mie bungkus, 2 bungkus mie maksud kami, atau ada bantuan-bantuan lain yang sudah diberikan tapi tidak dipertanggungjawabkan dengan baik oleh para penerima. Jadi kami harap Anda bersabar dan menunggu tim kami yang sedang membangun komunikasi dengan Bapak Camat. Jadi tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya Evan Edomeko, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika, mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI menceritakan dunia di rumah kita masing-masing dan menceritakan kampung kita di panggung dunia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Venus Montero, Ketua Perkumpulan Berguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, Pak Benus Nadesiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81

0: dari pemerintah ataupun bantuan yang masuk ke dua dusun ini. Dan kami masih terus mencoba untuk menghubungi Bapak Camat agar segera memberikan klarifikasi ke masyarakat terkait ya, yang merupakan penyintas gempa. Karena kita tahu akhir-akhir ini setelah gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, tentunya banyak isu-isu liar yang beredar di luar sana. Dan kita telah terhubung dengan Bapak Camat untuk memberikan klarifikasi terkait hal tersebut. Selamat pagi Pak Camat.
1: Selamat pagi.
0: Baik, Pak Camat, apa kabar Bapak Camat? Maaf nih kami mengganggu waktunya di pagi ini Pak.
1: Oh, kabarnya baik Pak.
0: Baik, Bapak mohon izin, kemarin hari Jumat ya, tepatnya tanggal 11 September ini ada satu keluhan yang masuk di program Halo RRI dari salah satu warga Bapak, tentunya di Maoponggo. Katanya di Desa Uwa dan Kota Gana ini dia sempat mengakui bahwa sudah mendapat bantuan, tapi hanya 2 butir telur dan juga 2 bungkus mie instan. Apakah ini benar Bapak?
1: Izin Bapak ya. Kalau berkenan, saya boleh tahu Pak Servas itu yang tepatnya di Desa Uwa atau di Desa Kota Gana, Pak?
0: Kebetulan yang masuk di kami Bapak, ini dua-duanya disampaikan oleh beliau waktu hari Jumat kemarin, katanya di Desa Uwa dan Desa Kota Gana. Entah posisi yang jelasnya kami belum tahu, karena info yang kami dapat cuma seperti itu Bapak.
1: Oh baik Pak, mungkin... sedikit saya memberikan keterangan dan klarifikasi melalui RRI ini berkaitan dengan bantuan yang disampaikan tadi bahwa 2 bungkus mie dan 2 butir telur. Menurut saya di lapangan itu kayaknya tidak ada Pak. Kayaknya tidak ada. Dan ini saya menyampaikan bahwa untuk korban bencana gempa ini, khususnya kami di Kecamatan Maoponggo, memang dua desa ini adalah titik merah, Desa Uwa dan Desa Kota Gana. Jadi dua desa ini tingkat kerawanan dan kerusakannya yang paling banyak dan tidak ada telan korban jiwa, hanya korban rumah yang banyak rusak. Dan sampai dengan saat ini untuk pendistribusian bantuan terhadap korban ini dikonsentrasikan ke dua desa ini. Sedangkan untuk desa-desa yang lain dengan kelurahan juga dapat, tapi tidak sebanding dengan yang didapat di Desa Kota Gana dengan Desa Uwa. Sedangkan berkaitan dengan fast service tadi, saya sudah konfirmasi dengan Bapak Kepala Desa. Iya, Bapak Benyamin Meo, beliau tidak pernah memberikan bantuan yang hanya 2 bungkus ini dengan 2 butir telur itu tidak pernah ada. Dan Pak Servas itu kami masih cek namanya dan posisinya di RT mana, dusun mana, kami juga belum tahu persis. Itu kami cek kembali terkait dengan bantuan ini. Hingga mungkin pada kesempatan ini Pak, izin saya menyampaikan, jangan sampai hal ini juga terjadi seperti di Desa Kota Gana, bahwa pemerintah seolah-olah tidak melakukan ini perhatian dan pemerintahan, padahal realita di lapangannya sudah diderop semua. Ini mungkin hal-hal yang mungkin yang perlu sampaikan, jangan sampai dengan kondisi begini dari pemerintahan yang hoaks dan sangat tentang psikologi masyarakat yang ada di lapangan.
0: Baik Bapak.
1: Ini saja Pak yang perlu saya sampaikan.
0: Baik Bapak, mohon izin Bapak sebelum kita akhiri ini, tentunya kita sepakat bahwa isu-isu hoax seperti ini biasanya muncul dari posko-posko mandiri yang mungkin tidak tercatat oleh pemerintah. Nah kalau bisa kami mendapatkan angka, kira-kira berapa total para pengungsi penyintas gempa yang ada di Kecamatan Maoponggo sendiri Pak?
1: Halo,
0: ya. Bisa dengar suara kami? Saya
1: kurang kopi suaranya.
0: Kami mohon izin Pak, kalau bisa kami dapatkan angka kira-kira sekarang sudah berapa jumlah pengungsi penyintas gempa di Kecamatan Maoponggo sendiri, Bapak? Apakah sudah ada yang pulang ke rumah kah, atau memang masih fokus di tenda pengungsian, Pak?
1: Berkaitan dengan pengungsi, perlakuan terhadap pengungsi.

0: Kiki. Untuk di Kecamatan Mauponggo semua fungsi mandiri terpusat.
1: Oke.
0: Tidak dilokalisasi oleh pemerintah karena memang mereka mengungsi di kampung masing-masing, tapi secara terpusat di kampungnya masing-masing. Dan untuk saat ini, bagi masyarakat yang rumah-rumahnya tidak rusak atau rusak ringan, rusak sedang, mereka sudah kembali beraktivitas dalam rumahnya, namun ada beberapa yang masih tidur di luar karena ada gempa-gempa susulan itu. Sedangkan bagi yang rumah rusak yang tidak bisa huni lagi, terpaksa masih di tenda mandiri yang dibuat sedikit agak baik, sehingga bisa menaungi mereka selama mereka belum melakukan pembangunan rumah hunian sementara mereka.
1: Oke. Baik Bapak, mungkin ini terakhir untuk kita verifikasi lagi beragam keluhan yang masuk terkait dengan bantuan gempa ini. Apakah semua bantuan yang diterima di Kecamatan Mauponggo ini sudah tersalurkan Bapak hingga saat ini?
0: Baik Bapak, berkaitan dengan bantuan ini ada perlakuannya ada dua. Bantuan yang disalurkan secara struktur baik dari posko utama ke posko kecamatan, dari posko kecamatan ke posko desa, dan dari desa diteruskan ke dusun RT. Terus ada bantuan-bantuan lain yang bantuan personal, bantuan-bantuan mandiri yang baik dari NGO, dari LSM, dari pihak gereja, dari pihak lembaga dan perorangan. Biasanya mereka langsung ke lokasi-lokasi yang mereka tentukan. Dengan catatan mereka hanya menginformasikan kita di posko kecamatan, tapi bantuan itu mereka langsung ke sasarannya Pak. Dan bantuan yang masuk di posko kecamatan dari kabupaten itu paling lama itu satu hari itu sudah selesai terdistribusi semua.
1: Oke, baik Bapak, terima kasih sudah berikan klarifikasi. Tentunya semua pihak yang mendengarkan ini bahwa tidak ada informasi hoax ya yang beredar bahwa pemerintah tidak memberikan bantuan. Ini sudah dijawab langsung oleh Bapak Camat terkait dengan dua dusun tadi, di mana dusun Uwa dan juga Desa Uwa dan Kota Gan. Dua desa maksud kami, maaf Bapak. Dua desa ini sudah diberikan bantuan dan tidak ada bantuan yang hanya berupa dua butir telur dan juga dua bungkus mie instan. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak.
0: Ya, Pak. Izin Bapak sekali lagi saya tegaskan bahwa bantuan untuk dua bungkus mie dan dua telur itu tidak pernah ada Pak.
1: Baik Bapak.
0: Tidak pernah ada.
1: Baik, terima kasih Pak.
0: Ya, terima kasih. Baik. Selamat pagi. Salam sehat untuk semua kru RRI ND.
1: Amin. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati. Selamat siang, Pak. Benar, sudah kita dengarkan bersama bagaimana tanggapan dari Bapak Camat soal isu yang beredar di masyarakat kemudian masuk ke Halo RRI pada Jumat kemarin yang mengatakan bahwa dusun Uwa dan satu dusun lagi ini desa maksud kami ini cuma mendapat bantuan 2 butir telur dan juga 2 bungkus mie instan dan sudah terjawab langsung oleh Bapak Camat bahwa kejadian itu tidak pernah ada dan hingga saat ini bantuan yang diberikan sudah terdistribusikan langsung kepada masyarakat. Jadi kami mohon Anda di luar sana yang mungkin mendengar isu-isu yang bisa dibilang meragukan kinerja lembaga terkait ataupun relawan terkait dengan gempa atau bantuan gempa kemarin, kami mohon untuk klarifikasi lagi. Dan bagi Anda yang mungkin belum puas mendengar jawaban-jawaban tersebut, silakan Anda bisa menghubungi kami kembali di line telepon 0821 4451 1957. Boleh juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI menceritakan dunia di rumah kita masing-masing dan menceritakan kampung kita di panggung dunia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Venus Montero, Ketua Perkumpulan Berguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya Fabianus Nadesiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap berjaya, sekali di udara, tetap di udara.
3: Keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi sahabat masyarakat Indonesia, menghadirkan informasi, inspirasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Di era digital seperti saat ini, semoga RRI terus bertransformasi

Indonesia melalui informasi yang dipercaya dan mencerdaskan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia.

0: Indonesia yang mencerdaskan dan menyatukan bangsa. Teruslah mengabdi untuk negeri, menjangkau seluruh pelosok Indonesia, dan menjadi jembatan informasi bagi masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ada busur, ada panah, ada RRI, ada pendengar yang setia mendengar di setiap waktu. Saya, Yusuf.

0: Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di program Halo RRI hari ini di Senin 14 September 2026. Dan kita sudah atau telah menerima satu penelpon yang tadi sempat masuk kemudian beliau matikan. Kami tunggu telepon balik dari Pak Sipri ya, Pak Siprianus, untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan beliau ke program Halo RRI hari ini. Dan kita juga akan menghubungi salah satu pendengar kita yang berada di Manggarai. Ini ada satu keluhan yang mungkin ingin disampaikan di program Halo RRI pagi hari ini. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi.
0: Baik, selamat pagi, Bapak. Ini boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan sekarang lagi berada di mana, Pak?
1: Oke, perkenalkan, nama saya Willy Brodusion C. Sayudin. Saya salah satu guru SD di SD Impres Maki, ya. Desa Satar Kampas, Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Pak.
0: Oke. Ini mungkin bisa disampaikan, Bapak, apa yang menjadi keluhan yang ingin divalidasi oleh tim Halo RRI sendiri kepada para instansi terkait yang mungkin berkaitan langsung dengan keluhan yang ingin Bapak sampaikan, Pak. Silakan.
1: Terima kasih. Ini ada hal-hal yang perlu kami sampaikan. Okay. Karena mulai hari ini, Senin 14 September 2026, kami mulai belajar di tenda. Mulai belajar di tenda. Terus suatu pertanyaan kami, kira-kira sampai kapan kami harus belajar di tenda? Selama belajar di tenda, jujur saja, Pak, kami masih ada was-wasan, masih ada rasa cemas. Kenapa? Karena di daerah kami, jujur saja tadi pagi juga masih ada goncangan gempa.
0: Okay.
1: Sehingga kami dengan kekuatan 5,2 tadi, Pak. Dari situ kami merasa was-wasan untuk belajar di tenda. Saya juga bukan mau menjual pemerintah ya, Pak. Artinya saya berharap kalau boleh untuk gawat darurat ini lebih, kalau boleh bisa diperpanjangkan lagi, tunggu stabil betul baru bisa melakukan kegiatan belajar di tenda. Itu yang kami harapkan. Kalau boleh pemerintah untuk perpanjangkan gawat darurat ini, Pak.
0: Oke, baik, Bapak, mohon izin ini sebelum kami sambungkan atau nanti kami kontak narasumber yakni Bapak Sekda ya untuk menjawab apa yang menjadi keluhan dari Pak Guru sendiri. Mohon izin Bapak, ini sudahkah ada informasi terkini, Bapak, batas tanggap darurat yang diterapkan di Lembalida sendiri, Bapak?
1: Kemarin batas sampai tanggal 13. Sehingga pada hari ini kami melakukan belajar di tenda.
0: Oh, oke, berarti yang terjadi di Manggarai Timur ini batas tanggap daruratnya kemarin ya, Bapak? Ini 13. Kemudian iya, belum kemarin. Oke, berarti belum ada informasi terkini terkait tanggap darurat yang baru ya, Bapak?
1: Iya, belum. Kami belum dapat. Belum dapat ini, tapi saya rasa tidak lagi. Karena mereka mungkin menganggap bahwa sudah stabil, maka mereka tidak ada tanggap darurat untuk perpanjangkan lagi. Mungkin begitu. Okay. Tetapi kenyataan kami di sini masih tadi pagi itu ada lagi gempa. Malam juga subuh sekitar jam 4 lagi tadi ada.
0: Okay. Baik, Bapak, ini sekolahnya mulai masuk kapan ya, Bapak? Dan kami juga ingin tahu, karena kalau berbicara gempa ini apalagi kita berhadapan dengan anak-anak, tentunya masih ada trauma-trauma yang masih sering dirasakan anak-anak hingga saat ini. Kami juga ingin tahu Bapak, bagaimana kekuatan dari sekolah sendiri terkait dengan guru pengampu dan juga para siswa yang hadir di sekolah darurat ini Bapak. Mungkin bisa diceritakan kepada pendengar Pak.
1: Oh oke, terima kasih. Yang berkaitan dengan antusias dari guru dengan siswa. Kami guru di SDM Persmaki berjumlah 16 orang. Yang hadir pada pagi hari ini kami ada 13 orang. Tiga orang itu tidak hadir karena satu, bapak mamanya meninggal efek gempa baru-baru kemarin. Terus yang satu masih dirawat di rumah sakit karena efek gempa juga. Terus satu juga sakit karena batuk pilek, flu. Karena selalu tidur di tenda. Sedangkan kehadiran siswa itu 3/4 hadir. 3/4 hadir. Lebih dari setengah yang hadir hari ini, Pak.
0: Oke, baik Bapak. Ya Bapak, ini terkait dengan guru-guru yang tidak hadir nih Pak. Ini ada 3 orang. Apakah memang sudah ada kunjungan mungkin dari pemerintah terkait? Karena ini bisa dibilang korban gempa juga, bisa dibilang nih Bapak. Ini bisa dijelaskan juga kepada pendengar Pak.
1: Oh, mohon maaf Pak. Kebetulan kami ini tinggal berjauhan. Berjauhan, tidak bisa kami tidak bisa pantau, belum tahu bahwa ada kunjungan dari pemerintah kepada mereka-mereka yang sakit. Itu belum, soalnya kami juga ada agak jarak ke tempat tinggalnya Pak.
0: Oke, baik Bapak, terima kasih sudah memberikan informasi bagi kami. Tentunya informasi ini akan kami validasi dan kami sampaikan kepada pihak terkait Bapak untuk diminta pertanggungjawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
1: Yo, terima kasih banyak.
0: Baik, okay. Tetap hati-hati Bapak, Tuhan berkati.
1: Amin.
0: Baik pendengar, kita sudah dengarkan bersama tadi satu keluhan dari Pak Guru di Manggarai Timur, tentunya di Lambalida Utara. Ini beliau menanyakan sampai kapan kegiatan belajar mengajar di tenda darurat ini tetap diberlakukan, karena meskipun informasi terakhir beliau dapatkan bahwa masa tanggap darurat sudah habis di Manggarai Timur kemarin tanggal 13, dan sampai hari ini masih terjadi gempa yang dirasakan oleh warga di sana dengan kekuatan magnitudo sekitar 5,2. Beliau minta bagaimana tanggapan dan langkah antisipasi yang akan dilakukan oleh pemerintah sendiri. Dan beliau juga menyampaikan bahwa sekolah tersebut itu memiliki guru 16 orang, dan yang masuk per hari ini di sekolah darurat ada 13, di mana 3 diantaranya ini tidak hadir karena ada satu orang yang orang tuanya meninggal tentunya akibat gempa, satu lagi sedang dirawat di rumah sakit yang merupakan korban dari kejadian gempa kemarin, dan satu lagi sedang batuk pilek. Dan terkait siswa ada sekitar 3/4 yang hadir di tenda darurat atau sekolah darurat hari ini. Dan tim kami tentunya akan mencoba membangun komunikasi dengan salah satu pihak terkait ya dari instansi pemerintah untuk memberikan tanggapan pasti dan menjawab keluhan yang disampaikan oleh Pak Guru tadi. Jadi tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

81 tahun RRI hadir menemani masyarakat, menyuarakan Indonesia, dan menjaga ruang informasi yang terpercaya. Dari ND, kami berkomitmen menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menghibur, dan berdampak bagi masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Bakti RRI.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebelum ada TikTok, Instagram, YouTube, bahkan podcast, ada satu media yang sudah lebih dulu menemani Indonesia. Radio. Tanggal 11 September 1945, di tengah suasana Indonesia yang baru saja merdeka, para tokoh radio berkumpul dan sepakat mendirikan Radio Republik Indonesia. Radio jadi salah satu cara penting untuk menyebarkan informasi dan menjaga semangat perjuangan Indonesia. Dan hari ini, RRI sudah 81 tahun. Dari radio jadul sampai streaming digital, dari frekuensi radio sampai platform online, RRI terus beradaptasi mengikuti zaman. Jadi, buat kamu yang hidup di era scroll, swipe, dan share, ingat ya, dunia digital hari ini punya sejarah panjang yang salah satunya dimulai dari suara radio. Selamat Hari Radio Nasional dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Radio boleh klasik, tapi suaranya tetap punya tempat di hati generasi.

0: Edo Meiko, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika, mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI menceritakan dunia di rumah kita masing-masing dan menceritakan kampung kita di panggung dunia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Venus Montero, Ketua Perkumpulan Dolguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya Fabianus Nadesiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap berjaya, sekali di udara, tetap di udara.
3: Keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi sahabat masyarakat Indonesia, menghadirkan informasi, inspirasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Di era digital seperti saat ini, semoga RRI terus bertransformasi

melalui informasi yang dipercaya dan mencerdaskan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia.

0: suara Indonesia yang mencerdaskan dan menyatukan bangsa. Teruslah mengabdi untuk negeri, menjangkau seluruh pelosok Indonesia, dan menjadi jembatan informasi bagi masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ada busur, ada panah, ada RRI, ada pendengar yang setia mendengar di setiap waktu. Saya, Maxen Emmanuel Polmo alias Dr. Listrik, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus berjaya dan udara, walaupun badai datang.

konsisten berdiri sebagai mercusuar informasi yang terpercaya, independen, dan merawat persatuan bangsa, serta menjaga kelestarian budaya hingga ke pelosok negeri. Sebagai suara Indonesia, RRI bukan sekedar media penyiar, melainkan penjaga kedaulatan informasi yang menyatukan keberagaman dari

100,5 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Anda masih mendengarkan Halo RRI hari ini edisi Senin 14 September 2026, dan tadi sudah kita dengarkan bersama bagaimana keluhan yang disampaikan oleh salah satu guru di Lambalida Utara, Manggarai Timur. Ini beliau awalnya ingin menyampaikan bahwa di sekolah mereka atau di salah satu sekolah di sana itu sedang melakukan kegiatan belajar mengajar di tenda darurat, dan beliau juga sempat menyampaikan bahwa informasi terakhir ini status tanggap darurat diperpanjang hingga tanggal 19 September 2026, dan tim kami sudah mencoba membangun komunikasi dengan pihak terkait untuk memberikan jawaban, dalam hal ini Bapak Sekda. Dan Bapak Sekda, kami dapat info sedang melaksanakan kunjungan ke sekolah-sekolah, mungkin terkait dengan edukasi terkait bencana kegempaan ataupun rutinitas kegiatan lain yang ingin disampaikan. Kami mohon maaf bagi Pak Guru tadi bahwa kami belum bisa untuk memberikan jawaban langsung dari Bapak Sekda, mungkin di program Halo RRI berikutnya, tepatnya hari Rabu ya, tanggal 16 September 2026. Tapi kami ada beberapa tips yang mungkin bisa diterapkan bagi para guru dan juga siswa-siswi di daerah-daerah yang masih merasakan getaran gempa susulan yang terjadi sejak tanggal 15 Agustus tentunya dengan magnitudo 7,7. Dan saat ini kabar baiknya mungkin sudah berangsur meluruh ya gempa, dengan data yang disajikan dari BMKG sendiri. Dan kami selaku lembaga penyiaran publik ingin memberikan informasi bagaimana harusnya kita bersikap atau mempersiapkan rencana antisipasi apabila gempa terjadi di sekolah. Ini pertama kita ketahui dulu beberapa jenis gempa. Yang pertama ada gempa tektonik, kemudian gempa bumi tumbukan, ada gempa bumi runtuhan, dan juga gempa bumi vulkanik. Dan muncul pertanyaan, bagaimana cara mitigasi gempa bumi ketika kita berada di sekolah? Yang pertama mungkin yang bisa dilakukan adalah tetap tenang, carilah tempat yang aman untuk berlindung dari reruntuhan seperti meja yang terdapat di sekitar ruang kelas ataupun di sekitar tenda darurat yang dijadikan kelas sementara. Kemudian gunakan benda-benda yang tersedia di sekeliling untuk melindungi kepala dan leher dari reruntuhan. Nah, benda-benda tersebut dapat menggunakan tas sekolah yang telah diisi buku-buku, buku sekolah yang punya dimensi lebar, atau meja sekolah yang punya ketahanan yang kuat. Dan apabila memilih untuk berlindung di bawah meja, bertahan sambil berpegangan sampai guncangan gempa ini dapat dipastikan telah berhenti. Apabila gempa dipastikan telah berhenti, ini para siswa-siswi dan juga Bapak Ibu guru dapat segera keluar dari ruang kelas ataupun sekolah ataupun tenda darurat menuju titik kumpul yang telah disediakan. Selain itu, peserta didik juga dapat mengikuti petunjuk atau instruksi yang diberikan oleh guru yang ada di sekolah. Dan ini mungkin sedikit tips yang bisa kami sampaikan kepada Pak Guru dan juga para pendengar di luar sana yang mungkin anak-anaknya sedang bersekolah atau sudah berkegiatan lagi setelah gempa. Dan kami sekali lagi mohon maaf untuk Pak Guru karena belum bisa validasi keluhan dan belum bisa kami teruskan kepada pihak terkait, dalam hal ini Bapak Sekda, dan akan kami tindak lanjuti insya Allah pada hari Rabu tanggal 16 September 2026. Dan pendengar, demikian program Halo RRI hari ini edisi Senin 14 September 2026. Saya Rian Hidayat, rekan saya Dev Rivaldi, ada pengarah acara Rahma Suci Dewi dan juga Firisao serta gatekeeper Irin Ria undur suara dari ruang dengar Anda. Tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi rekan kami Lili Kara tentunya akan menemani Anda dalam Florata siang ini. Saya Rian Hidayat pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi menjelang siang dan sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang disabilitas dan inklusi ada di hari Sabtu,

waktu Indonesia Tengah, Doa Angelus di jam 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, Dinamika Olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang, Bincang Budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah, dan Warta Berita Daerah siang menutup rangkaian Florata siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Florata siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal

0: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
1: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
0: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
1: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat siang dan selamat datang. Selamat bergabung bersama kami program 1 RRI ND bersama Florata siang ini. Saya Leli Kara yang bertugas bersama operator studio Kristo Oring hingga kita jelang pada pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan mengawali perjumpaan kita bersama Florata siang ini, kami akan hadirkan program acara pengaruh utamaan gender dengan topik kekerasan berbasis gender sebagai pemicu merebaknya korban TPPO di ND. Dan pendengar RRI, kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ini masih menjadi persoalan serius begitu ya. Dan tidak sedikit korban berasal dari kelompok rentan terutama perempuan dan juga anak. Berbagai faktor menjadi pemicu, mulai dari faktor kemiskinan, minimnya akses pendidikan, sehingga kekerasan berbasis gender ini terjadi dalam lingkup rumah tangga maupun relasi sosial. Kekerasan ini seringkali membuat perempuan berada dalam posisi lemah dan mudah terjebak dalam bujuk rayu perekrutan tenaga kerja ilegal. Nah, lalu bagaimana situasi TPPO di Indonesia saat ini, teristimewa di Flores dan juga Lembata saat ini, dan kenapa perempuan itu menjadi kelompok paling rentan dan langkah apa yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai ini. Dan pendengar, untuk membahas soal ini, pendengar, kami sudah bersama narasumber kami. Kita bertemu kembali, ada Sekretaris Komisi GPIC Paroki Onekore, Mitra GPIC SSPS Flores Bagian Timur, dan SVD Adaka Herin Timokale. Selamat siang kembali.
1: Siang Leli, cantik hari ini ya.
0: Sudah cantik ya. Oke, sehat Kak Herit,
1: puji Tuhan masih sehat, dipelihara.
0: Berkat Tuhan luar biasa untuk sangat, kita ya. Kita sangat bertemu kembali di hari ini, hari ke-23 ya, yep, di bulan Februari 2026. Menarik nih Kak Herit ya, topik kita di kesempatan siang hari ini, kekerasan berbasis gender sebagai pemicu merebaknya korban TPPO di ND. Kak Herlin, mungkin bisa dijelaskan dulu ini ya, wilayah kerja GPIC SSPS Flores Timur ini, Flores bagian timur ini mencakupi wilayah mana saja Kak itu?
1: Oke, untuk wilayah kerjanya mungkin ada wilayah ND, kemudian kita masuk sampai ke Sika, terus sampai ke Lembata. Itu wilayah kerja khusus untuk GPIC SSPS Flores bagian timur.
0: Flores bagian timur. Yeah. Oke. Nah, terkait dengan kasus TPPO. Nah, bagaimana gambaran kasus TPPO ini yang terjadi di wilayah kerja Flores bagian timur ya?
1: Yeah.
0: Oke, Flores bagian timur. Silakan.
1: Kebetulan kita hari ini khusus ya, kita bicara soal gender yang menjadi akar masalah TPPO ya, Leli. Terutama korbannya adalah perempuan.
0: Yep.
1: Sebetulnya ada identifikasi dari galian dan temuan kami bahwa ada hal yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku untuk merekrut, kemudian menjebak dan mengeksploitasi korban. Jadi kita melihat ada ketidaksetaraan gender ini berpengaruh terhadap hal yang kita alami saat ini, terutama kaitannya dengan budaya patriarki dan diskriminasi struktural sebetulnya, yang kemudian menciptakan kerentanan yang sangat mudah sekali untuk dimanfaatkan oleh para pelaku tadi ya. Jadi ada poin-poin penting yang kemudian menjadi catatan kritis dari kami di GPIC SSPS Flores bagian timur, bahwa terkait hubungan antara kekerasan berbasis gender ini dan maraknya tindak pidana perdagangan orang ini, kita lihat paling rentan paling pertama itu pada kekerasan dalam rumah tangga sebagai push faktor sebetulnya, artinya dia menjadi faktor pendorong timbulnya masalah ini. Jadi perempuan yang mengalami KDRT ini itu dan juga mengalami pernikahan dini atau tindakan kekerasan seksual itu seringkali merasa tidak aman dengan dirinya sendiri dan pasti melarikan diri ya dari situasi yang sedang dia alami. Dan biasanya Leli, para pelaku TPPO ini memanfaatkan kerentanan tersebut, dimanfaatkan dari sisi psikologis, ditambah dengan keinginan dari para perempuan ini untuk keluar dari situasi yang sangat tidak menguntungkan mereka, tawaran-tawaran pekerjaan palsu yang kemudian berujung pada eksploitasi yang tidak mereka sadari, itu terjadi, Leli. Itu paling pertama. Kemudian berikutnya ada budaya ya. Saya kalau bicara, kita bicara, jangan saya ya. Kalau kita bicara soal budaya patriarki juga tidak pernah tuntas, Leli. Dan ketimpangan gender yang seringkali kita ditempatkan pada subordinasi masyarakat kelas 2. Sebetulnya tidak ada kesalahan dalam budaya. Mungkin kesalahan adalah pada oknum yang kemudian melegitimasi budaya tersebut menjadi cara untuk menekan kaum-kaum rentan tadi ya, seperti itu. Nah, selain itu, rendahnya akses terhadap pendidikan, informasi, dan kesempatan kerja yang membuat mereka lebih rentan terhadap rayon pelaku dengan iming-iming pendapatan instan tadi. Pada pertemuan lalu juga kita sempat membahas soal kalau ditawari dengan gaji 10 juta saja, siapa yang tidak tergiur, tidak mau, ya. Seperti itu ya. Apalagi di tengah situasi kita sangat sulit sekali mencari pekerjaan, bahkan itu seorang sarjana pun sekalipun gitu Lili ya. Kemudian dari ini kita temukan bahwa kekerasan berbasis gender ini menjadi alat kontrol pelaku. Biasanya dalam konteks TPPO ini Lili ya, kekerasan fisik, seksual, dan psikologis itu tidak hanya menjadi penyebab korban pergi dari rumah, tetapi juga menjadi alat bagi pelaku untuk memanipulasi ya, dan mengendalikan korban. Kita temukan bahwa korban itu seringkali diisolasi dan diancam, membuat mereka takut untuk melapor, sehingga TPPO sering sekali terdeteksi sebagai fenomena gunung es, meledak pada saat yang tidak pernah kita pikirkan. Saya ambil contoh kasus kemarin di Maumere, ya Lili ya,
0: betul.
1: Bagaimana truk ini, trim relawan untuk kemanusiaan ini berhasil membongkar kasus TPPO melalui pengaduan dan laporan dari salah satu LC ya, Lady of Company ya, terkait dengan penipuan, pelanggaran kontrak kerja, hingga tercium adanya indikasi TPPO di situ. Ya, bagaimana mereka dipaksa untuk melayani hasrat seksual para pelanggan, padahal dalam agreement yang dibangun di awal tadi itu, itu yang disepakati hanya sebagai pemandu lagu. Seperti itu. Tapi pada ujungnya
0: keluar
1: di luar ya, keluar dari itu, perjanjian ya? Itu. Nah, seperti itu sepertinya Rili.
0: Nah, sekarang ini kan lagi viral begitu ya kasus truk F bagaimana menyelamatkan perempuan-perempuan LC tadi ya, seperti yang Kak Herlin singgung. Nah, bagaimana dengan kondisi di ND?
1: Kalau di ND kita bicara pada kasus TPPO khusus yang berbasis pada kekerasan gender, kita belum menemukan kasus yang muncul di permukaan ya. Tapi kalau banyak korban yang pulang dari luar menjadi korban itu banyak. Saya berpikir bahwa kalau kita bicara dari sisi misalnya pub ya, tempat pekerjaan yang begitu sangat rentan dengan mengeksploitasi kaum rentan ya, salah satunya adalah perempuan, itu sebetulnya indikasinya itu tidak bisa kita lihat dari luar. Jadi harus mereka yang di dalam itu, mereka yang punya tubuh mereka itu, mereka yang harus berani untuk melapor bila tercium ada indikasi bahwa terjadi pelanggaran terhadap hak asasi saya begitu, terjadi pelanggaran terhadap apa yang sudah disepakati bersama. Sejauh ini yang bisa kita lakukan itu hanya kita pergi dan kemudian mengamati. Saya pikir laporan yang terkait dengan kasus temuan di Maumere itu juga karena ada keberanian dari individu dari, untuk ya, berani melapor pada salah satu suster SSPS ya, suster Ika, untuk menyelamatkan dia dan 12 teman lainnya itu, seperti itu. Jadi kemauan itu harus ada untuk berani melapor bahwa saya dieksploitasi secara seksual ya, di luar dari perjanjian yang sudah disepakati, seperti itu.
0: Baik, jadi sejauh ini yang dilakukan oleh JPIC untuk menekan jangan sampai terjadi hal yang sama di Maumere ketika sudah ada kabar yang begitu merebah begitu ya. Kita tahu bahwa bagaimana perjuangan suster Ika ya, menyelamatkan ada 13 kalau tidak salah ini ya, 13 LC di Maumere, salah satu pub di Maumere. Nah, lalu bagaimana tindakan yang dilakukan oleh GPIC untuk mungkin memberikan edukasi, menyemangati kalau misalnya ada hal-hal yang di luar dari perjanjian yang sudah dilakukan, berani untuk melapor?
1: Sebetulnya kita sudah punya SOP sendiri ya, Lelia, satuan kerja yang memang kita tanggap darurat terhadap segala hal yang berkaitan dengan kekerasan yang berbau cisgender, kemudian yang menjadi penyebab utama dari TPPO itu. Upaya pencegahan yang sudah kita lakukan saat ini, itu biasanya kita turun pada akar rumput dan kita mengedukasi, Lili. Jadi edukasi itu tidak hanya kita kampanyekan lewat media seperti yang kita lakukan saat ini, tapi juga melalui literasi digital untuk pencegahan TPPO. Literasinya dalam bentuk daring sebetulnya, artinya kita mengedukasi masyarakat terutama perempuan tentang modus-modus TPPO di media sosial, mulai dari tawaran kerja fiktif, relasi romantisme palsu. Kalau kita bicara soal relasi romantisme palsu ini, Lili, ya, ini sebetulnya mengerikan ya bagi kami ya, karena sekarang itu scamming ya, scamming terhadap hal-hal yang berupa rayuan itu juga menjadi salah satu modus terjadinya tindak pidana perdagangan orang, seperti itu. Jadi tawaran cinta palsu yang kemudian diberikan oleh pelaku ya untuk menargetkan korban ya, itu sekarang marak. Bahkan korbannya bukan hanya pada kalangan perempuan yang tidak berpendidikan, Leli. Kalangan perempuan berpendidikan pun menjadi korban. Temuan kami kemarin itu, selain S1, maaf kami tidak bisa mungkin untuk menyebutkan nama ya, selain sarjana-sarjana yang dengan title S1, dengan title S2 pun ada ya, yang menjadi korban dari tawaran fiktif terkait dengan scamming ya, tawaran romantisme palsu. Dan ini menyasar pada perempuan-perempuan yang memiliki kendala-kendala terkait dengan kehidupan tadi ya, Lili. Seperti itu. Kemudian kita juga melakukan kampanye Dare to Speak Up ya, artinya kita mendorong masyarakat untuk berani bicara, dan melaporkan segala hal yang terkait dengan diri mereka sendiri. Seperti itu ya, artinya tubuh mereka adalah milik mereka ya, ketika ada indikasi terobsesi, mari ya kita laporkan. DGPIC juga membuka ruang yang sebesar-besarnya untuk siapapun perempuan yang menjadi korban ya, mari berani bicara dan melaporkan. Kami siap untuk memfasilitasi itu sebetulnya, Lil. Kemudian juga penguatan komunitas sebetulnya, Lil, yang kita bangun di sini itu dengan kita mencoba untuk melibatkan seluruh elemen keagamaan dan juga pemerintah. Kalau kita masuknya lewat elemen keagamaan, biasanya kita turun pada komunitas umat basis ya. Kita turun ke situ melalui program-program keuskupan yang coba kita kolaborasikan, misalnya kelompok umat basis yang begitu ramah pada anak, ramah pada perempuan, ya, ramah pada kaum-kaum rentan itu, kita masuknya lewat edukasi yang seperti itu. Kemudian saat ini juga kita sedang upayakan adanya pemberdayaan ekonomi ya dan sosial bagi perempuan, di mana kita mencoba untuk menyediakan ruang aman dengan menciptakan lingkungan yang ramah ya bagi perempuan untuk nyaman dengan diri mereka sendiri dan nyaman dengan lingkungan.

0: perempuan di ND lebih khusus nih.
1: Oke, baik. Sebetulnya bentuk eksploitasi kemarin itu kan kita sempat bicara soal
0: perkawinan
1: ya. Saya melihat kita mitra ini sudah lama sebetulnya kita berjalan dengan GPIC Flores bagian timur ini. Itu lebih banyak pada kasus dan masalah KDRT ya di dalam rumah tangga, di mana perempuan-perempuan yang tidak bekerja ini ini rentan sekali dieksploitasi oleh pasangan hidupnya sendiri. Dan itu banyak lagi, banyak kasus terkait dengan KDRT itu. Kalau saya mau menghitung ya, yang saat ini ada di kepolisian itu mungkin jumlahnya melebihi 100 ya. Biasanya diselesaikan secara adat, tapi kemudian mediasi. Nah itu terulang lagi seperti itu. Jadi tidak pernah tuntas dan diselesaikan. Cerah,
0: betul-betul cerah ya.
1: Seperti itu. Nah tadi yang saya sampaikan, pelaku adalah orang terdekat sendiri seperti ini. Nah pelaku orang terdekat yang membuat akhirnya perempuan itu menjadi tidak nyaman di dalam rumahnya sendiri dan mencari tempat untuk menghilangkan rasa takutnya itu di luar. Nah sekarang kalau dia mencari tempat untuk menghilangkan rasa takutnya di luar, kemudian ada tawaran yang menggiurkan yang membuat dia bisa jauh dari orang yang kemudian
0: lingkungan
1: menyakiti
0: yang
1: dia, pasti
0: itu.
1: Dia ambil itu
0: ya.
1: Pasti pergi. Tapi kita tidak pernah tahu ternyata dia menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang tadi. Seperti itu Leb. Paling rentan itu. Kemudian untuk kalangan SMA, anak-anak itu eksploitasi seksual ya. Saya kalau bicara soal insek yang terjadi juga itu ada di situ ya. Korbannya adalah perempuan, bahkan bapak kandung menghamili anak kandung itu pun ada. Tapi kita berusaha untuk menyelesaikan ini dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kita bisa melindungi korban yang perempuan ini tidak tereksploitasi keluar seperti itu Leslie.
0: Oke. Jadi balik lagi ke permasalahan dan kasus yang sering terjadi ketika dilapori, kemudian hasil akhirnya adalah diselesaikan secara kekeluargaan, kemudian berulang lagi dan terjadi lagi, dan beberapa kali perempuan yang sama ini mengalami tindakan kekerasan yang sama begitu ya. Nah, GPIC melihat ini seperti apa? Langkah apa yang harus diambil ini kalau misalnya kasusnya kok orang yang sama dan tidak jera nih?
1: Begini, kalau ruang mediasi itu tidak bisa kita ciptakan Leli. Biasanya kita tidak memaksa dia untuk masuk pada ruang hukum ya. Karena ruang untuk menyelesaikan secara hukum itu kita kembalikan lagi pada korban yang adalah perempuan. Jangan sampai kesannya ada paksaan dari kami sebagai pendamping mereka, bahwa kami memaksa untuk keluar dari masalah itu adalah dia harus memutuskan untuk menghancurkan
0: hukum, ya?
1: Menghancurkan keluarganya sendiri itu jangan. Tapi kalau memang indikasinya ini berlanjut terus menerus, jangan sampai kita mati konyol ya. Ya satu-satunya cara adalah kita minta korban ini untuk memutuskan sendiri. Tapi biasanya sebelum dia memutuskan itu, kita menyediakan shelter dan ruang aman untuk dia berpikir seperti itu, atau untuk sementara waktu menjauhkan dia dari korban, maaf dari pelaku ya, pelaku yang kemudian membuat korban ini menderita trauma psikis ya. Kemarin sudah sempat juga saya singgung soal bagaimana trauma psikis itu begitu sangat mempengaruhi perjalanan panjang dari bertahannya hidup seorang perempuan ya khususnya, sehingga dia tidak lagi tergiur pada hal-hal yang kemudian membuat dia memutuskan untuk pergi. Seperti itu Len.
0: Oke. Jadi ini kembali kepada si korban
1: kembali
0: tersebut
1: korban.
0: Ya. Dan untuk data sendiri yang sudah ditangani, kasus TPPO yang sudah ditangani oleh GPIC sendiri itu berapa banyak? Apakah terdata cukup banyak?
1: Kalau kita bicara TPPO ini banyak sebetulnya. TPPO ini kan kita hitungnya pada tindak pidana perdagangan orang ya. Kalau saya bilang lebih dari 100 ada ya di dalam catatan kami. Bahkan korban yang dipulangkan dengan tidak bernyawa pun banyak ya. Kemarin saya sudah sempat sampaikan ada sekitar 127 orang yang dipulangkan dengan tidak bernyawa, kita tidak tahu apakah organ tubuhnya masih utuh atau tidak ya di dalam peti jenazah karena memang tidak bisa dibuka ya. Leli seperti itu. Dan dari 127 korban ya khusus di wilayah ND ya, ada sekitar 10 itu perempuan ya, menjadi kaum rentan yang dipulangkan. Itu kan menyedihkan ya Leli.
0: Yang berhasil diselamatkan

0: dilaporkan gitu ya. Kasus TPPO ini yang ditangani oleh GPIC ini seperti apa selanjutnya kalau misalnya diselamatkan? Maksudnya dalam hal ini pulang dalam keadaan hidup begitu. Langkah selanjutnya seperti apa ini?
1: Kemarin sudah saya sempat sampaikan ya, kalau untuk perempuan biasanya kita mengedukasi dia pada ruang-ruang aman. Selain kita menemani secara psikologis tadi Lilia, kita juga memberikan dia ruang ya untuk kemudian mengedukasi dia pada hal-hal yang membangun empowerment-nya dia begitu ya, sehingga dia tidak memutuskan lagi untuk pergi seperti itu. Ini kalau khusus untuk perempuan, karena kita lebih fokusnya bagaimana kita memberdayakan perempuan melalui hal-hal yang kemudian membuat dia tetap memutuskan bahwa saya lebih baik tinggal di dalam tanah sendiri daripada saya harus keluar seperti itu. Jadi pendampingan psikologis untuk menghilangkan trauma itu juga panjang ya. Kita berikan cukup panjang dan kemarin kan sempat saya bicara juga Lilia, tidak mudah dan tidak dalam waktu singkat untuk menghilangkan trauma, apalagi kalau di sana dia pulang dalam kondisi selamat tapi dia dianiaya ya. Secara fisiknya hancur, secara mental lebih hancur lagi. Seperti itu. Jadi itu continue terus kita lakukan. Seperti itu tadi. Dan juga satu lagi, kerjasama dengan program-program yang kemudian dilakukan oleh pemerintah, kita kolaborasi dengan itu, kemudian dengan toko-toko gereja dan juga dengan program-program gereja ya. Kalau di sini kita biasanya lebih banyak kolaborasinya dengan program-program dari Keuskupan Agung Ende. Kalau kita bicara khusus untuk wilayah Ende seperti itu, biasanya kita masuk pada tadi yang saya sampaikan, pemberdayaan ekonomi lokal, masuk ke hal-hal yang memang paling pas untuk kita berdayakan kaum perempuan seperti itu. Kemudian pada tingkatan kelompok umat basis kita menemani mereka, kalau itu dari sisi kita sebagai orang Katolik. Kalau dengan orang Muslim itu sedang kita upayakan ya, dengan mereka yang berbeda keyakinan dengan kita, kita upayakan untuk membangun kolaborasi dengan mereka ya, para remaja masjid tadi, untuk membantu kita mensosialisasikan ini ke lingkungan-lingkungan yang memang lebih banyak teridentifikasi korbannya adalah para perempuan tadi seperti itu. Dengan remaja Kristen ya, kelompok Kristen juga itu ya, sudah kita upaya ya. Itu itu belum ya, belum kita lakukan, tapi kita berupaya untuk kita bisa sampai ke situ Lili. Seperti itu.
0: Baik, Kak Herlin. Nah, setelah pendampingan yang dilakukan, dirasa bahwa si korban ini sudah pulih secara psikologis, misalnya seperti itu. Lalu dampak selanjutnya yang bisa dirasakan adalah stigma dari masyarakat ya. Kita tidak bisa pungkiri, ini juga yang bisa membuat kondisi psikologisnya kembali terganggu, ya, terguncang nih Kak Herlin. Nah, ini bagaimana nih?
1: Saya kasih contoh-contoh ya. Misalnya kasus Elsia. Oke, mereka diselamatkan. Tapi apakah ketika mereka pulang kembali ke tanah kelahiran mereka
0: diterima dengan baik?
1: Diterima dengan baik atau tidak? Nah, biasanya ini kita upayakan ya, kalau untuk menghilangkan stigma itu tergantung pada cara berpikir ya. Tapi bahwa ketika mereka bisa menghadapi stigma ini, mereka itu penyintas bagi kami. Ya, mereka berhasil untuk keluar, penyintas, penyintas, korban dan penyintas. Ya, tidak semua korban bisa menjadi penyintas, Lili.
0: Ya, bisa lepas.
1: Iya, bisa lepas dari keterpurukan itu. Tapi kalau korban sudah berhasil ya keluar dari permasalahan dia dan mau berbaur di dalam lingkungan masyarakat, bagi kami itu adalah penyintas dan itu kami dampingi terus. Seperti itu. Edukasi memang tidak mudah, Lili. Tadi yang saya sampaikan, kalau untuk kita di Kabupaten Ende itu kita masuknya lewat kolaborasi dengan program-program dari keuskupan tadi atau dari paroki ya. Artinya kita berupaya bahwa korban ini manusia ya, korban juga manusia, perlu ya untuk diterima. Ini menyadarkan orang memang tidak mudah really, tapi berjalan proses, waktu itu berjalan. Kita sebagai perempuan lebih-lebih ya, kalau korban itu perempuan, kita harus berusaha untuk bisa menerima itu. Artinya mari kita sama memperlakukan mereka sebagai manusia ya. kita tidak berada pada posisi mereka, sehingga kita tidak pernah merasakan apa yang mereka alami. Menjadi LC juga bukan pilihan mereka ya.
0: Ya.
1: Ya, itu sebagai salah satu bentuk mereka mencari kehidupan dan untuk bertahan hidup. Kemudian pergi ke luar negeri juga bukan kehendak mereka, tapi bagian dari bertahan hidup. Tapi kalau misalnya kita masyarakat sama-sama mau untuk mengedukasi ya, segala hal yang berkaitan dengan pilihan-pilihan yang kemudian membuat resiko terhadap kehidupan mereka, ayo kita lakukan. Penyadaran-penyadaran itu ya kami berusaha melakukannya lewat itu saja sebetulnya sekarang.
0: Berkolaborasi begitu ya dengan program-program keuskupan, pemerintah, itu. Kemudian paroki ya.
1: Tapi menghilangkan stigma butuh kerja keras sebetulnya Lili ya. Apalagi di masyarakat dengan budaya patriarki yang begitu tinggi, keagamaan yang begitu tinggi, kemudian melihat pekerjaan-pekerjaan yang bagi mereka bahwa itu pekerjaan-pekerjaan yang membuat sesuatu yang kemudian kita berdosa untuk itu, itu butuh pekerjaan panjang seperti itu Lili, seperti itu.
0: Apakah cukup banyak penyintas di Kabupaten Indi?
1: Banyak Lili.
0: Cukup banyak.
1: Banyak.
0: Itu Tuhan dong berhasil, berarti
1: betul.
0: Berhasil ya, boleh.
1: Mereka berhasil, tapi proses ya
0: cukup,
1: bertahan di dalam
0: cukup luar biasa. Ya,
1: proses
0: ya.
1: Bertahan di dalam lingkungan yang begitu primordial. Kita primordial sekali Lili. Ya. Ya. Itu butuh proses panjang. Tapi bahwa dia bisa keluar dari masalahnya itu, dia adalah penyintas. Kita itu tuh paling susah ya. Paling susah untuk menyadarkan orang, apalagi menyadarkan kadang sesama perempuan sendiri juga kita menjustifikasi sesama perempuan itu. Padahal yang dibutuhkan adalah dorongan,
0: harusnya,
1: bukan justifikasi.
0: Support woman begitu ya.
1: Support.
0: Harusnya.
1: Pentingnya itu untuk support.
0: Apakah cukup banyak nih Kak Herlin penyintas kemudian masuk menjadi bagian dari GPIC SPS Flores bagian timur?
1: Ada
0: untuk saat ini.
1: Ada. Ada penyintas yang kemudian memutuskan untuk menjadi relawan karena mereka bisa bangkit dari situasi terpuruknya mereka. Mereka memutuskan untuk menjadi relawan dan kemudian berbagi edukasi terkait dengan apa yang mereka alami ya. Seperti itu. Dan bagi kami ini adalah sesuatu yang begitu luar biasa. Ya, di mana dia keluar dari masalah itu kemudian dia mau bergabung untuk menyelesaikan itu dengan orang lain. Seperti itu. Itu juga tidak kita lakukan hanya untuk perempuan. Untuk laki-laki juga seperti itu Lili.
0: Baik, kita juga akan undang partisipasi dari pendengar kita yang ingin bergabung bersama kami di 0821 445 1957 untuk layanan telepon, kemudian WhatsApp juga boleh dikirimkan pesannya ataupun langsung menelpon kami by WhatsApp juga boleh ke 0821 387 8786. Karen, kita akan lanjutkan setelah kita nikmati dulu ya, ada satu nomor lagu yang akan kami hadirkan untuk

0: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
1: Coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
2: joget depan ambulans ini.
1: Iya.
2: Yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
2: Kawan, itu upacara, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan, Wak.
1: Iya.
2: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
3: Ketahanan pangan bukan hanya soal beras, tetapi bagaimana kita memanfaatkan potensi lokal di sekitar kita. Di daerah kita tersedia umbi-umbian, jagung, sorghum, pisang, hingga hasil laut yang bernilai gizi tinggi dan mudah diolah. Dengan mengolah pangan lokal, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat. Selain itu, pangan lokal lebih segar, ramah lingkungan, dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Mari mulai dari rumah, tanam, olah, dan konsumsi produk pangan lokal. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing. Ketahanan pangan kuat, daerah berdaulat, Indonesia maju.

0: Masih bersama kami di program acara Pengaruh Utamaan Gender, masih dengan topik yang sama juga kekerasan berbasis gender ini sebagai pemicu merebaknya korban TPPO di Kabupaten ND. Nah, salah satu faktor begitu ya, sebagai faktor pemicu adanya kasus TPPO itu adalah kekerasan berbasis gender, KDRT. Ini yang sering terjadi begitu ya Kak Herlin ya. Di ND sendiri tadi data yang sudah disampaikan hampir mencapai 100 kasus yang ditangani oleh Polres ND saat ini ya. Tapi lebih banyak berujung ke
1: mediasi
0: lakukan mediasi dengan keluarga begitu ya, secara kekeluargaan akhirnya tuntas, selesai, terus berulang lagi. Nah ini bagaimana peran keluarga begitu ya, keluarga besar di sini ya, dan juga mungkin masyarakat ini juga harus punya peran begitu ya, untuk mencegah KDRT supaya tidak berujung pada TPPO. Karena tadi Kak Herlin sampaikan bahwa pemicu untuk ke TPPO ini lebih banyak adalah perempuan-perempuan yang merupakan korban KDRT ya, sehingga salah satu caranya ya sudah, agar dia bisa merasa nyaman, dia bisa ada di lingkungan yang tepat, menurut dia ada tawaran masuk, oke, saya terima dengan gaji yang besar, dan dia merasa awalnya oh ya, ini mungkin jalan Tuhan untuk saya
1: keluar dari masalah itu.
0: Keluar dari masalah yang selama ini saya alami begitu.
1: Iya,
0: silakan Kak Erwin.
1: Iya, Lili ya, harusnya itu ruang aman bagi perempuan itu dimulai dari rumah yang bebas kekerasan, ya, bukan dari iming-iming manis pelaku TPPO. Itu terjadi karena ada penyebab tadi. Bagaimana ya, saya mau sampaikan bahwa kalau ruang aman itu sebetulnya harus diciptakan di dalam kalian ya, pasangan ya, pasangan yang kemudian merasa bahwa kalau kita bicara rumah tangga itu semua punya masalah hidup ya, Lili ya. Tapi bagaimana meminimalisir ini? Banyak kejadian di Kabupaten ND ya, lebih pada masalah itu ya, kekerasan yang dilakukan. Dari 100 presentasi kekerasan dilakukan istri ke suami, mungkin tingkatannya 10 presentasi ya. Tapi sisanya adalah kekerasan yang kemudian dilakukan oleh laki-laki suami kepada ke suami ke istrinya itu tadi. Nah, kenapa berujung mediasi, Lili? Ya, karena banyak pertimbangan ya. Perempuan tuh biasanya selalu penuh dengan pertimbangan yang sangat tidak rasionalitas, gitu ya. Kita tuh kalau disakiti masih ada pikiran dan pertimbangan lain. Biasanya pikiran kita adalah saya masih ada anak-anak di belakang, bagaimana menyelamatkan ya, anak-anak saya. Nah, kemudian pertimbangan dengan pembicaraan orang tadi, stigma tadi, stigma di lingkungannya, kemudian stigma pada keluarga besarnya, ya pasti keluarganya besarnya akan bilang kami sudah berkorban banyak ya, untuk membawa kalian
0: ya,
1: menuju ke altar begitu, banyak uang, banyak benda, banyak hewan yang dikurbankan ya. Kemudian agama juga ya, kita berpikir bahwa ya kita adalah penganut Katolik yang apa yang dipersatukan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Jadi apapun itu kita anggap sebagai salib. Tapi saran saya bahwa kalau memang ini berujung pada prospek yang kemudian membahayakan nyawa, jangan takut untuk melapor ya. Kamu harus menyelesaikan sendiri masalahmu. Kami adalah membantu untuk mendukung itu. Dan mari kita lewati bersama-sama situasi ini ya. Ya, kami siap untuk menemani itu. Tapi yang penting bahwa ketika kamu merasa bahwa hatimu, ruang di dalam hidupmu ini bisa kamu lepaskan, saya yakin bahwa nanti generasi penerusmu itu juga ya akan hidup dengan begitu sangat positif. Karena yang menjadi korbannya pasti anak-anak ya. Kamu bayangkan bagaimana dia melihat kekerasan yang dilakukan terus-menerus di dalam rumah ya.
0: Psikologi anak juga,
1: bukan cuma psikologi. Artinya keluarga itu akan menghasilkan keluarga-keluarga yang tidak benar di kemudian hari. Generasinya hanya akan menjadi generasi penghancur bangsa ya, karena kekerasan ditanamkan dari dini. Istrinya melarikan diri, kemudian kalau istrinya kemudian memutuskan untuk merantau dan lain sebagainya ya, dampaknya juga lebih panjang lagi. Ya, stigma ini akan dipikul terus oleh keluarga tersebut. Jadi sebetulnya cara pencegahan itu, selain kita sebagai masyarakat juga jangan hanya menjadi penonton ya. Ketika ada masalah di dalam lingkungan, kemudian kita melihat itu urusan rumah tangga, jangan. Ketika itu membahayakan nyawa, mari kita berproses bersama, kita selamatkan dia. Itu yang bisa kami sampaikan ya, ya di dalam ruang-ruang ketika kami turun kemudian mensosialisasikan banyak hal terkait dengan TPPO ini. Ya, itu kami sosialisasikan juga ke situ. Jadi kita harus berani untuk bicara. Ya. Kita tidak masuk pada ruang privatnya mereka, tidak, tapi kita menyelamatkan nyawa seperti itu. Dan kemudian bagi perempuan-perempuan yang kemudian menjadi korban, laporkan. Jangan pernah takut seperti itu, Lady.
0: Kayaknya kita harus belajar dari Elsie ya. Di Maumere.
1: Sepakat.
0: Ya, harus berani melapor, apalagi yang pertama ini berani melapor keluar begitu ya, sehingga akhirnya teman-temannya
1: terselamatkan.
0: Yang lain juga ya,
1: terselamatkan
0: 12 orang ya.
1: Jadi sebetulnya begini, Lely ya, di ND sendiri kita ini berusaha mendorong dan membangun kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang khusus ya menyediakan para pekerja yang lebih banyak adalah yang perempuan itu. Ini ya. Artinya begini, jangan sampai segala hal yang yang ada di dalam komoditas hiburan itu dijadikan atau dipandang sebagai sesuatu yang kemudian menyesatkan. Ya, oke lah kita melihat stigma masyarakat itu memang tidak bisa kita rubah, tapi perlakuan yang kemudian diberikan ke mereka di dalam ruang mereka bekerja itu juga harus manusiawi, jangan sampai tidak. Saya pikir kejadian di Maumere kalau diperlakukan dengan manusiawi juga tidak mungkin akan seperti ini. Ya, tapi karena ada hal-hal kemudian yang menjurus pada tindak pidana perdagangan orang, ya maka harus diselamatkan. Seperti itu, Leni.
0: Okay. Jadi kalau kita hanya memberikan edukasi, sering memberikan edukasi, gencar melakukan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat kita yang adalah calon-calon korban TPPO ini ya, perempuan, lebih khusus perempuan dan anak perempuan. Tetapi kalau misalnya di dalam diri perempuan itu tidak punya keberanian, kalau orang yang dibilang sama WE ya,
1: betul
0: sama WE,
1: takut untuk lapor. Ya. Saya sudah terindikasi tereksploitasi ini secara seksual. Tapi saya takut. Atau misalnya dia bekerja pada perusahaan yang kemudian khusus menyediakan ruang hiburan ya bagi para pelanggan, tapi ternyata dia merasa bahwa dia dieksploitasi secara seksual di situ. Ya, rasanya ini tidak sesuai dengan agreement yang di awal ya dibangun. Saya ditipu ya dengan iming-iming gaji saya seperti ini, ternyata ada hambatan-hambatan lain yang mereka buat untuk kemudian menahan saya seumur hidup di situ. Nah, ini sudah masuk pada indikasi terjadinya TPPO. Laporkan saja seperti itu, Lady.
0: Oke. Baik, Kak Herlin, ini sudah ada yang bergabung nih. Tidak menyebutkan nama dan juga dari mana, tapi hanya menyampaikan terima kasih kepada RRI dan juga JPIC yang sudah menghadirkan informasi seperti ini. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara orang tua, kami orang tua memastikan anak perempuan kami itu tidak terjebak dalam tawaran kerja ilegal? Nah, ini apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk memastikan bahwa tawaran kerja ini legal begitu?
1: Jadi sebetulnya tawaran-tawaran pekerjaan yang kemudian muncul di situasi-situasi yang sangat tidak menguntungkan itu harus kemudian menjadi pertanyaan serius ya. Kalau tawaran kerja itu keluar negeri, datangnya tidak dari pemerintah, sudah pasti itu ilegal.
0: Ilegal ya.
1: Segala hal itu harus dikonfirmasikan kembali oleh orang tua. Benar tidak ya, pekerjaan ini nanti di kemudian hari akan menyelamatkan nyawa anak saya atau tidak, safety atau tidak. Apalagi pekerjaannya itu harus melintasi batas daerah kita, batas kabupaten kita, itu harus menjadi pertanyaan serius. Beda halnya kalau dia bekerja pada situasi di dalam kota yang bisa kita awasi setiap harinya. Itu tidak terpengaruh pada indikasi itu. Mungkin ya pergaulannya yang dikontrol. Tapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang kemudian di luar dari kontrol ya orang tua ya, itu harus dipertimbangkan dengan baik. Kemudian merek informasi itu penting bagi orang tua ya. Kadang orang tua karena begini, dia punya utang, kemudian ini pekerjaan saya dapat dari keluarga saya, dia sudah pergi ke sana nih, sudah bekerja di sana. Kita kan biasa begitu ya, Lely. Ih, gajinya bagus tuh di sana. Nah, kita tergiur dengan itu. Maka kita mengirim anak gadis kita lewat tante kita berangkat ke sana. Di sana tante kita menitipkan lewat temannya. Hasil akhir, anak kita tidak pulang-pulang dan menjadi korban TPPO. Bahkan mungkin saja menjadi korban eksploitasi seksual di sana. Kita tidak pernah tahu itu. Maka harusnya merek informasi bagi orang tua itu penting. Ya, saya sampaikan sekali lagi Lili ya, anak-anak kita khusus perempuan menjadi korban TPPU itu ya, pelakunya itu sebetulnya berawal dari keluarga sendiri tadi. Jadi orang tua harus benar-benar peduli ya, dan membuka ruang sebesar-besarnya ya, bagi anak-anak kita untuk memutuskan sendiri apa yang mau mereka buat. Tapi juga mereka juga harus menjadi pengawas yang sangat berkompeten di sini. Ya, jangan sampai tergiru pada tawaran-tawaran yang saya rasa tidak masuk akal ya. Kita harus tahu bahwa kok anak saya dengan pendidikan seperti ini masa dibayar tidak sesuai dengan sesuatu yang kemudian tidak masuk akal ya. Ya, untuk daerah kita, untuk negara kita, digaji dalam setahun misalnya, maaf, dalam sebulan misalnya 100 juta, mana ada yang seperti
0: tidak
1: itu
0: masuk akal kan. Ya, harusnya seperti, ini dicek.
1: Ya, kecuali owner, oke.
0: Oke, okay. Ini selanjutnya ada Ibu Nur Dimbai. Apa yang harus dilakukan korban kalau sudah berada di luar daerah dan merasa dieksploitasi? Prosedurnya ini seperti apa?
1: Oke, okay. Laporkan, jangan takut ya. Kalau misalnya dia disekap, lakukan segala hal dan upaya untuk bisa menyelamatkan diri. Seperti itu. Tadi saya sempat cerita soal teman saya ya, bagaimana dia bertahan, korban ya, korban yang kami dampingi, bagaimana dia bertahan ketika dia menjadi korban love scamming tadi. Ya, dia kemudian saya mau bilang ini diculik juga tidak sebetulnya Lili ya, tapi karena rayuan love scamming ini ya, memakai hati untuk kemudian menjebak korban, dan ternyata korban dijadikan apa namanya ya, eksploitasi ya secara seksual. Itu memang tidak ada ruang ya, memang dirasa bahwa tidak ada ruang ya untuk dia bisa keluar dari situ. Tapi hal-hal yang kemudian di mana Tuhan menghadirkan orang-orang baik itu dan sampai pada dia diselamatkan, itu sungguh luar biasa bagi saya ya. Bagaimana dia berusaha untuk keluar dari situasi itu dan melaporkan itu. Saya kasih contoh misalnya Elsie, Lady of Company yang ada di Maumere, ya, bagaimana bisa ya dia didorong untuk melaporkan itu? Ya, karena dia menemukan nomor HP Suster Ika itu yang bertebaran ya, dan kemudian punya niat yang luar biasa untuk menyelamatkan diri sendiri. Biasanya korban karena sudah dieksploitasi secara seksual malu untuk melaporkan ini, atau bisa jadi ancaman. Tapi karena kita kaum rentan, kita sendirilah yang harus menyelamatkan
0: menjadi
1: diri kita sendiri.
0: Untuk kita sendiri.
1: Ya, dan saya yakin masih ada orang-orang baik di sekitar kita yang mau membantu untuk itu. Dan kami dari relawan GPIC itu menyediakan ruang-ruang yang sebesar-besarnya ya untuk penanganan kasus ini, pendampingan bahkan sampai tuntas Lili.
0: Oke. Baik, Kak Herlin, sebelum kita akhiri obrolan kita di siang hari ini untuk edisi Senin 23 Februari 2026, nah ini bagaimana strategi GPIC dalam mendampingi dan juga memberdayakan perempuan supaya tidak kembali terjebak begitu ya dalam lingkaran yang sama?
1: Oke, baik Lili. Tadi kan saya sudah sampaikan selain banyak hal yang kita bangun terkait dengan kolaborasi, sebetulnya pendekatan berbasis korban juga itu kita lakukan ya sebagai salah satu upaya dalam penanganan TPPO, sehingga tidak hanya fokus pada kita menindak pelaku, tetapi kita juga melakukan hal-hal yang begitu komprehensif untuk mencakup pemulihan hak korban, perlindungan sosial, bahkan sampai pada kita melakukan hal yang kita upayakan seperti pemberdayaan bagi ekonomi perempuan tadi Lili ya. Seperti itu ya, untuk saat ini yang bisa kita buat ya, selain edukasi yang terus menerus, tapi kalau saya bicara edukasi sebetulnya sudah sering dan hampir setiap hari kami lakukan Lili. Kami pikir bahwa segala hal yang kami upayakan tidak hanya melalui media, tapi juga edukasi turun langsung pada situasi-situasi rumah korban, kemudian masuk pada lingkungan-lingkungan di mana dia tinggal di situ, atau memang bagi kami bahwa lingkungan itu begitu rentan dengan kasus-kasus TPPO atau tawaran-tawaran yang menggiurkan tadi. Seperti itu. Jadi semua harus kembali pada si perempuan itu sendiri ya. Saya juga tidak hanya bicara perempuan ya, tapi saya juga bicara untuk laki-laki ya. Ya, untuk mulai saat ini mari kita sama-sama menciptakan sesuatu yang dimana kita harus menghargai calon ibu tadi ya, ya atau ibu itu perempuannya, karena mereka itu adalah ibu yang kemudian memberikan atau menghasilkan dan menciptakan sesuatu yang kemudian melahirkan penerus yang akan meneruskan ya segala hal yang berkaitan dengan apa yang ada di dalam tubuh para kaum maskulin ini tadi seperti itu. Memang penghargaan kadang sulit untuk diciptakan, tapi harus mulai dari diri kita sendiri seperti itu. Artinya begini Lili, tubuh kita adalah otoritas kita, ya. Jadi segala hal yang berkaitan dengan segala sesuatu yang melawan dari otoritas kita, bahkan itu adalah suamimu, pasangan hidupmu, ya, lawan, tolak, ya. Hal-hal yang berkaitan dengan segala hal yang kemudian mengeksploitasi terhadap tubuhmu sendiri, mari kita lawan bersama. Seperti itu sih, Lili.
0: Hanya kita yang bisa menyelamatkan.
1: Hanya kita yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri.
0: Jangan menunggu orang lain untuk menyelamatkan kita ya.
1: Saya yakin ketika kita bisa menyelamatkan diri sendiri, orang lain akan tergugah dengan itu dan ada tangan-tangan ajaib yang akan kemudian membantu kita menyelesaikan ini. Okay. Seperti itu.
0: Oke, Kang Herlin, tidak terasa ya kita sudah cukup banyak yang kita bahas di kesempatan siang hari ini terkait dengan topik kita ya dalam program acara Pengarus Utamaan Gender, kekerasan berbasis gender sebagai pemicu merebaknya korban TPPO di ND. Dan tentunya kita juga akan berjumpa lagi di program acara yang sama dengan topik yang berbeda. Saya yakin sekali pendengar di rumah juga penasaran ini minggu depan ini topiknya apa lagi nih dalam program acara Pengarus Utamaan Gender. Oke, terima kasih Kak Erlin. Terima kasih untuk GPIC yang selalu keren begitu ya, memberikan informasi dan topik-topik yang menarik untuk edukasi kepada pendengar kami yang selalu setia menantikan program acara Pengarus Utamaan Gender.
1: Isinya lebih banyak anak muda loh di situ.
0: Betul sekali.
1: Serius ini.
0: Dan kami juga ucapkan terima kasih untuk pendengar yang sudah aktif mendengar dan juga aktif bertanya dan juga sudah mendengarkan RRI ND di setiap program acara kami, teristimewa di program acara Pengarus Utamaan Gender. Kita berjumpa setiap hari Senin tentunya dari pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.
1: Oke, Lili, terima kasih. Kita selesai.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat siang dan selamat bergabung bersama kami program Bahasa 1 RRI ND. Kami mengudara di 100,5 FM dan siang hari ini bersama Florata Siang, saya Leli Kara dan juga Dedea Frivaldi sebagai operator studio. Apa kabar Anda hari ini pendengar? Semoga Anda yang sedang beraktivitas ya, bekerja, belajar, berkendara ataupun sedang beristirahat dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kelancaran. Dan seperti biasa kita akan menikmati pilihan musik yang menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini, sekaligus menyimak berbagai informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Karena pendengar, terkadang hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari ternyata itu mempunyai pengaruh terhadap kesehatan tubuh kita. Mulai dari kebiasaan minum setelah makan, kebiasaan menggunakan telepon seluler sebelum tidur, sampai informasi mengenai penanganan kesehatan anak yang menjadi perhatian pemerintah. Nah, semuanya akan kita bahas secara santai tentunya di kesempatan siang hari ini, tanpa harus meninggalkan musik-musik pilihan untuk menemani siang Anda. Jadi tetap bersama kami, dan bagi Anda yang sedang berkendara ya, tetap utamakan keselamatan. Jangan sampai karena terlalu asik mendengarkan musik ya, konsentrasi Anda di jalan ini terganggu. Dan bagi Anda yang sedang bekerja, semoga siaran ini bisa menjadi teman yang membuat suasana kerja Anda itu menjadi lebih menyenangkan, lebih nyaman begitu ya. Dan pendengar, mengawali jumpa kita sebelum kita ke informasi, saya punya The Massive dengan Dengarlah Sayang. Kita dengarkan ya, apa kata The Massive.

siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal

pendengar, sudah kita nikmati bersama The Massive dengan Duhai Sayang pendengar. Semoga ini bisa menambah semangat untuk Anda beraktivitas di kesempatan siang hari ini. Dan berbicara mengenai aktivitas sehari-hari, pendengar, ada satu kebiasaan yang mungkin sangat sering dilakukan. Setelah makan, kita biasanya ingin minum teh, pendengar ya. Ada yang memilih air putih, ada juga yang memilih jus, dan tidak sedikit pula yang langsung memilih teh. Teh memang menjadi salah satu minuman yang banyak digemari ya. Namun pendengar, tahukah Anda bahwa minum teh langsung setelah makan ini ternyata perlu diperhatikan. Informasi kami hadirkan, kami rangkum dari rri.co.id menyebutkan bahwa teh itu tidak dianjurkan diminum langsung setelah makan karena mengandung tanin, pendengar. Tanin itu dapat mengikat zat besi yang berasal dari makanan, terutama zat besi dari sumber nabati. Padahal, pendengar, zat besi itu sangat penting untuk tubuh kita. Zat besi dibutuhkan dalam pembentukan sel darah merah dan membantu memenuhi kebutuhan oksigen tubuh. Nah, kalau penyerapan zat besi itu tergantung terus-menerus ya, terganggu terus-menerus, resiko kekurangan zat besi atau anemia itu bisa meningkat. Jadi, bukan berarti kita tidak boleh minum teh ya. Yang perlu diperhatikan adalah waktunya, timingnya, pendengar. Berikan jeda antara waktu makan dan juga minum teh. Nah, pendengar RRI, informasi lainnya akan saya hadirkan untuk Anda, tetapi setelah kembali kita nikmati rangkaian lagu-lagu lembut yang tentu saja, dan saya harap ini bisa membuat Anda lebih nyaman gitu ya, lebih tenang, walaupun cuaca saat ini di ND dan sekitarnya itu cukup panas.

0: Even Edomeko, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika, mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI menceritakan dunia di rumah kita masing-masing dan menceritakan kampung kita di panggung dunia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Venus Montero, Ketua Perkumpulan Berguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya Pak Venus Nadesiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap berjaya, sekali di udara, tetap di udara.
3: Keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi sahabat masyarakat Indonesia, menghadirkan informasi, inspirasi, edukasi,

0: main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?

Ekonomi Digital, menyajikan informasi dan edukasi seputar teknologi, inovasi bisnis, serta tren ekonomi digital. Program ini membahas UMKM Go Digital, e-commerce, vintage, AI, dan peluang karir masa depan. Ekonomi Digital. Ekonomi Digital. Hadir setiap Jumat pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Ikuti Ekonomi Digital, perluas wawasan, dan siapkan diri menghadapi peluang ekonomi era baru.

Nanda berada, kita masih membahas kebiasaan minum teh setelah makan. Jadi selain bisa mengganggu penyerapan zat besi, senyawa yang terdapat dalam teh juga ini dapat menghambat penyerapan beberapa mineral termasuk kalsium dan juga magnesium. Artinya, jika kebiasaan ini dilakukan terus-menerus, tubuh mungkin bisa tidak dapat nutrisi secara optimal dari makanan yang kita konsumsi. Dan hal ini tentunya perlu menjadi perhatian khusus bagi mereka yang sudah mengalami anemia atau mempunyai gangguan penyerapan zat besi. Termasuk juga kelompok anak-anak, remaja, dan juga ibu hamil. Ada hal lain juga yang perlu diperhatikan pada sebagian orang yang sensitif. Teh setelah makan ini bisa menimbulkan keluhan pencernaan. Kandungan kafein di dalam teh misalnya dapat memicu kembung, nyeri ulu hati, atau mual pada sebagian orang. Kafein juga dapat membuat seseorang lebih sering buang air kecil. Karena itu kebutuhan cairan tetap sebaiknya dipenuhi dengan air putih. Kemudian ada pula kandungan tanin yang pada sebagian orang dapat berkaitan dengan gangguan buang air besar. Konsumsi teh secara berlebihan bisa memicu konstipasi pada orang tertentu. Dan bagi Anda yang sensitif terhadap asam lambung, teh yang terlalu kental atau terlalu panas juga sebaiknya dihindari jika memang memicu keluhan. Lalu, berapa lama sebaiknya kita memberi jeda, pendengar? Dalam informasi yang dirangkum dari Halo Dok, jeda antara makan dan juga minum teh berkisar setengah jam hingga 2 jam. Jadi kalau setelah makan Anda ingin minum sesuatu, air putih ini bisa menjadi pilihan yang lebih aman untuk memenuhi kebutuhan cairan Anda. Sementara itu jus buah yang mengandung vitamin C dapat membantu meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan. Namun tentu saja konsumsi jus sebaiknya tidak berlebihan gula. Nah, pendengar RRI, intinya ini bukan melarang kita untuk tidak boleh minum teh ya, tetapi mari lebih bijak mengatur waktunya. Dan setelah ini pendengar RRI, kita akan break lagi dulu. Ada 1-2 nomor lagu yang ingin saya hadirkan kembali untuk Anda sebagai ucapan terima kasih dari kami untuk Anda yang masih terus setia bersama program 1 RRI ND. Informasi satu lagi ya untuk Anda terkait dengan pelaksanaan Bintang Radio 2026. Kami informasikan bahwa besok Selasa 15 September 2026 waktunya kita ramaikan Bintang Radio di LPPR RRI ND 2026. Saksikan penampilan 22 peserta pilihan Anda hanya di Pro 2 FM ND dan juga live YouTube RRI ND. Anda juga bisa voting peserta pilihan Anda di www.bintangradio.rri.id untuk voting Bintang Radio 2026. Dan pendengar RRI, saya akan kembali setelah nomor-nomor lagu berikut.

0: kisah suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa.

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: mati. Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah, he's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, The Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya kepada kapten Manchester United Bruno Fernandes.

0: prestasi sempurna mereka. Selesai pertandingan manajer klub Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Kami bisa saja bermain sedikit lebih kreatif. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
1: I think the game with them.
0: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi mereka. Karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itulah sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan.

0: pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamine Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui titik penalti, dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering. Tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding.
0: Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern Munchen atas Elversberg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027. Di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Elversberg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Elversberg justru mampu mencuri gol penyambak kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesse menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesse bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowie yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasilije Adzic pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

0: Si je donne.
1: Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
1: Then I want to thank my team. We went 30 years without winning.
2: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih 2 gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
0: Zverev tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
3: Disappointed with how today went.
2: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi, kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang, saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
0: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdul Itiloli melaporkan.
1: Sesi yang menarik, bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian menjadi resepsi.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah

0: sama juga, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staff dan pelatih yang lain yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di Liga di Indonesia, ada dari tadi ada dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina, dan dia juga Pak Osi sebagai pemain acara, dan dia juga mengedit dari Langsani Poli, dan beliau juga sangat mendalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitin ini hanya sebagai pemain tapi nggak paham tentang bola, voli tentang bola, dan tentang sama olahraga. Jadi kita juga nggak mau ketua, jadi hanya ketua pelan, tapi juga mendalami juga dan.
1: Melalui kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi

0: sehingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
1: Ini menjadi wadah forum di mana para klub yang memang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker yang juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akhirnya mencapai titik akhir menjadi juara.
0: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara, di antaranya manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Nier Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Hijau dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters come to the stadium. We was moments here that was a fantastic environment.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo Gbt Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi ke kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also. We have more corners.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan.

0: membantu tim memberikan assist. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak assist. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Pecinta olahraga PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Apri Sudin melaporkan.
2: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari JK Lesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darije, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada dua elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah, kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
3: We was proud of the team. Proud of the team because till the 10 minutes till the end we have a result.
4: Saya kira kita cukup bangga ya dengan penampilan tim dan kita masih menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk mencari gol penyama kedudukan pada saat kita tertinggal 2-1 sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
2: Sementara itu pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
5: Mérito também do Makassar que não desistiu. É um bom time, muito bem
6: treinado. Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game. Tapi kita enggak bisa.
2: Hasil pertandingan ini membuat PSM Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat keempat dengan raihan 4 poin.
1: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
7: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat banyak buat tim Semen Padang.
8: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
7: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
8: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut

0: hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabau Sira. Sementara itu, pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
1: Mungkin kunci dari kemenangan tadi, kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir, dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan, dan kerja keras kami membuahkan hasil. Di babak kedua kami bisa unggul 1-0, tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi, ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki. Semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
0: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabau Sira harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadde Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabau Sira untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Permananda melaporkan.
2: Dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

RRI yang ke-81. Semoga RRI semakin jaya di udara, terus menyajikan informasi-informasi, inspirasi-inspirasi, dan hiburan bagi masyarakat di seluruh Indonesia, dari kota hingga ke pelosok-pelosok tanah air. RRI jaya selalu dan sekali

Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata.

81 tahun RRI hadir menemani masyarakat, menyuarakan Indonesia, dan menjaga ruang informasi yang terpercaya. Dari ND, kami berkomitmen menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menghibur, dan berdampak bagi masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Bakti RRI.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

0: Selain Danau Kelimutu, Kabupaten Ende ternyata memiliki kekayaan budaya yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Nusa Tenggara Timur.
1: Wow.
0: Apakah itu? Itu adalah Aksara Lota.

aksara asli masyarakat suku India bagian pesisir yang merupakan aksara turunan dari aksara Bugis. Penamaan aksara Lota itu sendiri dikarenakan pada masanya tulisan-tulisan ini ditulis dalam media daun lontar. Menurut para peneliti, aksara Lota masuk ke India sekitar abad ke-16 semasa pemerintahan Raja Goa ke-14 Imangrangi Daeng Mandrabia. Walaupun turunan aksara Bugis, aksara Lota memiliki beberapa perbedaan, seperti perbedaan jumlah dan beberapa karakter huruf yang tidak dimiliki oleh aksara Bugis, begitupun juga sebaliknya. Aksara Lota memiliki 26 huruf, sedangkan aksara Bugis memiliki 24 huruf. Ada 8 huruf aksara Lota yang tidak terdapat dalam aksara Bugis, dan sebaliknya ada 6 huruf aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota. Ingin menambah pengetahuan kamu? Dengarkan terus Radio Republik Indonesia.

mendengarkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI NG setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang Brigada 1 dimanapun berada. Terima kasih dan masih terus bersama kami di 100,5 FM. Pendengar di siang hari ini ya, kami hadir kembali dalam program Bincang Budaya untuk edisi Senin 14 September 2026. Ya, di siang hari ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan berbagai informasi dari tentunya ya pendengar, dan spesial untuk edisi siang ini kita akan hadirkan salah satu budaya yang ada di Kabupaten Nagekeo. Nah, pendengar, seperti apa ya kebiasaan ataupun tradisi yang ada di Nagekeo terkait dengan saat gempa begitu, tradisi masyarakat Nagekeo pada saat gempa untuk kita ketahui bersama. Dan sebelumnya kita juga rasakan ya bahwa gempa yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2026 lalu telah mengguncang wilayah Nagekeo dan juga pada umumnya di Flores ya pendengar. Kita tentunya turut berduka bagi keluarga yang memang sedang kena musibah ya, dan juga terdampak gempa ini. Nah, seperti kita ketahui bersama juga pendengar RRI dimanapun berada di siang hari ini, untuk kita ketahui bersama ya apa yang selalu menjadi kebiasaan ataupun tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di Nagekeo.

Dan tentunya pendengar, budaya memang bukan hanya berbicara tentang cara masyarakat untuk memahami alam dan menghadapi berbagai peristiwa dalam kehidupan. Tentunya hal ini kita ketahui bahwa peristiwa alam seperti gempa bumi tentunya bukan sesuatu yang bisa kita prediksi kapan datangnya. Tetapi masyarakat di berbagai daerah tentunya memiliki pengalaman, pengetahuan dan juga tradisi tersendiri dalam menghadapi peristiwa alam ini. Nah, di Nagikeo, misalnya ya pendengar, terdapat berbagai pengetahuan dan juga tradisi yang memang diwariskan dari generasi ke generasi. Lalu bagaimana masyarakat Nagikeo pada masa lalu untuk memahami gempa? Apa saja tradisi ataupun kebiasaan yang dilakukan masyarakat ketika gempa terjadi? Dan apakah masih relevan ya sampai dengan saat ini begitu pendengar? Nah, itulah kita akan hadirkan materi siang hari ini, dan untuk membahas lebih jauh ya supaya kita tahu juga seperti apa, kita akan hadir bersama dengan Bapak Willy Brodus Lasa SE sebagai narasumber kita di siang hari ini, dan juga pemerhati budaya yang ada di Kabupaten Nagikeo. Ya pendengar, sudah terhubung ya bersama dengan Pro 1 RRI ND. Selamat siang Bapak Willy. Halo, selamat siang Bapak. Halo Bapak Willy, selamat siang.

Halo Bapak Willy, selamat siang. Mohon maaf suaranya belum bisa terdengar di udara. Kami akan hadir sesaat lagi ya Bapak Willy untuk bisa bergabung kembali.

Salah satu tarian tradisional asli yang terkenal dari Buawai, Kabupaten Nagekyo adalah Tea Eku. Tarian itu ditampilkan pada perayaan pernikahan atau pameran dalam perayaan budaya atau pameran budaya. Tarian itu ditampilkan oleh para wanita. Penari-penari terdiri dari kurang lebih 5 penari wanita dan para penari memakai pakaian daerah coklat kemerahan dengan pola berwarna hitam. Alat yang mendampingi para penari adalah anting-anting emas, giring-giring, dan sapu tangan. Irama lagu tarian terdiri dari 5 gerakan utama. Sewaktu penari memasuki gerakan baru, ada gerakan yang disebut G untuk mendapat posisi ideal untuk para penari di atas panggung. Seperti biasa, tarian dibuka dengan sapaan pendek yang disebut PA dan diakhiri dengan lambaian tangan yang ditujukan untuk para tamu atau para undangan.

0: Oke, pendengar dimanapun berada, selamat siang di program Bincang Budaya. Kita sudah terhubung kembali bersama dengan Bapak Willy Lasa ya, di siang hari ini sebagai pemerhati budaya di Nagekeo. Selamat pagi, selamat siang Bapak.
1: Selamat siang Bu Angel.
0: Bapak bagaimana kabarnya siang ini, sehat?
1: Kabar baik, puji Tuhan, sehat walafiat. Masyarakat Nagekeo juga dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, luar biasa sekali dengarnya Bapak Willy. Sudah sekian purnama ya, belum kita di dalam suasana tanggap darurat setelah gempa bumi kemarin begitu Pak Willy.
1: Betul.
0: Bagaimana Bapak, keluarga juga sehat?
1: Semua sehat, puji Tuhan.
0: Amin, luar biasa.
1: Dalam lindungan Tuhan, para leluhur.
0: Iya, baik. Bapak Willy, tentunya di siang hari ini kita akan mengulik seperti apa begitu terkait dengan tradisi yang ada di Kabupaten Nagekeo. Dalam hal ini ya, bagaimana tradisi masyarakat Nagekeo pada saat gempa gitu ya Bapak Willy ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, iya. Baik, Bapak Willy, sebelum kita masuk begitu ke tradisi yang ada di Kabupaten Nagekeo ketika menghadapi gempa, mungkin kita bicara dulu terkait dengan bagaimana masyarakat zaman dulu memahami peristiwa gempa begitu nih Bapak.
1: Iya, betul. Terima kasih banyak. Saya coba menyampaikan satu buah pikiran. Ini sifatnya tradisi, sifatnya genetik, pewarisan. Jadi ini dari zaman dulu sampai zaman sekarang, dari zaman nenek moyang kita sampai zaman sekarang sudah zaman Gen Z. Kebiasaan atau tradisi-tradisi yang sering terjadi ketika pada saat gempa. Tapi kebetulan ini mungkin di tanggal 15 kali yang kedua atau kali ketiga setelah tahun 92. Iya, tapi tahun ini di tanggal 15 Agustus itu sangat dahsyat dan sangat mengagetkan bumi Flobamora dan Nagekeo khususnya karena pusat gempa terjadi di Mbai. Sekitar 7,7 Jadi itu sangat luar biasa. Sungguh mengagetkan masyarakat baik dari kawasan pesisir sampai dengan kawasan daratan dan sampai dengan 7 kecamatan lain dan terdampak sampai ke kabupaten tetangga. Nah, saya coba menyampaikan sedikit saja, tapi ini yang saya dapat cerita dari from story to history dari zaman nenek moyang kita sampai ke saya. Saya dapat cerita bahwa ketika pada saat terjadi gempa, biasanya itu orang-orang tua kita di kampung. Kalau di kota mungkin tidak terasa ya, karena sudah dengan peradaban-peradaban kota.
0: Betul Bapak, ya.
1: Kalau di kampung itu masih sangat terasa dengan tradisi yang mereka tidak menyerukan sebuah sajian, sebuah tutur atau apa, tetapi mereka menyebut itu kata-kata yang menunjuk bahwa kami itu masih ada. Kami manga itu sampai mereka memukul benda-benda atau peralatan-peralatan dapur macam panci, periuk atau apapun mereka pukul gini ya. Nah itu. Sambil memukul begitu. Sambil memukul-mukul benda-benda yang ada di dapur, itu biasanya dari aluminium atau benda apa saja. Itu sambil mereka teriak bahwa gempa cukup sudah, kami masih ada. Kami latu atau teriaknya kami manga atau ada yang sebutnya kalau bahasa etnis T-nya itu disebut kami datul. Kami datu begitu. Itu sampai gempa itu dengan sendirinya berhenti. Atau mungkin karena magnitudonya sudah mulai menurun ya. Tapi kepercayaan masyarakat orang-orang dulu masih menyatu dengan alam. Kekuatan alam itu jauh lebih kuat. Mereka mengakui bahwa alam itu memberi mereka berkat, rezeki dari hutan-hutan, dari tanaman-tanaman di sawah-sawah dan lahan apapun, memberi berkat untuk mereka.
0: Iya.
1: Sehingga mereka memukulnya alat-alat itu pada dapur seperti ini nih. Sambil teriak untuk menyatakan bahwa kami itu masih ada supaya jangan gempa menghembus. Tapi pesan moralnya bahwa ternyata benar iya, dan sampai hari ini masih ada bunyi-bunyian itu diwariskan kepada generasi ke generasi. Nah itu yang pertama, tradisi secara fisik, secara yang kita lihat. Nah untuk apa? Masyarakat tidak hanya untuk mengutamakan keselamatan secara fisik tadi, memukul benda-benda dapur, tapi juga mereka mengandalkan sebuah kebersamaan. Nah itu dengan kami di sini di Nagekeo sebutnya dengan satu hashtag yang sangat kuat menjadi visioner kami, Tok Jogo Wakasama, menjadi spirit kuat bahwa ketika terjadi gempa, tradisi kami itu dengan Totoroyo, dengan nilai-nilai adat, terus sebagai seorang kita yang beragama juga dengan doa dan solidaritas sosial tuh seperti itu. Iya. Nah, dengan demikian untuk bagaimana tradisi ini merupakan bagian dari kearifan lokal yang saling membantu antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain di situasi-situasi sulit untuk bagaimana memulihkan kehidupan masyarakat sebagai kampung, sebagai nua oda, supaya setelah bencana itu mereka tuh sama-sama untuk melakukan pemulihan-pemulihan, merdekakan rumah secara gotong royong, atau mereka sama-sama lari ke lapangan sesuai arahan-arahan orang-orang di situ yang mengerti, ayo kita ke lapangan gitu, untuk membebaskan diri dari reruntuhan-reruntuhan yang terjadi dalam rumah. Atau di sekolah-sekolah itu sudah diajarkan edukasi kalau misalnya terjadi gempa, biasanya itu kita tunduk di bawah bangku, biasanya itu diajari oleh guru-guru untuk mitigasinya. Biasanya seperti itu. Nah, tidak terlepas dari tradisi-tradisi yang ada di Kabupaten Nagakeo, begitu Bu Angel.
0: Oke, baik, luar biasa nih Pak Willy. Dan ini juga, ini yang menjadi unik begitu ya Pak Willy ya. Ketika kita memahami suatu peristiwa dan ternyata di daerah tertentu punya tanda atau salah satu cara begitu untuk menanggapi suatu peristiwa itu. Dan nah, dalam tradisi ini juga nih Bapak Willy, apakah memang ada peran tokoh adat atau orang-orang tertentu yang biasanya menjadi tempat masyarakat bertanya atau meminta penjelasan begitu nih Bapak? Maksudnya tadi ketika kita memukul benda-benda yang ada di dapur tadi ya Bapak ya. Nah, apakah ini ada apa tersendiri begitu? Ada makna tersendirinya kah, apa yang mau disampaikan begitu dari Bapak?
1: Betul. Mungkin ini kita lebih masuk ke spiritual ya.
0: Iya, iya.
1: Ya, spiritual itu biasanya kalau kita yang masih berada di kampung, karena kita ini daerah kabupaten, mesti ada beberapa kampung-kampung yang ada juga di kampung-kampung adat, di beberapa kecamatan juga yang menjadi radius kota. Ini mungkin tidak terlalu rasa untuk bagaimana para peran seorang tokoh-tokoh adat, para fungsionaris-fungsionaris adat dan orang-orang tua secara doa untuk bagaimana penguatan spiritual dalam situasi bencana masyarakat. Biasanya itu mereka memperkuat kita itu untuk supaya yang paling pertama itu adalah keluar dari rumah. Ini fungsi utama para tokoh adat yang harus untuk tetap jaga doa kepada nenek moyang, doa kepada para leluhur supaya rumah saya tetap aman, keluarga saya tetap aman. Jadi itu biasanya dilakukan setelah terjadinya gempa. Kalau pada saat gempa kan kita dengan aturan-aturan dari pihak-pihak terkait untuk segera melakukan pengungsian atau misalnya mencari tempat-tempat nyaman. Itu mungkin yang paling pertama. Di saat gempa itu. Tapi biasanya itu yang sasaran paling pertama adalah di kampung adat. Itu menjadi ruang penting untuk memperkuat persatuan. Biasanya begitu. Jadi termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, selain tokoh adat ya. Jadi warga itu biasanya untuk mengambil sebuah keputusan itu secara bersama-sama untuk kepentingan masyarakat. Misalnya menyerukan kepada masyarakat tidak boleh ada yang curi.
0: Iya.
1: Karena pada saat gempa itu semua orang pada mengungsi mencari tempat-tempat yang paling nyaman. Yang kedua, hati-hati anak gadis misalnya. Karena saat-saat itu juga ada ruang terbuka bahwa ketika orang lari, mereka mungkin lari ke tempat yang lain sesuai mungkin situasional ya.
0: Iya.
1: Terus, yang berikut itu rumah-rumah tuh dikunci atau boleh menyalakan lampu segala macam, tapi di malam hari tetap memantau keberadaan karena ada ternak piaran kita, misalnya babi, ayam, kambing atau sapi yang ada di dalam kandang terusat. Itu biasanya terjadi hal-hal seperti itu. Nah itu orang tokoh-tokoh adat mereka biasa menyerukan seperti itu. Hati-hati dengan pencurian atau bahasa kami jadi bilang atau tenaka, karena bahasa adat orang dulu itu biasanya begini, ketika orang tidur itu biasanya ada pencurian.
0: Seperti itu. Baik, terkait dengan itu juga ya Bapak Willy, terkait dengan kebersamaan tadi dalam sebuah rumah adat begitu. Nah, ketika terjadi gempa nih Bapak, seperti apa biasanya juga bentuk kebersamaan masyarakat Nagakeo dalam menghadapi situasi begitu? Dalam hal ini mungkin sama-sama untuk berbuat salah satu adatkah atau salah satu tradisi yang ada di sana begitu Bapak?
1: Baik, terima kasih banyak. Ini mungkin dalam kaitan dengan bagaimana tata adat tertentu, terus spiritual untuk bagaimana supaya orang tuh bisa tenang dan ada harapan supaya ini nih kamu jangan stres, jangan trauma kalau dalam di Indonesia kan ya.
0: Iya, Bapak di, begitu.
1: Dalam kampung-kampung adat tertentu tuh karena Nagekion kami cukup kuat dengan kultur, sama juga kita di ND di beberapa Darta Flores itu sangat kuat untuk menghormati leluhur dalam nilai adat. Nah, dalam konteks budaya Nagekyo itu hubungan antara manusia dengan alam.
0: Iya.
1: Manusia dengan manusia, alam terus dengan leluhur. Kalau kita menyebutnya itu, saya mengutip pernyataan salah seorang pastor pada saat khotbah, dia bilang alam, arwah dan Allah. Jadi antara manusia, alam dan leluhur, dan mereka, kita memiliki komunitas nilai yang sangat penting. Jadi misalnya di rumah-rumah ada ketika terjadi bencana biasanya, pada saat itu juga rumah ada juga terdampak juga kakak. Iya, rumah adat terdampak juga. Saya ambil contoh, misalnya di kami di Nagekyo ada salah satu rumah adat yang ada di Sukuredu. Itu rumah adatnya cukup rusak banyak, termasuk kategori rusak berat karena tiang-tiang miring, terus tidak bisa ditempati lagi. Tetapi salah satu tokoh adat ini, saya sebut saja Bapak Gaba, di Redo Ola yang 2-3 hari kemarin kami menemui beliau dan memonitor langsung keadaan rumah adatnya. Itu salah satu rumah induk Sukuredu yang ada di Kecamatan Asia Selatan. Nah, itu beliau juga tetap memohon kepada leluhur, terus mengucap syukur dengan cara tutur bahasa daerahnya supaya tetap lindung, jangan sampai rubuh rumahnya, karena ini adalah tanggung jawab seluruh anawas Abu Kapa yang ada di Sukuredu. Seperti itu. Juga di kampung Bo Amara. Di Bo Amara itu rusak cukup parah di bagian, namanya kami sebutnya Atu. Itu pintu masuk, itu cukup rusak. Dan mereka juga melakukan ritus juga supaya cukup sudah, jangan sampai terjadi lagi misalnya.
0: Iya.
1: Dan nilai penting ini juga saya pikir tidak di kami saja, tapi mungkin di mana-mana. Ketika terjadi bencana kan okelah, tugas pemerintah ada yang mendata beberapa kerusakan-kerusakan yang terjadi di kampung, baik rumah adat maupun rumah-rumah penginapan atau rumah warga. Nah, di sini juga peran masyarakat mereka luar biasa. Ketika kami coba pasca gempa lihat kemarin, mereka bergotong royong. Mereka buat tenda-tenda darurat, terus ini bantuan untuk topang rumah-rumah yang miring, untuk menghormati leluhur supaya benda-benda leluhur atau peninggalan-peninggalan leluhur yang ada di dalam rumah atau baik itu cagar budaya, supaya itu tidak hilang,
0: dan tidak rusak begitu ya.
1: Dan tidak rusak dan tidak dijarah atau diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, akhir ini juga kalau saya mau coba menguraikan secara jauh tentang bagaimana ketentuan-ketentuan ritus dari setiap rumah-rumah adat Nagekyo kan cukup banyak. Jadi ada di bagian Mauponggo, Nangaroro, Keo Tengah, Bowai, Asisa, Asisa Selatan.
0: Berarti Bowai. setiap daerahnya itu beda-beda begitu ya Bapak Willy?
1: Beda-beda, betul. Iya. Yang kemarin yang saya ceritakan karena kami monitor langsung, ada beberapa rumah yang sudah rusak, tapi di beberapa rumah juga yang kami temui juga dalam keadaan baik-baik. Paling hanya di tiangnya itu dia agak pindah tempat karena guncangan kemarin seperti guncangan kita over gigi mobil, dia maju mundur.
0: Iya, betul.
1: Guncangan 7,7 kemarin, coba kalau dia main rata saja mungkin tidak terlalu parah, tapi kalau kemarin dia macam over gigi mobil tuh, dia maju mundur. Jadi hok-hok itu macam ditinju ya, kalau hok-hok itu tuh yang mematikan orang. Rumah bisa rubuh.
0: Iya.
1: Dan
0: okay. Ya,
1: seperti itu.
0: Iya, Bapak Willy. Iya. Dan tentunya dengan peristiwa ini kita pastinya lebih paham juga terkait dengan apa yang seharusnya dilakukan dan juga tradisi yang dilakukan begitu ya Bapak Willy ya. Baik. Kalau misalnya kita berbicara tentang tradisi juga nih Bapak Willy, tentu ada nilai yang memang harus diwariskan begitu. Bukan hanya ritualnya tetapi juga pesan yang ada di balik begitu nih Pak Willy ya. Nah, menurut Bapak Willy sendiri juga nih, nilai budaya yang paling kuat terlihat dari cara masyarakat Nagekyo tentunya dalam menghadapi peristiwa gempa seperti ini nih Pak.
1: Betul. Baik, terima kasih banyak. Mungkin saya coba gambarkan dari konteks tradisi dan kearifan lokal dari kami Kabupaten Nagekyo umumnya. Di masa pengungsian kemarin di tanggal 15 Agustus itu kan peristiwa yang sebenarnya kita lagi menanti-menanti dua hari lagi untuk merayakan hari ulang tahun proklamasi.
0: Iya.
1: Jadi ya masyarakat sedang dalam, anak-anak sekolah juga sedang latihan-latihan di sekolah, masyarakat juga sedang siapkan kemacam gapura, umbu-umbu dan lain-lain. Nah, hari itu juga semua pada hening. Nah, tradisi-tradisi ini yang di Kemenage Kyo itu saya pikir masih diwaris itu ajakan dari orang-orang tua, terus orang di kota. Mari kita mengungsi untuk meninggalkan rumah misalnya. Tidak boleh ada yang tinggal di rumah. Tetapi kadang sayang juga orang-orang tua kita yang sudah mengalami sakit dan tidak bisa digotong misalnya.
0: Iya, iya.
1: Yang pertama anak-anaknya mungkin panik. Terus yang kedua beliau mungkin mengatakan sudahlah saya pasrah karena apapun terjadi saya tetap ada di sini. Dan itu sampai hari ini mereka masih stay di rumah aman, dan puji Tuhan kemarin saya yakin juga Bu Angel mau izin BMKG pun pasti dia akan bingung dan kaget kenapa di Flores, di Mbai, pusat gempa 7,7 itu tidak terjadi tsunami. Saya yakin secara alamiah, secara penanganan bencana secara ilmiah kalau menurut saya.
0: Iya Bapak.
1: Dan itu semua orang pada heran di media sosial semua menyerukan kubusai. Nah itu. Padahal di peristiwa di Aceh kita pernah dengar beberapa tahun silam itu dengan 7,5 itu tsunami besar sekali.
0: Iya.
1: Bahkan betul. Di Palu, di Mataram. Tetapi di Nangkio kita puji Tuhan. Puji syukur Bu Angel, kita punya nenek moyang,
0: leluhur masih menjaga begitu.
1: Sampai barat masih bersama kita.
0: Iya.
1: Nah ini kenapa? Karena yang pertama kita punya orang tua mewarisi kebaikan. Bahwa orang punya, kita toleransi tinggi, saling menegur. Saya minta maaf, misalnya saudara-saudara kita dari Jawa merantau ke kita, kita masih panggil mereka Mas, Bude, kan gitu tuh.
0: Iya. Budaya saling sapanya masih melekat begitu Bapak Willy.
1: Iya, masih melekat dianggap saudara.
0: Iya.
1: Terus kalau teman-teman kita dari Papua sekarang lagi trending tropik, itu kita masih panggil mereka Papu juga. Papu, bagaimana? Iya. Terus kalau orang Sulawesi, minta maaf saudara kita yang dari seberang Pulau Sulawesi datang berjualan di kios atau jualan pakaian misalnya, itu kita masih panggil mereka Daeng, apa kabar? Itu kita panggil mereka isap rokok, tradisi ya.
0: Iya. Minum kopi. Karena itu sudah menjadi apa ya, kebiasaan kita begitu ya Bapak. Apa yang tamu yang datang tuh kita dijamu dengan baik.
1: Betul. Mungkin karena salah satu itu kita menjaga tamu yang datang. Makanya gempa juga dianggap ini tamu yang datang. Jadi mungkin dia masih selamatkan kita karena kita baik dengan dia. Alam ini masih baik dengan dia. Kami di Mbai juga di Nagikeo kalau misalnya ada teman-teman dari Manggarai kabar, "Eh, kerain tua. Apa kabar?" Walaupun mungkin sedikit tapi kita menyapa sih dia sebagai saudara.
0: Iya.
1: Begitupun dari Bojawa kita panggil Eja, KE, Aji, terus dari Ene juga kita panggil Eja, Aji.
0: Iya.
1: Apa kabar? Jadi sebuah nuansa dari timur sampai ke barat, Oano mereka dari Larantuka sampai ke Labuan Bajo bagian barat. Flores ini menjadi, saya menyebutnya dari konteks bahasa Inggris sebutnya All for Flores dan Flores for all. Jadi kita menjadi satu kesatuan sangat kuat. Bagi saya pikir ini juga bagian tradisi karena nenek moyang kita dulu tuh sering merantau dari pulau ke pulau.
0: Iya.
1: Jadi mungkin mereka saling saya, mereka waris ke kita supaya tetap itu sebagai bagian dari kakak adik. Sehingga kearifan-kearifan seperti ini saya ambil contoh misalnya memasak. Nah, di sini tuh biasanya itu kalau masak rame-rame tidak lihat mama yang masak atau bapak yang masak, semua anak muda pun itu mereka masak ketika pada saat itu. Masak rame-rame terus dia bagikan kepada orang tua duluan, terus ke anak-anak makan bersama apapun. Misalnya mie, telur, ini kan sembako-sembako yang mudah dimakan pada saat terjadi bencana. Kami makan sama-sama, masak sama-sama di tenda-tenda darurat itu. Kalau kemarin teman-teman pernah pantau sampai di Roe, di puncak yang paling tinggi, di pinggir-pinggir itu tenda-tenda darurat itu semua penuh di situ. Dan menikmati sebuah kebersamaan tadi. Jadi ini sebuah kearifan lokal yang terus diwarisi oleh nenek moyang kita kepada kami anak cucu. Nah terus yang lain juga itu misalnya berbagi makanan dan kebutuhan pokok. Jadi misalnya di tenda yang satu misalnya beras tidak ada misalnya. Itu dari tenda sebelahnya tanya, "Kamu beras ada kah?" "Oh tidak ada." Tuh, "Bisa bagi?" "Oh bagi." "Ada air minum?" "Ada." Karena pada saat itu tuh teman-teman tim sukarelawan, relawan-relawan dan tim Satgas itu sangat gesit untuk cepat membagikan sembako-sembako kepada setiap tenda-tenda darurat, misalnya air minum, air bersih dan makan-makanan siap saji seperti itu. Jadi tuh kita apa? Kita nikmati bersama walaupun dalam sedikit ukurannya itu, tidak kenyang juga, tetapi
0: iya, kebersamaannya begitu Bapak.
1: Nilai ya. Ada nilainya itu yang dirasakan oleh kami orang Nagikyo, biar sedikit kita rasa sama-sama. Kalau kita orang rasa. Ambon bilang ada rasa beta rasa ya, permana
0: iya,
1: begitu.
0: Iya, baik, luar biasa, Bang. Luar biasa sekali Bapak Willy. Baik, Bapak Willy, siap. Waktu kita memang tidak banyak ya di siang hari ini. Kurang lebih 7 menit lagi kita akan berakhir begitu di program Bincang Budaya.
1: Iya,
0: nah,
1: terima kasih banyak.
0: Iya. Dan itu tadi Bapak Willy, kalau kita sederhanakan begitu ya, tradisi memang bukan sekedar kebiasaan yang sering kita lakukan berulang-ulang, tetapi ada nilai kebersamaannya, kepeduliannya, maupun penghormatan juga ya kepada alam dan juga leluhur kita begitu nih Bapak Willy. Oke, Bapak Willy, di kesempatan terakhir boleh diketahui juga nih apa yang mau disampaikan ataupun tradisi yang harus dilakukan oleh generasi muda begitu, agar hal-hal seperti ini juga tidak hilang begitu nih Bapak.
1: Betul.
0: Ya.
1: Baik, terima kasih banyak Bu Angela. Ini sebuah warisan tradisi sebagai kekuatan pemulihan untuk semua generasi muda yang ada di bukan saja di Kabupaten Aceh, tapi mungkin teman-teman, sahabatku, saudaraku yang mungkin bisa mendengar suara saya di RRI 1. Pro 1 ND ini. Nah, biasanya tradisi kami setelah gempa itu masyarakat tidak hanya membutuhkan untuk membangun rumah atau infrastruktur, tapi mereka juga membutuhkan pemulihan secara apa ya? Kultur sosial atau sosial dan budaya. Nah, tradisi-tradisi ini itu tuh yang diwarisi oleh nenek moyang kita tuh yang paling pertama tuh jangan lupa selalu gotong royong untuk bagaimana berkumpul, duduk bersama, bicara bersama, makan bersama, merencanakan sesuatu secara bersama. Nah, itu sebuah hal positif yang diwarisi oleh nenek moyang kita, para pemulung kita, untuk generasi-generasi sekarang, Gen Z ataupun yang anak-anak usia sekarang yang baru mau belajar untuk tentang apa itu budaya dan sosial. Terus jangan lupa juga untuk berbagi makanan. Terus doa bersama penting sekali.
0: Itu yang penting.
1: Menyanyikan tari-tarian bersama, musik-musik bersama, atau cita-cita ada pada saat itu. Mungkin kita kembali menceritakan bahwa from story to history tadi di tanggal 15 kemarin itu menjadi cerita ke anak-anak cucu kita yang belum mengalami peristiwa gempa, dan kita cerita kepada mereka bahwa ini adalah kehadiran
0: alam.
1: Tuhan kehadiran Tuhan datang ke manusia supaya kita jangan sombong, jangan angku, jangan ego. Alam menegur kita misalnya. Atau mungkin edukasi lain secara kita lihat konteks ya. Mungkin mengajak kepada anak kita harus hati-hati, misalnya bangun rumah jangan dekat jurang, jangan main di jurang, jangan main di bawah pohon-pohon besar atau dekat pinggir pantai kalau misalnya terjadi hal-hal yang mencurigakan atau yang merugikan. Nah, ini juga bagian dari sebuah cerita untuk dari nenek moyang kepada kita untuk selalu berhati-hati. Karena bukan saja bencana gempa, tapi bencana sosial juga bisa terjadi. Ada kesombongan, ada iri hati, ada hal-hal lain yang terjadi ketika kota itu mulai berkembang, biasanya itu muncul hal-hal sosial yang tidak terpuji.
0: Dan,
1: di selain itu juga kegiatan komunitas untuk membantu apa mengembalikan rasa bersama. Membantu untuk mengembalikan rasa bersama itu dengan sebuah ajakan. Kalau kami di sini tuh tua eja kayak Aziz mai gitu pakai bahasa daerah. Mai kita sama-sama, mari kita sama-sama. Hari ini Gen Z sulit kata-kata itu diucapkan. Kenapa? Mereka dengan bermain HP dan sudah globalisasi, saya pikir mereka sudah lebih suka menyendiri dengan HP. Tetapi nilai-nilai tradisi ini yang diturunkan atau diwarisi oleh nenek moyang selalu mari kita berkumpul supaya mengalami rasa kebersamaan. Nah, yang berikut juga mungkin ketakutan dan tekanan yang terus mengganggu kehidupan sehari-hari untuk anak-anak Gen Z. Itu kan sering terjadi. Ada mereka bilang, "Bapak mama kita pindah saja karena di sini gempa, kita pindah ke Kupang, kita pindah ke kampung." Ini mereka kadang juga ada rasa takut juga, tapi kita menguatkan mereka bahwa peristiwa-peristiwa ini juga tidak sering terjadi setiap tahun, tapi mungkin juga 2-3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, bahkan prediksi para ilmuwan bahwa sekitar 30 tahun baru terjadi. Nah, seperti ini sebuah tradisi yang masih alamiah yang masih berada di kami di Kabupaten Naikyo, kami terus mengedukasi kepada anak-anak supaya di posko-posko juga mereka bermain sambil belajar. Belajar tentang apa? Yeah. Belajar tentang what is gempa? Apa itu gempa? Mengapa gempa terjadi? Saya kira ini juga banyak di media sosial. Kita punya juga ada aplikasi-aplikasi yang mengajarkan ke anak melalui bagaimana mereka mencintai tradisi-tradisi melalui tari-tarian. Tetapi boleh cerita bagaimana makan-makanan apa adanya, misalnya ada ketersediaan makanan-makanan lokal, ubi, jagung, harus dimakan. Karena suasana seperti ini tidak bisa kita mencari. Nah, seperti itu.
0: Iya, nah, baik.
1: Itu beberapa hal itu yang nilai-nilai yang harus ditanam kepada generasi Z, bahwa nilai persatuan, solidaritas, gotong royong itu harus tetap menjadi kekuatan sosial budaya, dan doa-doa untuk nenek moyang, untuk Tuhan kita juga harus tetap diwaris kepada anak cucu supaya mereka tetap jaga, dan Nagekyo harus bangkit kembali.
0: Iya, gitu. Luar biasa sekali Bapak Willy, dan perbincangan ini juga menarik untuk kita ketahui bersama bahwa tentunya budaya hadir dalam bagaimana cara masyarakat memanca lingkungan, menghadapi perubahan, menjaga kebersamaan, dan juga mewariskan pengetahuan kepada generasi berikutnya. Dan tentunya juga nih Bapak Willy, tradisi masyarakat Dagekeo dalam menghadapi gempa mengingatkan kita begitu bahwa manusia sejak dahulu memiliki cara untuk beradaptasi dengan alam, begitu ya Bapak Willy.
1: Betul.
0: Oke, terima kasih Bapak Willy untuk kesempatannya bersama Profesor Terari ND di siang hari ini, sudah berbagi cerita dan pengetahuan terkait dengan bagaimana tradisi masyarakat Dagekeo pada saat gempa. Terima kasih Bapak, selamat siang, salam sehat selalu.
1: Selamat siang Bu Angel. Terima kasih.
0: Salam sehat, salam sukses, dan sampai jumpa untuk episode berikutnya Bapak Willy. Selamat siang.
1: Terima kasih. Selamat siang juga.
0: Oke, pendengaran dimanapun berada, tentunya perbincangan ini kita akan hadirkan ya berbagai edukasi menarik ya terkait bagaimana kita semakin menghargai kekayaan budaya yang ada di sekitar kita. Kita masih bersama Anda di siang hari ini hingga jelang nanti pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang, saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND di Senin 14 September 2026. Dengan sari berita, Gubernur NTT meminta pemerintah Kabupaten Nagikeo melalui Satgas Penanganan Bencana Nagikeo memastikan aktivitas pendidikan di Kabupaten Nagikeo kembali berjalan normal pasca gempa. Bulog ND salurkan bantuan pangan 1.500 ton beras. Pendengar, kita ikuti informasi selengkapnya bersama saya, Angela But. Informasi pertama, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena meminta pemerintah Kabupaten Nagikeo melalui Satgas Penanganan Bencana Nagikeo memastikan aktivitas pendidikan di Kabupaten Nagikeo kembali berjalan normal pasca gempa. Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja untuk melihat kondisi masyarakat dan fasilitas terdampak bencana di Nagikeo. Laporan lengkapnya disampaikan Nikolaus Makumeli.
2: Tadi saya juga minta untuk laporan terkait dengan urusan persekolahan. Sekolah-sekolah yang sudah mulai dibuka bagaimana, kemudian kebutuhan sekolah pasti urusannya dengan tenda dan terpal dan sebagainya.
3: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena meminta pemerintah Kabupaten Nagikeo melalui Satgas Penanganan Bencana Nagikeo memastikan aktivitas pendidikan di Kabupaten Nagikeo kembali berjalan normal pasca gempa. Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja untuk melihat kondisi masyarakat dan fasilitas terdampak bencana di Nagikeo. Melki mengatakan, laporan mengenai sekolah-sekolah yang telah kembali dibuka perlu segera diperbaharui untuk memastikan proses belajar-mengajar berjalan aman. Pemerintah juga diminta memetakan kebutuhan sekolah, terutama fasilitas penunjang pembelajaran di tengah kondisi pasca gempa. Menurutnya, kebutuhan tersebut antara lain tenda, terpal, dan perlengkapan lain yang dapat mendukung kegiatan belajar-mengajar sementara waktu. Pemenuhan fasilitas tersebut dinilai penting agar siswa dan tenaga pendidik dapat kembali menjalankan aktivitas sekolah dengan lebih nyaman. Melki juga meminta pendataan dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh satuan pendidikan di wilayah terdampak gempa. Sekolah umum maupun sekolah keagamaan, termasuk yang dikelola lembaga Katolik, Islam, Kristen, dan agama lainnya, diminta mendapat perhatian yang sama. Ia menegaskan, pemulihan sektor pendidikan menjadi bagian penting dalam penanganan dampak gempa di Nagikeo.
2: Tadi saya juga minta untuk laporan terkait dengan urusan persekolahan. Sekolah-sekolah yang sudah mulai dibuka bagaimana, kemudian kebutuhan sekolah pasti urusannya dengan tenda dan terpal dan sebagainya. Jadi, coba dipastikan betul sekolah-sekolah umum, sekolah-sekolah keagamaan, baik yang punya Katolik, yang punya Islam, atau yang punya Kristen dan yang lain, coba kita cek pastikan bahwa sudah siap. Kemudian juga sekolah-sekolahnya kalau bisa sudah mulai pelan-pelan di mulai dibuat jadi normal.
3: Pemerintah daerah bersama pihak terkait diharapkan terus memastikan kebutuhan sekolah terpenuhi sehingga kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara bertahap. Dengan kembali normalnya aktivitas sekolah, para siswa diharapkan dapat memperoleh ruang belajar yang lebih aman sekaligus membantu pemulihan kehidupan masyarakat setelah bencana. Pemerintah juga diminta terus memantau kondisi sekolah dan menindaklanjuti kebutuhan yang masih belum terpenuhi. RRI ND, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
1: Bulog ND tengah menyalurkan bantuan pangan reguler pemerintah sebanyak 1.500 ton untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat selama 3 bulan. Laporan Suimam.
4: Kepala Perum Bulog Kantor Cabang ND, Rizky Paji, mengatakan pihaknya saat ini tengah melayani penyaluran bantuan pangan tersebut. Bantuan pangan ini dialokasikan untuk penyaluran periode Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat penerima manfaat di Kabupaten ND. Dijelaskan, stok sebanyak 1.500 ton disiapkan pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras penerima manfaat selama periode penyaluran 3 bulan.
5: Kami juga sekarang sedang melayani bantuan pangan reguler yang disiapkan oleh pemerintah itu sebanyak sekitar 1.500 ton untuk penyaluran 3 bulan alokasi Juli sampai dengan September. Dan kami sudah melaksanakan itu, sudah penyaluran pot gudang itu sebanyak 300 ton di 4 kecamatan yang terdampak.
4: Rizky menambahkan, Bulog ND menjalankan proses penyaluran bantuan pangan sesuai alokasi pemerintah sehingga beras dapat diterima masyarakat penerima manfaat. Program bantuan pangan tersebut diharapkan membantu menjaga ketersediaan beras sekaligus meringankan beban kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten ND.
1: BPBD Flores Timur mendorong penguatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam menghadapi bencana. Laporan Rahma Suci.
6: BPBD Flores Timur mendorong pembenahan koordinasi dan kerjasama antar pihak dalam penanganan bencana. Kalak BPBD Flores Timur, Aris Tontokan mengatakan koordinasi antar organisasi perangkat daerah atau OPD teknis di tingkat kabupaten masih perlu diperkuat. Hal yang sama juga berlaku dalam koordinasi antar BPBD dengan pemerintah kecamatan dan desa. Menurut Ariston, kerjasama dengan berbagai lembaga pemerhati kebencanaan juga menjadi bagian penting untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih kuat.
7: Untuk melakukan pembenahan koordinasi dan kerjasama kita. Kerjasama kita dengan antara OPD dalam menghadapi bencana, antara BPBD, pemerintah Kabupaten Flores Timur dan pemerintah kecamatan dan desa, juga dengan lembaga-lembaga lain seperti CRS, YPDS, Yasmuri dan lembaga-lembaga pemerhati yang pemerhati bencana di Kabupaten Flores Timur.
6: Selain koordinasi antar lembaga, Ariston juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam merespon sistem peringatan dini. Menurutnya, peringatan dini tidak akan efektif jika masyarakat tidak memahami informasi yang disampaikan dan tidak segera mengambil tindakan. Karena itu, BPBD Flores Timur mendorong peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu mengenali ancaman bencana dan memahami informasi peringatan dini serta mengambil langkah penyelamatan secara cepat dan tepat. Penguatan koordinasi lintas sektor dan kesadaran masyarakat juga diharapkan dapat membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih responsif sekaligus meningkatkan ketangguhan Flores Timur menghadapi berbagai ancaman bencana. RRI Endi Rahma Suci melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Endi.
1: Palang Merah Indonesia PMI Cabang ND menyambut kedatangan tim PMI Sumatera Utara bersama PT Musimas yang membawa misi kemanusiaan bagi warga terdampak gempa bumi Flores. Tim tersebut memberikan pelayanan kesehatan, dukungan psikososial PSP, serta menyalurkan bantuan logistik berupa kebutuhan pangan dan non-pangan di Kabupaten ND. Laporan Rovinus Bula.
8: Kehadiran tim kemanusiaan itu disponsori PT Musimas dengan melibatkan 9 personil PMI Sumatera Utara dan 10 personil dari PT Musimas. Tim tersebut dipimpin langsung General Manager PT Musimas Yuandi untuk menjalankan pelayanan kemanusiaan di wilayah terdampak. Bantuan hasil kolaborasi PT Musimas dan PMI Sumatera Utara tersebut tidak hanya menyasar di Kabupaten ND, tetapi juga di Kabupaten Nagekeo dan Sika. Bantuan diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang masih menghadapi dampak gempa Flores. Jenderal Manajer PT Musimas Yuandi mengatakan penyaluran bantuan untuk masyarakat terdampak gempa di Kabupaten ND telah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan PMI Cabang ND. Penentuan lokasi penyaluran juga mengacu pada rekomendasi PMI Cabang ND agar bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran.
9: Dan kita sudah berkoordinasi dengan PMI di ND, jadi lokasi-lokasi memang atas rekomendasi dari PMI ND sudah akan fokus di 3 kecamatan.
8: Yuandi mengatakan berdasarkan hasil koordinasi tersebut, bantuan PT Musimas bersama PMI Sumatera Utara di Kabupaten ND difokuskan di Kecamatan Maukaro, Maurole dan Lio Timur. Selanjutnya tim menjalankan rangkaian pelayanan kesehatan PSP serta distribusi bantuan sesuai jadwal yang telah disiapkan. Sementara itu Ketua PMI Cabang ND Nyonya Cici Badeoda mengatakan kedatangan PMI Sumatera Utara bersama PT Musimas menjadi dukungan berarti bagi upaya penanganan warga terdampak gempa di Flores khususnya di Kabupaten ND. Menurutnya bantuan tersebut diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan di sejumlah wilayah terdampak.
10: Bantuan dari PMI Sumatera Utara dan juga Pusingmas bisa membuat masyarakat kita mulai bisa kembali pulih, khususnya untuk trauma terhadap gempa. Dan juga bantuan juga bukan hanya psikososial, tapi juga ada bantuan logistik, yaitu berupa sembako ya Pak. Berupa sembako juga yang dibawa dan akan diserahkan kepada masyarakat yang ada di sana.
8: Cici mengatakan selain menyalurkan paket sembako dan bantuan non-pangan, tim PMI Sumatera Utara juga akan memberikan pelayanan kesehatan dengan melibatkan tim medis dari Kabupaten Ende. Pelayanan kesehatan dan PSP dijadwalkan berlangsung selama 2 hari di Kecamatan Maukaro, 1 hari di Kecamatan Maurole, serta 2 hari di Kecamatan Lio Timur. Cici berharap bantuan pangan, non-pangan, pelayanan kesehatan, dan dukungan psikososial tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pasca gempa sekaligus memulihkan kondisi psikologis warga. RRI Endorfin Svula melaporkan.
1: Pendengar RRI, demikian warta berita edisi siang ini Senin 14 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan selamat siang, sampai jumpa.

beredar. Pukul 16.02 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan ragam program pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam Kentongan. Hari

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat...

0: kepastian di jalan. Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
1: Dangdut, dangdut adalah kita.
2: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
1: Siap digoyang di sore hari.
2: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
2: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
1: Makin hidup.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Bukan sekedar musik tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya.
1: Catat waktunya.
2: Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRI ND. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
1: Pro Dangdut, dangdut.

Selamat sore pendengar Pro Satu dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya sore hari ini? Salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dari kawasan Duren Ende bersama Sanona Nia dan juga rekan operator Budi Ricardo Sias yang hari ini di edisi Senin 14 September 2026 kami temani Anda di Pro Dangdut. Sudah ada bergabung, kita sapa dulu. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Oh, sayang sekali ya, malu-malu EO nih. Oke, dicoba lagi, kami masih menanti Anda ya. Kami buka line telepon 0821-4451-1957 dan juga di line WA 0821-3878-8786 ya. Dan juga lagunya ada lagu dari mana judulnya tidak semua laki-laki ya. Abah Sofi Sudirman, Anis Marcella Goyang Amoy, Amoy Goyang Dangdut ya, Awet Muda Nuralima, Beni Kno Goyang Senggol, ada Jamla Mirdad Baru 5 Menit ya, Fami Zahab Kopi Dangdut, ada Manis Manja Group ya, Adu Buyung, Roma Irama, Dawe Asmara, De Amelia, Miss Call, Santa Hoki Kalau Masih Boleh, Mansur S ya, Kana, Mega Sylvia, apa nih, ACC dulu ya. Oke, topik. Oke, di 0821-4451-1957 ya. Kami nantikan Anda dan juga di line WA di 0821-3878-8786. Halo, selamat sore. Dengan siapa dari mana? Halo? Oke, baik ya. Iya, dan selamat sore dulu kami bingkiskan ya, spesial untuk kakak Alin yang ada di sebelah lorong Misi Ende ya, katanya Pak kirim salam kalau lagi berdinas. Oke deh. Juga ada Kak Yopi di sebelah lorong Misi Ende, selamat sore semuanya. Halo, selamat sore, salam Pro Dangdut, dengan siapa dari mana? Oke, baik, kita ke lagu dulu pendengar ya, dimanapun Anda berada. Kita masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: warna putih.
1: Kalau kakak pilih warna apa?
2: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
0: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
1: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
1: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Instagram, YouTube, bahkan podcast, ada satu media yang sudah lebih dulu menemani Indonesia. Radio. Tanggal 11 September 1945, di tengah suasana Indonesia yang baru saja merdeka, para tokoh radio berkumpul dan sepakat mendirikan Radio Republik Indonesia. Radio jadi salah satu cara penting untuk menyebarkan informasi dan menjaga semangat perjuangan Indonesia. Dan hari ini, RRI sudah 81 tahun. Dari radio jadul sampai streaming digital, dari frekuensi radio sampai platform online, RRI terus beradaptasi mengikuti zaman. Jadi, buat kamu yang hidup di era scroll, swipe, dan share, ingat ya, dunia digital hari ini punya sejarah panjang yang salah satunya dimulai dari suara radio. Selamat Hari Radio Nasional dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Radio boleh klasik, tapi suaranya tetap punya tempat di hati generasi.

Bunda Anda berada masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore ya, salam Pro Dangdut dengan Mia Everett di Bolobeku ya. Pendatang baru, salam kenal untuk pendengar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagunya ikutan. Oke, saya pilihkan ya lagunya untuk Mia Everett, yaitu Kopi Dangdut.

0: selamat sore.
1: Halo, selamat sore, Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Iya, dengan siapa dari mana?
1: Ini dari Marinus, Adonara Timur.
0: Marinus di Adonara Timur. Apa kabar Adonara Timur saat ini?
1: Kabarnya baik, cuacanya panas sekali.
0: Oke, sama Ende ya. Baik.
1: Iya.
0: Kak Marinus, mau pilih lagu yang mana? Ada lagu dari Ria Amelia, Miss Call, Santo Hoki kalau masih boleh, Mansur Eskana, Mega Sylvia, Asise Dulu, Roma Irama, Dawe Asmara, Manis Manja Group, Adu Buyung, Jamal Mirdad, Baru 5 Menit, Awet Muda, Nur Halima.
1: Nur Halima saja.
0: Nur Halima ya, Awet Muda. Oh, mau Awet Muda terus ya Kak ya?
1: Iya.
0: Oke deh, baik, keren. Silakan. Untuk siapa lagunya titip salam?
1: Lagu titip salamnya buat para pendengar setia Pro 1 Inde yang lagi pantau pada sore hari ini. Selamat kenal. Semoga kenal lewat udara ini, namun tetap setia pada Pro 1 Inde.
0: Oke, ada lagi?
1: Sudah saya kembalikan deh.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore untuk Bapak Marinus di Adonara Timur ya. Salam untuk semuanya di Adonara Timur, lagi pantau Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Pro 1 RRI Inde. Siapa menyusul di belakangnya Kak Marinus, silakan. Oke, sudah ada yang bergabung kembali. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita akhirnya.
0: Benar sekali. Dengan siapa dari mana yang punya Monorika ini?
2: Benar sekali.
0: Oke, Bapak Manda, Monori apa kabar siang hari ini, sore hari ini?
2: Yang hari menjelang sore hari ini cerah ceria.
0: Cerah ceria secara hati aku sama Bapak Manda ya, sore hari ini, dan semua pendengar yang pastinya ya Kak ya.
2: Iya, iya benar.
0: Oke, keren. Mau pilih lagu yang mana nih?
2: Baru 5 menit dari Jamal Mirdad.
0: Oh, tidak lama-lama ya, biar 5 menit aja. Ya. Oke deh, silakan. Untuk siapa 5 menitnya ini Kak?
2: Yang pertama buat Mbak Nia, bareng di box musik selamat bertugas. Yang baru saya lewat tadi Bapak siapa?
0: Bapak Marinus.
2: Oh, selamat kenal Bu. Semoga saya bergabung dari Ende. Terima kasih buat Imam Beres semuanya, Bunda Ima, Adevia, Ade Nana, Bung Markus, Ade Widya, Adelia, Putri Olin, Putri Ida, Bung Jabok semuanya, selamat sore. Terus buat Bung Amri di Palembang, Aflin di Kupang, Om Ciri di Banawa, terus Ade Ita, Ade Endang, Ade Ayu di Jawa, Ade Rian di Mbae, Rian di Mbae, maksudnya Ayu di Mbae, Rian di Jawa, terus Rehan, Bung Supri, Bapak Ingrid, Mama Oce, Mama Femi, Ade Yanti, Abdul El, Putramos, Mama Ibu, Mama Ciko, Bapak Maksi, Nurasia, Bima Mbawa, Bapak De Lourdes, Bung Horis, Bung Horis, Bung Asanto, Demak Seli Loria, Darwin Rawareke, Pak Natalia, Ade Fatma Bareng, Bung Angki di Toli-Toli, Puja di Papua Buntuni, Tapi di Olowaro, Bunda Wigati di Wonosobo, Dina di Bogor, terus Bung Nasrun di Sulawesi, Ramlan di Buton Tengah, Bung Odi di Jambi, terus Bung Oma Devan di Jakarta, Mama Hilda di Mangansa, Sarifuddin, Bapak Sarifuddin di IP, singkatnya buat seluruh pendengar RRI-ND Prodang di mana saja berada. Ucapan selamat sore, selamat bergabung bersama RRI Pro 1 ini, semoga RRI semakin jaya di udara. Buat Ade Niat, terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore balik ya untuk Bapak Manda yang ada di Maunori ya, semuanya selamat sore. Baik, di belakang Bapak Manda ada siapa lagi? Silakan. Kita masih punya banyak waktu nih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kami nantikan kembali. Yo, lagunya juga kami nanti tips salam untuk Kakak Osan yang lagi selalu standby pantau ya, Pro 1 Pro 2. Oke deh, salam sangat selalu untuk Kakak Osan ya. Kakak Osan mau titip salam untuk keluarga di Roga atau gimana, Kak? Oh, senyum-senyum saja ya. Katanya salam sayang selalu dari Studio Pro 1 dan juga Studio Pro 1 Studio Darurat ya. Oke, siapa lagi nih? Silakan. Ya, masih tersisa lagunya ada Manis Manja Group, Roma Irama, Ria Amelia, Santo Hoki, Mansur S, Mega Sylvia. Ya, itu dia lagu-lagu yang tersisa. Silakan, masih menanti Anda. Oke, kita ke lagu dulu. Masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Bencana memang tidak dapat kita hindari, tetapi dampaknya dapat kita kurangi melalui kesiapsiagaan. Setiap orang memiliki peran untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan sesama ketika bencana datang. Mulailah dengan mengenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal. Siapkan tas siaga yang berisi dokumen penting, obat-obatan, air minum, makanan siap saji, senter, fluid, dan perlengkapan darurat lainnya. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman. Apabila bencana terjadi, tetap tenang dan jangan panik. Utamakan keselamatan, bantu anak-anak, lansia, serta penyandang disabilitas. Ikuti arahan petugas dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Informasi yang benar akan membantu kita mengambil keputusan yang tepat. Kepedulian dan gotong royong adalah kekuatan bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan, perkuat kesiapsiagaan, dan saling membantu demi keselamatan bersama. Ingat, siaga bencana bukan hanya saat bencana terjadi, tetapi menjadi kebiasaan setiap hari. Siaga hari ini, selamat sampai nanti.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kembali. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

stay bersama kami di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Selamat sore, Kak Nia, sore balik ya dari Pera di Labuan Bajo. Minta lagunya Thomas Jorgi yang mengandung umpan ya. Oke. Salam untuk teman Waldem Biwa dan juga buat orang-orang rumah yang ada di Labuan Bajo ya. Mari bergoyang sambil jalankan tugas rumah. Makasih ya. Salam dari Labuan Bajo. Semangat, semangat kakak. Oke, terima kasih untuk Vera ya yang saat ini masih stay bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Sore.
1: Kita.
0: Iya, ini dengan
1: Nasrun di Sulteng.
0: Nasrun di Sulteng.
1: Sulawesi.
0: Iya. Sulawesi Tengah. Apa kabar, Bang Nasrun?
1: Ya, alhamdulillah, kabar baik, Pak. Sama kita baik-baik selalu sehat.
0: Amin. Oke, semuanya baik ya, Bang Nasrun. Salam semangat selalu. Iya. Senangnya mendengarkan kembali suara Bang Nasrun. Selama ini kemana? Beberapa hari.
1: Ah. Beberapa. Susah juga tembus bahaya apalagi jaringan tidak mendukung.
0: Oh iya. Oke, okay. Mau pilih lagu yang mana, Bang Nasrun?
1: Apa lagunya?
0: Ada lagu dari Mega Sylvia, Asisnya Dulu, Mansur S, Kana Santo Hoki, Kalau Masih Boleh, Ria Amelia Miskul, Roma Irama,
1: iya,
0: Dewa
1: Ismar. Iya, masih boleh.
0: Kalau masih boleh? Oh, boleh dong.
1: Iya.
0: Oke deh, Bang Nasrun.
1: Mbak laginya saya bertugas, saya selalu bersama keluarga rumah, semua kurunya, rendela, bersama juga selamat sore.
0: Sore balik.
1: Selamat buat semuanya. Okay. Dan sudah selamat kompak semuanya lah. Tanpa terkecuali kompak selalu. Terima kasih. Selamat sore.
0: Terima kasih. Selamat sore balik ya untuk Bang Nasrun yang ada di Sulawesi Tengah. Oke, di belakang Bang Nasrun ada siapa lagi? Silakan. Kita masih di Pro Dangdut sore hari ini, mau goyang ceria boleh semuanya pasti. Kalau dangdut biasanya goyang ceria ya, tidak ada goyang lesu. Halo, selamat sore.
2: Sore.
0: Sore. Dengan siapa dari mana?
2: Dangdut adalah kita dengan Ibu Arlina dari Rowena Barat.
0: Ibu Arlina, Rowena iya. Barat ya. Apa kabar iya. Rowena Barat sore hari ini?
2: Kabarnya baik.
0: Baik, senangnya hatiku dan hati yeah. Ibu Arlina. Oke deh, semuanya baik ya.
2: Iya, yeah, baik.
0: Ibu Arlina, mau pilih lagu yeah. yang mana nih? Lagunya enak-enak nih, Ibu Arlina.
2: Lagu apa sih?
0: Ada lagu dari Ria Amelia Miskol, Roma Irama, Dawe Asmara ya. Ada Manis Manja Grup, Aduh Buyung. Itu yang tersisa lagunya. Kana, Mansur yeah. S.
2: Manis Manda.
0: Manis Manja ya, Aduh Buyung. Iya. Oke deh, untuk siapa lagunya ya. Ini Ibu Arlina?
2: Untuk Mama Dolin di Aesa, Mama Farah, Mama Berto, Mama Cindy, Mama Oris, Mama Anggun, Mama Hafiz, Mama Indro, Mama Adel di Aesa. Di situ dengan siapa tadi? Saya barusan buka.
0: Sama Nia di studio.
2: Salam untuk Mbak Nia bersama operatornya. Bintang tamunya siapa?
0: Bintang tamunya aku juga sendiri.
2: Oh, sendiri. Saya juga hari tidak ikut nih. Kita belum ada ini.
0: Oke deh.
2: Salam untuk Mbak Nia bersama operatornya. Selamat sore, semoga sehat selalu.
0: Itu saja.
2: Oke, iya, baik, terima kasih. Pro Dangdut adalah kita, selamat sore.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore balik ya. Untuk

di bagian ujung handuk? Garis ini bukan sekedar hiasan. Bagian tersebut dibuat dengan tenunan yang lebih rapat dan pola yang berbeda dari bagian handuk lainnya. Fungsi utamanya adalah memperkuat dan menstabilkan ujung handuk sehingga bagian tersebut tidak mudah melar, berubah bentuk atau terurai setelah sering dicuci dan digunakan. Pola ini juga membantu memberikan batas antara bagian utama handuk yang berbulu dengan bagian ujungnya. Jadi, garis pada handuk atau Dobby Border bukan hanya untuk mempercantik tampilan, tetapi juga membantu menjaga kerapian, bentuk, dan ketahanan handuk.

0: aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua.
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Masih mau digoyang?
3: Masih mau digoyang?
2: Tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Dangdut adalah kita.
4: Oke, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Sudah bergabung lewat line ya. Kami bacakan dulu. Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Hai Kania, hai.

Di Opa Juan Redo di Talibura. Halo Talibura, selamat sore semuanya. Talibura menyapa ya untuk penggemar Prodangdut RIND, salam kenal. Gabung Prodangdut Senggol juga ya dengan kita. Oke, ditunggu ya. Awas jatuh kalau disenggol. Oke, senggol lewat udara tidak ya, standby. Baik, terima kasih Opa Juan Redo di Talibura ya. Terima kasih, selamat sore balik, salam sukses. Baik pendengar, kami akhiri program acara Prodangdut sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda sore hari ini bersama kami ya. Dan kita akan jumpa lagi tentunya di setiap hari ya, di pukul 14.30 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Tetap stay bersama kami di Prodangdut, Dangdut adalah kita.

0: Saya Evan Edomeko, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika, mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI menceritakan dunia di rumah kita masing-masing dan menceritakan kampung kita di panggung dunia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Venus Montero, Ketua Perkumpulan Baguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya Fabianus Sandisiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap berjaya, sekali di udara, tetap di udara.
3: Keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi sahabat masyarakat Indonesia, menghadirkan informasi, inspirasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Di era digital seperti saat ini, semoga RRI terus bertransformasi

Indonesia adalah negeri yang dianugerahi kekayaan luar biasa. Ribuan pulau, ratusan suku, bahasa daerah, adat istiadat, dan budaya berpadu menjadi identitas bangsa yang unik. Perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang menyatukan kita dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Keindonesiaan bukan sekedar tentang tinggal di wilayah yang sama, tetapi juga tentang rasa memiliki, saling menghormati dan bergotong royong demi kemajuan bersama. Nilai-nilai itu dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana, seperti menghargai perbedaan pendapat, menjaga kerukunan, mencintai produk dalam negeri, serta ikut merawat lingkungan dan budaya lokal. Sebagai generasi penerus bangsa, mari kita terus menumbuhkan semangat persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan menjaga warisan luhur Indonesia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu merawat keberagamannya dengan penuh kebijaksanaan. Jadikan semangat keindonesiaan sebagai inspirasi untuk berkarya, berprestasi, dan memberi manfaat bagi sesama.

0: Wih, sekarang nih belanja tuh makin mudah. Tinggal scan QR, pembayaran langsung selesai.
1: Betul, tapi ingat ya, mudah bukan berarti boleh sembarangan.
0: Hah, maksudnya?
1: Saat bertransaksi digital, pastikan kita menggunakan aplikasi dan situs resmi. Jangan pernah memberikan PIN, password, atau kode OTP kepada siapapun.
2: Di era ekonomi digital, teknologi memberikan kemudahan untuk berbelanja, membayar, dan menjalankan usaha. Namun, keamanan dan kehati-hatian tetap menjadi tanggung jawab kita bersama.
1: Sebelum klik atau transfer, cek kembali nama penerima dan jumlah pembayaran.
0: Oh, jadi transaksi digital harus cepat tapi tetap cermat ya?
2: Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan bijak dalam ekonomi digital. Jaga data pribadi, periksa sebelum bertransaksi, dan jangan mudah percaya pada penawaran mencurigakan. Cerdas bertransaksi digital, aman beraktivitas, dan tumbuhkan ekonomi Indonesia.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
4: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini. Pro Dangdut akan kembali hadir besok di jam yang sama setiap Senin sampai dengan Minggu. Sampai jumpa.
3: Sampai jumpa.
5: Sorata sore ini, Pro 1 RRI Indi.
6: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
7: Saudara, selamat sore, kami sampaikan cek fakta. Beredar video dari akun TikTok bantuan.pensiunan.2026 yang menampilkan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD seolah mengumumkan pembukaan program dana pensiunan 2026 dalam video tersebut. Mahfud MD seolah mengajak masyarakat segera mendaftarkan diri untuk mendapatkan dana pensiunan. Dilansir dari Tarbek Hoax.id, hingga Minggu 13 September 2026, unggahan tersebut telah disukai sekitar 670 akun, mendapat sekitar 170 komentar dan dibagikan ulang lebih dari 210 kali. Pemilik akun juga mencantumkan tautan WhatsApp sebagai sarana pendaftaran program. Tim pemeriksa Fakta Mafindo menemukan sejumlah kejanggalan dalam video tersebut. Salah satunya terlihat dari gerakan bibir Mahfud MD yang tidak selaras dengan narasi yang disampaikan. Tarbek Hoax kemudian menganalisis audio dalam video menggunakan alat pendeteksi AI. Hasil pemeriksaan menunjukkan audio dalam konten tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan AI. Penelusuran dilanjutkan menggunakan kata kunci bantuan dana pensiun Mahfud MD di mesin pencari Google. Tim pemeriksa Fakta Mafindo juga memeriksa nomor WhatsApp 0858492205 yang dicantumkan pada profil dan komentar akun TikTok menggunakan Get Kontak, tetapi tidak ditemukan keterangan yang mengaitkannya dengan Mahfud MD maupun program bantuan dana pensiun. Masyarakat diimbau tidak mudah percaya terhadap video yang menampilkan tokoh publik dan menawarkan bantuan keuangan. Faktanya, video yang beredar merupakan hasil rekayasa AI dan nomor WhatsApp yang dicantumkan tidak teridentifikasi berkaitan dengan Mahfud MD maupun program dana pensiun. Jadi, unggahan video berisi klaim informasi pendaftaran dana pensiunan dari Mahfud MD merupakan konten palsu. Saudara, sekian cek fakta dari laman rri.co.id.
6: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: 1 RRI Indi bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata

0: Dari usaha kecil, lahir harapan besar. Ruang berbagi cerita, inspirasi, dan inovasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Mengangkat produk lokal, kreativitas, serta semangat mandiri masyarakat. UMKM Bicara.
1: UMKM Bicara.
0: Dengarkan kisah perjuangan, peluang usaha, dan ide-ide kreatif yang tumbuh dari daerah untuk Indonesia.
1: UMKM Bicara
0: hadir setiap Senin pada pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. UMKM Bicara, dukung produk lokal, kuatkan ekonomi rakyat, hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

hasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatra. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau.

UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, saat ini memang sedang menjadi fokus pemerintah karena memiliki potensi besar, khususnya dalam laju perekonomian masyarakat. Tidak hanya sekedar menyalurkan ide-ide kreatif, tetapi juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Lalu, apa saja kiat UMKM sukses di era digital ini? Pertama, penting untuk memahami kebutuhan pasar. Pelajari tentang produk kompetitor. Pastikan memiliki kualitas yang baik, memiliki rencana bisnis yang matang, memiliki standar operasional prosedur SOP, memiliki strategi usaha yang jelas, memperluas jaringan atau koneksi usaha, memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi di era digital, menggunakan aplikasi untuk kelola usaha. Mengembangkan usaha memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena untuk melakukan itu perlu biaya. Kesuksesan bisnis Anda sangat tergantung pada strategi yang Anda lakukan. Jika Anda menjalankan strategi yang kurang tepat, maka ada kemungkinan akan mengalami kerugian. Tetapi, ketika melakukannya dengan baik dan sesuai dengan langkah-langkah yang terukur,

0: Sesaat lagi kita ikuti acara UMKM Bicara, ruang berbagi cerita dan inspirasi dari pelaku usaha lokal kita.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya sore hari ini ya? Baik, pendengar RRIND dimanapun Anda berada, kopi bukan sekedar minuman ya. Di balik secangkir kopi ada cerita tentang tanah, petani, proses pengolahan hingga identitas sebuah daerah. Solor, salah satu wilayah kepulauan di Kabupaten Flores Timur, juga memiliki potensi kopi lokal yang layak diperkenalkan lebih luas. Salah satunya melalui kopi Lama Ole yang tidak hanya menawarkan cita rasa, tetapi juga membawa identitas dan cerita dari tanah Solor. Namun pendengar, membangun sebuah jenama ya kopi lokal tentu tidak cukup hanya dengan menghasilkan produk, konsistensi kualitas, pengolahan yang baik, kemasan, pemasaran, hingga kemampuan membangun kepercayaan konsumen menjadi bagian penting agar kopi lokal mampu bersaing di pasar. Lantas ya pendengar, bagaimana kopi Lama Ole ini menjaga kualitas sekaligus mengangkat identitas Solor melalui produk kopi? Apa yang menjadi tantangan yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengembangkan kopi lokal dan bagaimana peluangnya untuk menembus pasar yang lebih luas? Itulah pendengar ya yang akan kita perbincangkan sore hari ini dalam UMKM Bicara. Telah bersama kita ya saat ini Kakak Eduardus Jong Eda Sogen, owner Rumah Hanasta, yang akan berbagi cerita mengenai kopi Lama Ole, upaya menjaga kualitas ya serta strategi mengangkat identitas Solor melalui jenama kopi lokal. Selamat sore Kakak Eduardus.
2: Halo. Selamat sore kan ya, selamat sore.
1: Apa kabar sore hari ini?
2: Puji Tuhan, luar biasa baik tentunya.
1: Oke, terima kasih bergabung bersama Prosater di sore hari ini, berbagi cerita inspirasi untuk pendengar semua ya, Kak Eduardus. Oke. Baik, oke, Kak Eduardus ya, sore hari ini yang pastinya pendengar ingin mengetahui ya bagaimana Kak Eduardus sampai ya ke titik ini. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang kopi Lama Ole, mungkin bisa diceritakan sedikit ke pendengar bagaimana awal mula lahirnya Rumah Hanasta dan bagaimana Kak Eduardus kemudian mengembangkan kopi Lama Ole ini. Silakan Kak.
2: Oke ya, selamat sore teman-teman pendengar sekalian. Terima kasih sudah memberi ruang kepada kami Rumah Hanasta untuk berbagi cerita baik dari tanah Solor yang kata orang mungkin tanah tandus, kering, tetapi sejatinya tidak seperti yang teman-teman dengar, tetapi alangkah baiknya langsunglah ke Solor biar dia Solor secara utuh gitu.
1: Itu dia.
2: Baik, terima kasih. Berkaitan dengan awal mula perjalanan Hanasta, Rumah Hanasta, itu sebenarnya kalau bicara tentang kedai kopinya itu tuh awalnya bagian dari apa ya istilahnya mimpi. Jika mimpi ketika masih studi di Tanah Jawa. Jadi ketika nongkrong dengan teman-teman bicara tentang kehidupan kedepannya apa, mimpi saya itu pingin buka kedai kopi di samping rumah di pinggir pantai gitu. Karena modalnya pinggir pantai, ada view pantai, Pulau Adonara sama Pulau Flores, daratan. Jadi itu yang kemudian saya jadikan sebagai nilai jual gitu. Tidak sekedar kopi yang diseduh, tetapi ada sesuatu yang bisa dinikmati gitu. Kemudian ketika balik ke kampung, mimpi itu seolah-olah tenggelam gitu Kak. Tenggelam sama aktivitas literasi, kegiatan-kegiatan literasi. Nah kemudian saya sharing ke teman, tapi kegiatan itu di kampung ibu kota kecamatan kami, jauh sekitar 7 km dari rumah saya. Jadi saya setiap hari itu pulang pergi 7 km itu untuk aktivitas dengan anak-anak di sana. Dalam perjalanan aktivitas literasi itu saya punya keinginan kuat sekali untuk kemudian kayaknya saya harus buka taman baca gitu, aktivitas di kampung saya gitu. Selama ini di kampung orang, kenapa di kampung saya tidak gitu. Akhirnya saya memulai dengan wadah belajar taman baca dengan anak-anak itu modalnya cuman di pinggir pantai yang lokasi sekarang rumah Hanasta itu cuman balai-balai kecil beratap pohon waru kak. Mm-hmm. Jadi daun-daun pohon waru yang rimbun itu dijadikan sebagai atap. Mm-hmm. Dan dalam perjalanan kita dapat donatur berupa buku gitu. Terus akhir dalam sekitar jalan 1 tahun kepikiranlah buka kedai kopi. Mm. Akhirnya mimpi saya dulu di Tanah Jawa itu akhirnya kembali lagi. Yeah. Akhirnya eksekusinya itu di 2021 kak. 2021. Mm. Jadi namanya Hanasta Pustaka awalnya. Mm-hmm. Nah ketika ide bangun kopi, bingung tuh mau kasih nama apa nih kedai kopinya. Yeah. Akhirnya saya berpikir untuk mereka dua ini dalam satu rumah gitu. Mm. Jadi saya berpikir rumah Hanasta, nah di dalam itu ada Hanasta Coffee sama Hanasta Pustaka. Mm. Cuman ketika keluar rumah Hanasta yang sering didengar gitu. Mm-hmm. Kalau aku kopinya Hanasta Coffee, tetapi tidak jadi masalah bagi kami ketika rumah Hanasta itu merupakan bagian brand yang juga kami pakai juga gitu. Tetapi publik lebih mengenalnya rumah Hanasta. Jadi dari situlah 2021 sampai dengan hari ini aktivitas kopi itu mulai kami geluti kak. Sampai pada 2024. Mm-hmm. 2024 itu kami dengan wadah Festival Balenagi yang menurut kami itu adalah wadah yang sangat potensial bagi kami pelaku UMKM untuk kemudian bisa meluncing produk kami Kopi Lama Ole waktu itu. Mm-hmm. Di 2024. Iya. Yeah.
1: Oh seperti itu ya, jadi perjalanannya latar belakangnya ya sampai berdirinya rumah Hanasta ya, kopi yang sangat terkenal di daerah Flores Timur begitu ya kak ya. Oke, nah apa yang membuat Kopi Lama Ole ini berbeda atau memiliki karakter tersendiri dibandingkan dengan produk kopi lokal lainnya kak Edu Ardus?
2: Secara basic kebetulan Lama Ole ini kan kopi robusta kak. Mm-hmm. Dia kalau namanya kopi robusta sebenarnya pada dasarnya secara tes sebenarnya sama ya kak, kacang-kacang coklat gitu itu basic. Mm-hmm. Robusta karena tinggi kafeinnya gitu. Mm-hmm. Tetapi enggak unik yang pingin kami bangun dari narasi Kopi Lama Ole inilah sebenarnya tujuh goals besarnya itu lebih kepada seperti judul kita sore ini istilahnya menjaga kualitas sama mewariskan identitas kak. Jadi Solor itu di mata orang-orang di luar Solor ketika lihat Solor secara jauh itu pulau yang kering, tandus gitu. Tetapi di balik ketandusannya dan kekeringannya itu tersembunyi ada emas di sana yaitu kopi ini. Ada daerah yang dingin satu kampung di sana namanya Lama Ole kak. Kayak gitu. Nah, secara administratifnya namanya Lewotana Ole nama desanya. Tetapi secara nama kampung itu Lama Ole. Jadi goals besarnya adalah itu kak. Jadi tidak semata-mata tentang Solor itu kering, tapi ada sesuatu yang daerah juga yang suhunya tuh dingin, banyak tanaman komoditas yang tumbuh di sana gitu. Jadi kami menemukan itu melalui teman yang tinggal di sana, dia memberitahu akhirnya kami ke sana. Terus secara tesnya dia di ketinggian 450 mdpl sampai 500 mdpl itu menurut kami dengan tes yang agak beda kak kalau kita prosesnya bagus gitu. Dan ketika kami perkenalkan itu pada saat PFBN memang banyak ketika pelanggan kami mencobanya mereka juga berkomentar yang sama bahwa agak beda. Dari sisi setiap orang punya lidah yang berbeda-beda ya kak ya.
1: Benar.
2: Mungkin lebih ke prosesnya, proses pengolahannya itu kan berimbas pada cita rasa yang dihasilkan juga kak.
1: Iya. Nah, ketika konsumen ya Kerudus menikmati Kopi Lama Ole ini, cerita atau identitas Solor seperti apa nih yang ingin kakak hadirkan? Oke.
2: Okay. Lebih kepada ini, seperti yang tadi saya bilang itu kak. Jadi tidak sekedar teman-teman menikmati kopi, tetapi saya ingin teman-teman tahu dari mana kopi ini berasal, gitu.
1: Baik.
2: Dari mana kopi, siapa-siapa saja pelaku di balik kopi ini, sehingga jadi ada narasi yang ingin kami bangun, ada cerita, histori yang ingin kami sampaikan kepada pelanggan kami bahwa menikmati Kopi Lama Ole tidak sekedar kita minum gitu untuk membutuhkan kadar kafeinnya, tetapi ada cerita di balik itu. Kehadiran kopi sejak 1966 itu bahkan satu Flores Timur itu tuh mungkin hanya orang-orang dalam kampung Lama Ole saja yang tahu kalau kopi mereka tuh sudah selama itu ada di kampung mereka.
1: Iya.
2: Cuman publik di luar Lama Ole itu tuh tidak tahu. Bahkan saya sendiri yang di Solor juga tidak tahu kalau di situ ada kopi kak. Nah, jadi satu ketika itu ceritanya begini. ada pelanggan datang ke kedai kami di pinggir pantai itu. Dia kebetulan dari Jawa, dari luar. Terus dia tuh sangat idealis menurut saya. Dia datang mampir, terus dia

0: menemukan kopi Solo. Akhirnya kami dipertemukan dengan kopi lama Ole itu, Kak.
1: Oke. Baik, Kak, berbicara tentang kualitas ya. Nah, seperti apa karakteristik biji kopi yang digunakan untuk kopi lama Ole dan juga bagaimana proses pemilihan bahan baku agar kualitas kopi ini tetap terjaga, Kak?
0: Oke, Kak. Ya, ini menarik ini, Kak. Karena kadang saya tidak menjudge teman-teman pegiat kopi lain, tetapi secara jika memang kita ingin menjaga kualitasnya, kita perlu benar-benar apa ya istilahnya, mengelolanya dengan baik dan benar gitu. Bagi kami, ketika kopi itu setelah dipanen oleh petani, itu kami langsung ke petani untuk kemudian mengambil green bean-nya, datang, tidak serta-merta kami langsung proses roasting enggak. Kami ada satu proses lagi, yaitu nama sortir. Picking namanya. Bagaimana kita memisahkan biji-biji yang tidak bagus, yaitu bisa secara kasat mata bisa kelihatan kayak biji pecah, biji yang warnanya gelap hitam, terus biji yang bolong-bolong ada lubang-lubang kecil gitu kalau secara tampak kita lihat. Nah, itu kami pisahkan dan itu biji yang tidak kami gunakan. Kemudian kami sortir lagi secara ukuran biji kopinya, karena itu random gitu, Kak, kecampur gitu. Jadi ada kopi ukuran sangat kecil, kemudian sedang, kemudian besar. Nah, kami pisah dengan ketiga ukuran itu, kemudian kami roastingnya pisah gitu biar tidak tercampur, karena kemungkinan ya, kalau pengalaman saya ketika mengolah, kemungkinan yang sering terjadi itu ketika kita roasting campur, biji yang kecil sudah gosong, yang besar ini masih belum matang gitu. Jadi ada kontras warna yang kelihatan ketika kita kalau keluarin, kita tuang dari hasil roasting gitu. Jadi untuk menjaga kualitasnya tetap sama dengan cita rasa yang sama, ya kita roastingnya pisah. Itu yang kami lakukan sih. Mungkin pengalaman di teman-teman lain, mungkin mereka campur gak masalah buat mereka. Tetapi karena kita dengan alat yang sederhana, mesin roasting yang kapasitasnya kecil, jadi kita memilih jalan itu sebagai standar kami untuk tetap menjaga kualitas kopi yang kami jual ke teman-teman pelanggannya.
1: Baik, Kak Eduardus, apa menjadi tantangan terbesar dalam menjaga konsistensi rasa dan juga kualitas kopi ya, terutama ketika bahan baku ini berasal dari petani lokal?
0: Nah, ini menarik ini, Kak. Yang strategi yang kami lakukan ya perlu turun ke kebun, Kak. Jadi kita perlu turun ke kebun, ketemu para petaninya, kita menggali tentang proses mereka selama ini. Jadi kita tidak menyalahkan mereka, tetapi kita bersama-sama dengan mereka semacam memberikan edukasi-edukasi kecil terkait proses-proses yang sangat urgent, sangat penting dalam pengolahan kopi, tetapi mereka lewatkan gitu. Nah, itu yang kemudian kita coba untuk memberikan informasi kepada mereka bahwa kopi kalau petiklah biji yang ceri yang merah gitu. Mungkin selama ini mereka petik gabung tuh, Kak. Satu bonggo mereka masih hijau, kuning, merah, dipetik aja semuanya. Nah, itu itu mungkin kita perlu kasih tahu petik yang merah, karena itu merah kopi yang sudah matang itu bagus kualitasnya. Kalau kita campur nanti berimbas pada rasa gitu. Nah, itu informasi itu yang harus kita bagikan ke mereka, dan kita berusaha untuk dekat terus dengan petani gitu di sana.
1: Nah, apakah Rumah Hanasta juga memiliki standar tertentu dalam proses produksi, pengemasan, dan juga penyimpanan kopi lama Ole ini, Kak?
0: Harus, Kak. Jadi kita tidak untuk secara punya standar dari kita untuk menjaga kualitas ya. Jika kopi dari petani itu kita datang, kita coba untuk jemur lagi untuk turunan kadar airnya, baru kita proses tadi, yaitu sortir, nah itu, terus roastingnya di medium to dark, di profile roastingnya, nah itu dengan menjaga jangan sampai suhu penyimpanan kopi juga terlalu lembab gitu, jangan simpan langsung di bawah lampu, atau gimana, tetap jaga suhu dalam ruangan itu, simpannya di dalam ruangan dengan suhu ruangan gitu, karena kokopnya kayak macam ada jamur gitu. Itu aja kita terus pantau biji kopi yang kita simpan gitu.
1: Oke. Nah, menurut Kak Eduardo sendiri nih, apa yang harus diperhatikan pelaku UMKM kopi ya, agar produk lokal ini tidak hanya enak tetapi juga memiliki kualitas yang konsisten begitu?
0: Minimal kita sebagai pelaku UMKM kopi, biji-biji yang tidak bagus itu kita campur gitu, Kak. Itu menurut saya bukan kesalahan fatal sih, tetapi itu yang standar yang kami pakai gitu. Jadi mungkin saran ini juga perlu juga, baiknya teman-teman lain juga perlu menggunakan. Jadi

0: usahakan kita sortir kopinya, jangan sampai masih ada kerikil di dalam kak contohnya. Nah, kalau ada kerikil kan sayang tuh, nanti berimbas pada grinder kopi yang kita gunakan nanti. Jadi bisa kecampur sama kerikil juga tidak bagus gitu. Jadi usahakan disortir lagi lah. Usahakan biji-biji yang tidak bagus jangan digabung dengan biji-biji yang bagus gitu.
1: Iya benar.
0: Karena kopi dari petani belum tentu ya, syukur kalau di petani sudah melewati proses sortir gitu lah. Iya. Kalau belum sebaiknya kita lakukan. Kita sebagai pegiat kopi sebaiknya kita coba sortir lagi gitu. Kalau memang merasa kopi itu belum bersih. Kemudian di roastingannya juga, karena ya berdasarkan referensi yang kami peroleh, 40% menentukan hasil rasa kopi itu kan di proses roasting. Nah, itu penting juga diperhatikan di situ gitu, dengan standar profil roasting yang mau kita gunakan di mana ya gitu. Itu juga perlu diperhatikan. Itu kak, mungkin dari kami.
1: Baik, Kak Eduardus, kopi Lama Ole ini membawa nama Solor begitu ya. Nah, kira-kira nih seberapa penting nih Kak Eduardus bagi Anda menjadikan kopi ini sebagai bagian dari identitas dan juga kebanggaan masyarakat Solor?
0: Kalau dibilang penting, sangat penting kak. Karena itu pada efek bidang pariwisata juga sih kak. Ketika orang turun ke Solor pingin bawa oleh-oleh, ini ada nih kita, kan kopi lebih dikenal dengan oleh-oleh ya kak, buat tangan gitu sebisa-bisanya. Jadi ke daerah kopi Loborol, kopi Lamatou, kemudian Nara ada kopi Lite. Nah Solor nih apa nih kopinya? Nah itu yang coba-coba kita untuk kemudian menyampaikan kepada publik bahwa ada loh di Solor ada kopi gitu. Ada kopi Lama Ole yang memang diproduksi menggunakan standarnya rumahan nasta gitu. Jadi kami yang kami jual, kami seduh itu tuh sudah kopi bibin, kopi yang bagus tentunya gitu. Jadi lebih dari minuman, dia sebagai identitas Solor bahwa ada minuman kopi khas Solor yang layak untuk dinikmati, gitu, layak untuk dicoba, gitu.
1: Oke, di situ Anda juga mengangkat cerita budaya dan juga karakter Solor ya melalui kemasan maupun branding kopi Lama Ole begitu ya, Kak Eduardus ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Betul sekali, Kak.
1: Baik, Kak. Apakah pengembangan kopi Lama Ole ini juga melibatkan petani atau pelaku usaha lokal di Solor?
0: Kalau untuk pengembangan kopi hari ini masih di kita Kak, di rumah Anasta, ya, maksudnya secara after dari petani ya, setelah dari petani itu baru di kita. Selebihnya belum kak. Jadi ketika rumah Nasta masuk itu ketemu dengan, jadi gini, di Lama Ole itu kebun kopi yang lebih luas itu punyanya desa kak.
1: Oke.
0: Nah dikelola oleh desa. Nah tetapi ada satu petani yang dia juga punya kebun dan dia mengambil bibit dari kebun desa itu tanam itu sejak 68. Nah jadi satu ke apa ya, dibilang kelalaian atau upaya, lebih ke upaya yang belum maksimal. Kalau saya bilang upaya yang belum maksimal di kebun desa itu kak. Nah ini yang sedang kami on the track ke sana untuk kemudian bekerja sama dengan desa, bagaimana kemudian mulailah apa nama istilahnya pengembangan kopi tersebut, pengembangan kopi yang ada di kebun desa itu. Karena ketika saya masuk ke kebunnya, di kebun desa itu masih belum terlihat dikelola dengan baik gitu kak. Kebun pohon kopinya masih sangat tinggi-tinggi, tidak ada pruning after apa panennya gitu. Setelah panen kan harusnya di pruning. Jadi butuh kerjasama lebih lagi dengan pemerintah desa, karena kebun yang lebih luas itu punya desa, untuk kemudian kita sama-sama apa ya, mengolah kopi ini, menjaga mulai dari kebunnya sampai di kedai kopinya atau di dalam kemasan gitu. Jadi kami sedang dalam on the track untuk advokasi dengan pemerintah desa Lama Ole untuk kemudian mulai mengolah kopi di kebunnya itu dengan lebih bagus. Tapi untuk petani kita sudah jalan kak. Kalau untuk petani yang dia punya itu, kita sudah sering sekali ke kebunnya berbagi informasi itu untuk kepada petaninya. Jadi sampai hari ini salah satu pemasok kopi yang rutin ya dari petani yang punya kebun sendiri itu, bukan dari desa gitu.
1: Oke, jadi petani juga punya potensi peluang ekonomi begitu Kak Eduardus ya, dengan anak-anak muda di Solor.
0: Betul. Untuk di desa Lama Ole itu sebenarnya punya potensi bagus kak. Karena gini, secara pasar biji kopi mereka tidak perlu cari lagi pasar gitu atau buyer lain. Karena rumah anaknya sudah siap untuk kemudian mengambil biji dari mereka gitu, mengambil bean dari mereka gitu. Karena turun ke kampungnya gitu untuk kemudian mengambil biji gitu. Jadi mereka kalau bicara tentang peluang ekonomis, ya sangat kak, sangat-sangat. Tinggal kembali ke para petaninya.
1: Iya.
0: Jika memang melihat ini salah satu peluang yang menarik, ayolah kita sama-sama gitu, kita sama-sama, sama-sama bergerak untuk kembali menjaga warisan ini sebenarnya.
1: Mm-hmm. Baik, menurut Kak Eduardo sendiri nih, apa yang perlu dilakukan bersama agar produk khas Solor ini termasuk kopi ya semakin dikenal di tingkat Flores Timur ya dan NTT bahkan nasional, kakak?
0: Ya kalau untuk itu kak, memang butuh-butuh kita dari hulu sih kak. Hulu itu penting, karena kualitas kopi itu tuh sejak dari awal, dari hulunya, dari para petaninya. Yang sedang kami lakukan tadi, kami sampaikan bahwa kami sedang lakukan upaya untuk kemudian memaksimal kebun kopi yang luas dari milik desa itu tuh. Dan sedang kami lakukan, kemudian dari strategi pemasaran, itu sepenuhnya kami berusaha semaksimal mungkin. Kalau bicara tentang internasional, kami juga pernah ikut pameran di Sarina di Jakarta. Kopi Lama Oleh sempat hadir di sana untuk mengisi stand di sastan di sana gitu. Jadi dan ternyata di sana banyak yang tertarik juga, bahkan diaspora Solor yang ada di Jakarta juga baru tahu kalau di Solor ada kopi.
1: Iya, saya juga baru tahu. Saya juga sama baru tahu bahwa di Solor itu ada kopi.
0: Iya kan kak, gitu. Jangankan kakak yang di ND, kita yang bahkan di Solor juga belum baru tahu kan ada ya. Kopi Lama Oleh itu juga dipromosikan gitu.
1: Jadi ini kan.
0: Jadi lebih
1: gimana kan? Kakak Eduardus dan teman-teman juga bekerja keras ya untuk memperkenalkan kopi asal daerah Solor begitu ya kak ya.
0: Iya, iya, pastinya kak, pastinya. Karena satu-satunya kopi yang memang dari Solor kan kak. Jadi kita pasti akan berusaha semaksimal mungkin kita. Jadi ruang-ruang kayak kita hadir di mana mengikuti pameran itu yang menjadi apa ya istilahnya ruang bagi kami untuk bisa mempromosikan lebih gitu.
1: Lebih gencar lagi begitu kak ya.
0: Betul. Medianya juga media sosial itu perlu juga.
1: Kak Eduardus, kira-kira bagaimana nih respons konsumennya terhadap kopi Lama Oleh sejauh ini kak?
0: Kalau sejauh ini permintaannya cukup banyak kak, cukup banyak. Hanya kadang tuh kendalanya tuh di apa produksi dari petaninya kak, gitu. Karena kita contohnya gini, tahun ini mereka produksi gitu, semoga banyak ya tahun ini karena saya belum turun juga. Tahun kemarin itu agak menurun kak, dari kebun desa juga sedikit, dari petani juga sedikit. Sedangkan permintaan dari teman-teman dari pelanggan saya cukup tinggi gitu. Jadi agak kesulitan untuk kemudian bisa memenuhi permintaan tersebut gitu. Jadi kami kalau awal panen, setelah panen kami produksi ya paling kan sekitar bertahan ya 6 bulanan gitu ya, 5 sampai 6 bulan itu ada kan, setelah itu kemungkinan sudah habis gitu. Jadi
1: Oke.
0: Saya menggunakan kopi lokal tapi dari lain. Jadi kopi Lama Oleh memang butuh kerja keras untuk kita bisa apa ya koordinasi dengan para petani untuk menjaga atau meningkatkan produktivitasnya gitu, biar lebih banyak produksi lagi dengan mulai merawat tanaman kopi itu sendiri gitu kak.
1: Pasar kopi Lama Oleh ini sudah di luar Solor begitu ya kak ya?
0: Untuk di luar Solor itu untuk teman-teman kita yang mereka ikuti kami melalui media sosial sering kak, mereka sering order gitu untuk kopi Lama Oleh. Kayak di beberapa kali itu tuh dari teman-teman di Jawa, mereka penasaran, akhirnya kami coba kirim. Terus Bang juga gitu. Di itu ada beberapa teman juga nyoba gitu. Jadi hampir apa ya kalau rutinnya ya selama stok ada kami pasti akan kirim gitu.
1: Iya.
0: Kemarin.
1: Baik, Kak Eduardus, di tengah persaingan berbagai jenama kopi ya, strategi apa yang dilakukan Rumah Hanasta agar kopi Lama Oleh ini tetap memiliki tempat di hati konsumen?
0: Strateginya tentunya yang paling penting itu kak, karena semakin hari ini kami melihat bahwa penikmat kopi itu semakin cukup tinggi ya. Itu berdasarkan pengalaman kami gitu. Kemudian apalagi generasi sekarang ini anak-anak muda mulai lebih ke minum kopi, jadi pengetahuan mereka tentang kopi itu cukup tinggi gitu. Kopi yang bagus, yang enak, yang seperti apa menurut mereka tuh mereka sudah cukup paham. Jadi strateginya mau tidak mau kita harus menjaga kualitas itu sendiri kak. Menjaga kualitas itu sendiri, cuman terus kita coba membangun narasi yang menarik atau story yang dengan strategi kami, yaitu tadi selalu kami sampaikan itu bahwa Solor yang orang dengar seperti itu ya Jadi tujuan besarnya itu sebenarnya mengikis citra itu sih, Kak.
1: Iya.
0: Mengikis citra terhitung begitu.
1: Kalau lewat medsos ya tetap ya gencar juga ya Kak Eduardus. Oke, Kak, apa yang menjadi tantangan yang paling dirasakan dalam mengembangkan UMKM kopi lokal, baik dari sisi produksi, modal, pemasaran maupun sumber daya manusia, Kak?
0: Tantangannya hampir di semuanya ya Kak ya. Produksinya itu juga minimal. Kalau memang produksi di kebun besar ya kita harus punya mesin roasting yang punya kapasitas cukup besar ya Kak ya. Itu tantangan kami hari ini untuk kemudian memproduksi lebih banyak gitu. Kemudian SDM di petani, kita harus gencar berbagi informasi, lebih ke memberikan apa ya, edukasi untuk pengolahan kopi yang baik dan benar itu seperti apa. Pasca panen, proses pasca panennya bagaimana untuk menjaga kualitas kopi ini bagus gitu. Itu serius terus kita gencarkan, sampaikan juga gitu. Kemudian dari strategi pemasaran ya media sosial kita tetap gencar gitu. Sama persediaan biji kopinya sendiri di kedai juga perlu gitu. Perlu tetap ada.
1: Ada gitu. Benar. Nah, kalau mengharapkan dukungan, kira-kira nih menurut Kak Eduardus nih ya, dukungan seperti apa yang paling dibutuhkan pelaku UMKM kopi dari pemerintah maupun berbagai pihak ya, agar usaha seperti Kopi Lama Oleh ini dapat berkembang?
0: Kalau dari pihak Pemda atau pemerintah, mungkin lebih gencarkan lagi di petaninya Kak. Petani artinya teman-teman penyuluh pertanian, mungkin lebih maksimal lagi kemudian untuk bisa memberdayakan teman-teman petani di Lama Oleh untuk mulailah tanam kopi bila perlu tanam kopi lebih banyak, karena secara potensial kedepannya kebutuhan kopi masih akan terus dibutuhkan gitu. Jadi salah satu komoditas yang tidak perlu bahan mentahnya itu kita bisa bawa keluar dulu, baru nanti barang produk jadinya bawa ke sini lagi gitu kan. Tidak juga di Solo juga kita langsung bisa produksi untuk jadi minuman gitu, dalam kemasan yang dijualnya siap konsumsi gitu. Jadi salah satu komoditas yang saya rasa nyawanya cukup panjang sebenarnya, hampir ya memang semua komoditas nyawanya panjang ya, cuman kalau bicara tentang kopi itu kalau bisa harapannya dari pemerintah lebih apa ya, dorong teman-teman penyuluh pertanian untuk lebih dekat lagi dengan petani-petani di Lama Oleh khususnya, untuk mulailah tanam kopi, rawat dia baik-baik, usahakan informasi berkaitan dengan pasca panennya itu tuh bisa tersampaikan dengan baik agar kualitas kopi itu juga bagus gitu. Kemudian kalau di kaminya yaitu tadi sih kapasitas mesin untuk roasting gitu. Itu memang tantangan di kaminya ya. Gitu untuk bisa terus berkembang biar bisa punya alat itu gitu.
1: Oke. Nah, untuk kedepannya apa yang menjadi target atau cita-cita Kak Eduardus untuk Kopi Lama Oleh dalam beberapa tahun ke depan?
0: Targetnya Kopi Lama Oleh bisa dia satu dalam etalase bersama kopi-kopi lain di minimarket yang tersebar di Flores Timur. Ya mungkin lebih lagi di luar Flores Timur, bahkan di NTT lah gitu. Karena hari ini kita masih jual mandiri, belum masuk ke etalase-etalase minimarket gitu. Tetapi ada beberapa kedai yang sudah kami support juga, kedai-kedai di Larang Tuka juga sudah kami support gitu. Itu bisa mereka jual juga bean kami gitu. Jadi roast bean kita jual juga ke kedai-kedai. Tapi kalau target besarnya itu tadi, bisa ada satu dalam satu etalase di minimarket sejajar dengan kopi-kopi lokal yang hari ini sudah terkenal gitu. Seperti itu Kak.
1: Oke, baik. Nah, apakah ada rencana pengembangan varian kemasan atau inovasi produk untuk menjangkau segmen konsumen yang lebih luas, Kakak?
0: Kalau untuk kopi Lama Oleh sendiri kita tetap dalam satu varian itu kopi robusta saja Kak. Jadi dia masih tetap kopi robusta gitu. Jadi kita belum bisa kembangkan kalau dari rumah Hanastanya. Kalau dari rumah Hanastanya mungkin ada ya Kak ya. Jadi tidak hanya kopi Lama Olehnya, tetapi kita bisa menjangkau kopi-kopi lain, tetapi kita olah sendiri dengan standar SOP-nya kita. Jadi mungkin lebih ke kualitasnya, mungkin kita akan usahakan lebih baik gitu. Terus itu bisa jual lagi gitu. Dari petani-petani contohnya di Adonara hari ini, kalau rumah Nasta bisa menjangkau ya agak lebih bagus lagi gitu. Tergantung pada Kopi Lama Oleh gitu. Kalau dari sisi bisnisnya ya Kak ya. Kalau produktivitas di Lama Oleh menurun, itu berimbas ke aktivitas di kedai juga Kak gitu. Kita tidak bisa bergantung sama Kopi Lama Oleh saja gitu. Jadi kita perlu keluar mencari biji-biji kopi dari daratan Adonara, daratan Larang Tuka, itu kita juga beli juga, kemudian produksi untuk kita jual lagi untuk stok di kedai kita. Kalau dalam kemasan, itu salah satu mimpi kami untuk bisa memproduksi kopi-kopi dari luar Solor juga. Gitu.
1: Oke, baik.
0: Nah, sedang di usahakan, gitu. Sedang kami usahakan juga untuk kemudian bisa menjangkau petani-petani dari Adonara, dari Larantuka, itu untuk kami bisa ambil bijinya, kemudian kita produksi untuk jual dalam kemasan juga, gitu.
1: Oke. Nah, apa yang menjadi pesan Kak Eduardus kepada petani kopi dan juga pelaku UMKM ya di daerah agar berani ya mengembangkan produk lokal menjadi jenama yang bernilai ekonomi dan juga apa yang menjadi harapan Kak Eduardus ya agar kopi Lama Ole ke depan ini tidak hanya dikenal sebagai produk kopi tetapi juga sebagai bagian dari identitas Solor.
0: Ya, harapannya sih kalau untuk kopi Lama Olenya pegiat, untuk sementara kopi Lama Olenya mungkin lebih ke petani sih Kak. Harapannya agar lebih banyak lagi anak muda di kampung mungkin atau pegiat-pegiat kopi di kampung Lama Ole untuk tanam lebih banyak lagi kopinya. Itu supaya produksinya meningkat. Ya, jadi kalau untuk harapan pegiat kopi lainnya di Flores Timur ya Kak, kita lihat skala Flores Timurnya, bolehlah izin, boleh saya sampaikan itu. Kita sama-sama bergerak gitu. Kita sama-sama bergerak untuk kemudian mempertahankan komoditas kopi ini di bumi Flores Timur gitu. Baik kita yang di hulu maupun di hilir gitu. Untuk para petani, teruslah pertahankan kebun kopinya, rawat dia baik-baik. Karena potensi kedepannya kopi pasti akan lebih bagus lagi. Terlepas dari jenis kopi apa ya kayak mau Arabica maupun Robusta gitu. Kita pertahankan, kemudian teman-teman kayak kedai-kedai kecil, kita juga ayolah kita gunakan biji-biji lokal kita gitu. Kita perkenalkan kepada pelanggan-pelanggan kita bahwa di Flores Timur punya potensi kopinya bagus gitu. Jadi kita tidak sedang bersaing dengan teman-teman di Bajawa, di Manggarai, di Ende, tidak seperti itu juga. Tetapi bagaimana kemudian secara skala Flores, orang dari luar tahu bahwa hampir di setiap daerah di Flores itu ada kopinya gitu. Jadi menambah nama-nama kopi lah, daerah-daerah penghasil kopi di itu sendiri gitu. Jadi tidak hanya beberapa kopi ya, beberapa daerah yang selama ini lebih familiar ya di telinga para penggemar kopi, tetapi kita sama-sama bergerak untuk kemudian memunculkan nama baru kopi Lama Kolot, mungkin kopi dari Flores Timur untuk dikenal lebih jauh gitu.
1: Oke, baik. Closing statement ya Kak Eduardus ini. Mengapa masyarakat perlu memilih dan mendukung produk lokal seperti kopi Lama Ole?
0: Kalau dibilang mengapa, karena ini secara peluang bisnis ada gitu, peluang ekonomis ada gitu di situ. Jadi selama ini jujur rumah Nasa ya hidupnya dari mengolah kopi ini, menjual kopi juga gitu. Jadi para petani juga sebenarnya punya ruang ekonomisnya lebih besar malah harusnya gitu. Jadi tidak hanya kemudian melirik. Jadi sebenarnya kalau salah satu analisa kami itu, kita tidak sedang menyalahkan petani, tetapi karena kadang kebutuhan itu yang kemudian merubah keinginan para petani. Selama ini dia sudah tanam kopi, ketika harga coklat naik, dia potong kopi, tanam coklat. Ketika harga coklat turun, menyesal harga kopi naik. Oh iya, duh, kenapa kemarin saya tebang kopi ya. Jadi mungkin itulah kenapa tadi saya bilang harapannya ke Pemda untuk penjual petani, bagaimana mempertahankan itu gitu, terlepas bahwa dinamika harga di pasar seperti apa, tetapi hari ini kebutuhan kopi sudah cukup meningkat, harganya juga sudah lumayan bagus, bahkan Robusta hari ini juga lumayan naik harganya. Jadi saya pikir harapannya ya kita sama-sama dengan petani untuk terus menjaga itu sih Kak.
1: Baik. Oke. Baik, terima kasih Kak Eduardus Jong Eda Sogen, owner Rumah Hanasta yang sudah berbagi ya cerita dan juga inspirasi bersama kita sore hari ini. Semoga kopi Lama Ole terus berkembang, semakin dikenal ya Kak Eduardus, dan juga mampu membuka ruang yang lebih luas bagi petani serta pelaku UMKM lokal untuk tumbuh dan naik kelas. Begitu ya Kak Eduardus ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Oke, terima kasih sekali lagi. Salam sukses.
0: Ya, terima kasih.
1: Baik pendengar RRI ND dimanapun Anda berada, Dari perbincangan kita sore hari ini di UMKM Bicara, tentunya kita belajar bahwa membangun sebuah jenama kopi lokal bukan hanya tentang menghasilkan cita rasa yang berkualitas, ada proses panjang ya di dalamnya. Mulai dari menjaga bahan baku, mengolah dan juga mengemas produk, membangun kepercayaan konsumen, hingga menghadirkan identitas daerah. Kopi Lama Ole menjadi salah satu contoh bahwa potensi lokal dapat dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi sekaligus menjadi media untuk memperkenalkan identitas Solor kepada masyarakat yang lebih luas. Baik pendengar, saya Nona Nia mengucapkan terima kasih ya atas kebersamaan Anda sore hari ini. Tetap dukung dan cintai produk-produk lokal karena dari produk lokal tumbuh ekonomi masyarakat dan terjaga identitas daerah. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
2: Terima kasih, Anda baru saja mengikuti acara UMKM Bicara. UMKM naik kelas, daerah makin berdaya.

Tahukah Anda, varian kopi tertua yang dikembangkan di daratan Flores ada di Lembah Colol, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kopi ini masih bertahan hingga sekarang. Kopi Juria namanya. Dijuluki The Mother of Flores Coffee karena merupakan varian tertua yang dikembangkan di Flores sekitar tahun 1937. Kopi Juria, yang merupakan varian kopi Arabica, punya banyak keunikan. Selain rasanya yang fruity seperti lemon, Juria juga unik karena hanya dapat berbuah sekali dalam 2 tahun. Lepas panen, daunnya akan gugur. Tidak hanya Juria, varian kopi Arabica lainnya juga mendiami Lembah Colol seperti Yellow Catura dan varian Robusta Manggarai. Pada tahun 2015, pada kontes kopi speciality di Jember, kopi Arabica dan Robusta Manggarai asal Colol dinobatkan sebagai kopi terbaik se-Indonesia.

Mereka bangun saat fajar, bekerja dengan harapan, membuat roti, menjahit baju, mengolah hasil bumi. Bukan sekedar mencari nafkah, tapi menjaga warisan, budaya, dan cita rasa negeri. UMKM bukan usaha kecil, mereka adalah impian besar yang tumbuh dari desa ke kota. Saat kita membeli produk mereka, kita ikut menjaga asa. Ayo, beli produk lokal. Dukung UMKM, karena mereka berdiri untuk kita semua.

81 tahun mengudara, 81 tahun menyatukan Indonesia. Teruslah menjadi suara yang terpercaya, suara yang mencerdaskan, dan suara yang selalu hadir untuk Indonesia. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI sekali di udara 81.

0: dan RRI Attambua.
1: Saudara, selamat sore dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua. Edisi Senin 14 September 2026 dengan berita utama. Palang Merah Indonesia, PMI Cabang ND menyambut tim PMI Sumatera Utara dan PT Musim Mas yang hadir membawa misi kemanusiaan untuk membantu warga terdampak gempa bumi Flores. Keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Palang Merah Indonesia, PMI Cabang ND menyambut tim PMI Sumatera Utara dan PT Musim Mas yang hadir membawa misi kemanusiaan untuk membantu warga terdampak gempa bumi Flores. Laporan Rufinus Wula.
2: Kehadiran tim kemanusiaan itu disponsori PT Musim Mas dengan melibatkan 9 personil PMI Sumatera Utara dan 10 personil dari PT Musim Mas. Tim tersebut dipimpin langsung General Manager PT Musim Mas Yuandi untuk menjalankan pelayanan kemanusiaan di wilayah terdampak. Bantuan hasil kolaborasi PT Musim Mas dan PMI Sumatera Utara tersebut tidak hanya menyasar di Kabupaten ND, tetapi juga di Kabupaten Nagekeo dan Sika. Bantuan diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang masih menghadapi dampak gempa Flores. Jenderal Manajer PT Musim Mas Yuandi mengatakan penyaluran bantuan untuk masyarakat terdampak gempa di Kabupaten ND telah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan PMI Cabang ND. Penentuan lokasi penyaluran juga mengacu pada rekomendasi PMI Cabang ND agar bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran.
3: Dan kita sudah berkoordinasi dengan PMI di ND, jadi lokasi-lokasi memang atas rekomendasi dari PMI ND, kita akan fokus di 3 kecamatan
2: Yuandi mengatakan berdasarkan hasil koordinasi tersebut, bantuan PT Musim Mas bersama PMI Sumatera Utara di Kabupaten ND difokuskan di Kecamatan Maukaro, Maurule, dan Lio Timur. Selanjutnya, tim menjalankan rangkaian pelayanan kesehatan, PSP, serta distribusi bantuan sesuai jadwal yang telah disiapkan. Sementara itu, Ketua PMI Cabang ND Nyonya Cici Badeoda mengatakan kedatangan PMI Sumatera Utara bersama PT Musim Mas menjadi dukungan berarti bagi upaya penanganan warga terdampak gempa di Flores, khususnya di Kabupaten ND. Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan di sejumlah wilayah terdampak.
4: Bantuan dari PMI Sumatera Utara dan juga Musim Mas bisa membuat masyarakat kita mulai bisa kembali pulih, khususnya untuk trauma terhadap gempa, dan juga bantuan juga bukan hanya psikososial, tapi juga ada bantuan logistik, yaitu berupa sembako ya Pak. Berupa sembako juga yang dibawa dan akan diserahkan kepada masyarakat yang ada di sana.
2: Cici mengatakan selain menyalurkan paket sembako dan bantuan non-pangan, tim PMI Sumatera Utara juga akan memberikan pelayanan kesehatan dengan melibatkan tim medis dari Kabupaten ND. Pelayanan kesehatan dan PSP dijadwalkan berlangsung selama 2 hari di Kecamatan Maukaro, 1 hari di Kecamatan Maurule, serta 2 hari di Kecamatan Lio Timur. Cici berharap bantuan pangan, non-pangan, pelayanan kesehatan, dan dukungan psikososial tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pasca gempa sekaligus memulihkan kondisi psikologis warga. RRI Endorfins Vula melaporkan.
1: Keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Laporan Indri Iskandar.
5: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang. Keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
6: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional daripada Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini ya, membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
5: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
7: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerja sama mengambil di para petani dan peternak seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program ketahanan pangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
5: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warga Desa Leosama, Kecamatan Kakuluk Mesak Belu, keluhkan jalan masuk ke perkampungan rusak berat dan ketiadaan sarana jembatan penghubung menghambat aktivitas masyarakat. Laporan Ferdi Asi.
8: Proses jalan masuk ke wilayah Desa Leosama, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu bisa dibilang cukup memprihatinkan. Akses jalan sebatas jalan perkerasan dibangun sejak beberapa tahun silam, sebagian besar kondisi rusak berat, cukup menyulitkan akses kendaraan roda 4 maupun sepeda motor saat melintas. Akses jalan masuk ke perkampungan dari ruas jalan umum, tepatnya di bawah pintu masuk ke Universitas Pertahanan Unhan Benboy atau Buah ini, kurang lebih 500-an meter, sudah dalam kondisi rusak berat. Pemerintah desa setempat menggunakan alokasi anggaran dana desa beberapa tahun lalu sempat membangun rambat jalan, melakukan semenisasi sekedar bisa mempermudah kendaraan melintas maupun pejalan kaki, itu pun hanya beberapa meter. Dikarenakan seringkali dilalui kendaraan, kondisi jalan yang ada kembali berlubang. Banyak kerikil lepas berhamburan di badan jalan menyulitkan akses kendaraan maupun pejalan kaki. Belum lagi menuju ke Desa Leosama harus juga melewati alur sungai, memperparah akses masyarakat keluar masuk perkampungan ataupun urusan ke kantor desa. Apalagi musim penghujan tiba, seringkali masyarakat kesulitan seperti menjual hasil bumi ke kota Tembua, termasuk anak-anak ke sekolah terhambat. Hal ini dikarenakan belum terbangun sarana jembatan penghubung. Sekretaris Desa Leosama, Servasius Koli, kepada RRI mengatakan tidak saja masyarakat desa mengeluhkan kondisi jalan rusak masuk ke perkampungan, setiap yang berkunjung menyampaikan hal yang sama.
9: Jalan masuk kelihatan ke sini kok susah sekali.
10: Susah hanya sekitaran ini saja. Baru itu dari dinas mana yang sudah datang ukur.
9: Hanya?
10: Hanya bilang tidak bisa. Namanya terpaksa ke bagaimana kah? Akhirnya diam sampai sekarang. Hujan, dong otomatis dan pikap lewat jalan sini. Sebelah. Keluarnya di diserang.
9: Kalau yang jalan kaki langgar bisa tidak?
10: Tidak bisa, itu sampai banjir reda baru bisa langgar.
8: Sekretaris Desa Leosama mengungkapkan menyangkut sarana jembatan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Belu sudah pernah ke lokasi dan melakukan kajian teknis mengambil sampel tanah. Hasil uji laboratorium katanya kontur tanah berpasir sehingga belum bisa dilakukan pembangunan jembatan penghubung. Sementara untuk perbaikan jalan, upaya yang bisa dilakukan melalui rambat jalan itu pun belum bisa dilakukan dikarenakan diperhadapkan kesulitan anggaran.
11: Sudah pernah datang uji lab tanah, mereka sudah datang uji lab, tapi hasil akhirnya memang hasilnya tidak, uji lab tidak bisa karena semua di bawah pasir, jadi kekuatan tanahnya tidak bisa. Nah, jalan desa ini kita coba yang baru-baru aspal ini ambilnya kan dari cabang sosial masuk, ambil dari desa Laos sampai dengan di sini. Kita pun di sini, kita mau hanya bisa dengan rapat. Rapat sekarang juga kita lihat kondisi sekarang yang setengah mati.
8: Bagaimana intervensi dinas PPR tidak bisa jalan masuk ke sini?
11: Ini tidak tahu lagi.
8: Karena efisiensi juga?
11: Iya.
8: Dari tahun ke tahun di setiap kesempatan musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang tingkat kecamatan Kakuluk Mesak Belu selalu menjadi usulan prioritas perihal persoalan akses jalan dan jembatan. Setiap keluhan masyarakat agar pemerintah sedianya memperhatikan kondisi real yang ada, namun sejauh ini masih sebatas usulan belum kunjung terjawab.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital.

0: Sebanyak 9 orang penjabat kepala desa resmi dilantik Bupati Belu. Laporan Febi Leolede.
1: Dan seadil-adilnya. Tuhan menolong saya.
2: Bupati Belu resmi melantik dan mengambil sumpah sebanyak 9 orang penjabat kepala desa. Prosesi pelantikan penjabat kepala desa diawali dengan pembacaan berita acara, kata pelantikan oleh Bupati Belu dan pengukuhan oleh rohaniawan. Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan penjabat kepala desa yang telah dilantik harus bekerja dengan penuh tanggung jawab karena jabatan yang diberikan merupakan kepercayaan untuk melayani masyarakat yang berada di desa. Bupati Belu juga mengingatkan tentang pengelolaan keuangan desa yang harus dimanfaatkan secara baik untuk pembangunan yang ada di desa. Bupati Belu juga mengingatkan agar setiap penjabat kepala desa wajib memahami aturan dan mekanisme penggunaan anggaran. Lebih lanjut disampaikan, seluruh kegiatan harus direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan secara transparan serta akuntabel sehingga tidak ada penyimpangan. Dikarenakan hal tersebut karena akan berdampak langsung pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bupati Wilai juga meminta agar prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk kebutuhan dasar masyarakat seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan penanganan kemiskinan.
3: Berlantik pejabat desa 9 orang. Dan desa itu saya mengharapkan mereka mengelola keuangan desa secara transparan dan ada transparansi akuntabilitas, akuntabel yang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena ini uang negara. Jadi uang negara itu kita harus semua belajar, harus semua kegiatan ada bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan kita punya uang pribadi. Itu tadi yang saya tekankan di desa. Dan kedua, saya juga mengharapkan dengan adanya PJ Desa baru ini, mereka bisa membawa perubahan di desa.
2: Menurut Bupati Wililai, para penjabat kepala desa yang baru dilantik segera melakukan konsultasi dengan inspektorat dan dinas PMD agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan APBDes maupun LPJ. Pemerintah Kabupaten Belu akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan agar pengelolaan keuangan di desa semakin baik. Pemerintah Kabupaten Belu berharap dengan pelantikan penjabat kepala desa tersebut, pelayanan di tingkat desa semakin cepat, efektif, dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat. 9 orang penjabat kepala desa yang dilantik yaitu penjabat kepala desa Leosama, penjabat kepala desa Lasiolat, penjabat kepala desa Derok Faturene, penjabat kepala desa Tohe, penjabat kepala desa Ekin, penjabat kepala desa Renrua, penjabat kepala desa Dua Koran, dan penjabat kepala desa Persiapan Weluli. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Pembukaan Pekan Wisma Raya 2 Alor buka peluang UMKM promosikan produk lokal dan perkuat ekonomi kreatif masyarakat menuju kesejahteraan yang berkelanjutan daerah. Laporan Stefani Libu.
4: Pekan Wisma Raya 2 tahun 2026 dan Festival Aladin Kabupaten Alor resmi dibuka sebagai bagian dari upaya mendorong sektor pariwisata sekaligus pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Alor Muhammad Baisaku mengatakan pelaksanaan Pekan Wisma Raya 2 memberikan dampak terhadap pertumbuhan UMKM dan transformasi ekonomi daerah. Menurutnya, kegiatan tersebut membuka ruang bagi masyarakat untuk memanfaatkan peluang usaha dan mempromosikan berbagai hasil olahan lokal.
5: Pekan Wisma Raya, Wisata Maju Raya Sejahtera 2 tahun 2026 berdampak pada pertumbuhan UMKM dan transformasi ekonomi. Uang beredar di masyarakat, kesempatan untuk berusaha dan berkreasi dengan memanfaatkan peluang untuk mempromosikan hasil olahan masyarakat pada ajang ini sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.
4: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melkisedek Beli mengatakan pemerintah Kabupaten Alor terus mendorong pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah. Kekayaan alam, laut, budaya, adat istiadat serta beragam destinasi wisata dinilai menjadi modal besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang juga terakumulasi dalam Tripalawa Kabupaten Alor.
6: Pemerintah Kabupaten Alor terus mendorong pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah karena Alor memiliki kekayaan alam, laut, budaya, adat istiadat, dan destinasi wisata yang menjadi molar besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terakumulasi juga di dalam Tripalawa Kabupaten Alor.
4: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena yang diwakili Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi NTT Alexon Lumba mendorong agar semangat Pekan Wisma Raya tidak berhenti setelah festival berakhir. Ia menekankan pentingnya keberlanjutan pembinaan UKM, pengembangan produk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengemasan, pemasaran, hingga pemanfaatan teknologi digital.
7: Saya mendorong agar semangat Pekan Wisma Raya tidak berhenti ketika festival ini berakhir. Harus ada keberlanjutan dalam pembinaan UKM, pengembangan produk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengemasan, pemasaran, hingga pemanfaatan teknologi digital. Hadirin yang saya hormati, pariwisata yang maju membutuhkan kolaborasi semua pihak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kita membutuhkan keterlibatan pelaku usaha, komunitas kreatif, pelaku UMKM, generasi muda, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh masyarakat. Saya secara khusus ingin mengajak generasi muda Alor untuk mengambil bagian dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah ini.
4: Kegiatan ini diharapkan membuka lebih banyak peluang bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan dan memasarkan produk lokal sekaligus meningkatkan kreativitas serta kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Palang Merah Indonesia PMI Cabang Ende menyambut tim PMI Sumatera Utara dan PT Musimas yang hadir membawa misi kemanusiaan untuk membantu warga terdampak gempa bumi Flores. Keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Saudara, sekian Warta NTT sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: saya Evan Edomeko, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika, mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI menceritakan dunia di rumah kita masing-masing dan menceritakan kampung kita di panggung dunia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Venus Montero, Ketua Perkumpulan Dolguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya Pak Venus Nadesiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap berjaya, sekali di udara, tetap di udara.
3: Keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi sahabat masyarakat Indonesia, menghadirkan informasi, inspirasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Di era digital seperti saat ini, semoga RRI terus bertransformasi, berinovasi, dan menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform. Mari terus membangun Indonesia melalui informasi yang dipercaya dan mencerdaskan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus

0: Steven Edomeko, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika, mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI menceritakan dunia di rumah kita masing-masing dan menceritakan kampung kita di panggung dunia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Venus Montero, Ketua Perkumpulan Berguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya Fabianus Sandisiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap berjaya, sekali di udara, tetap di udara.
3: Keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi sahabat masyarakat Indonesia, menghadirkan informasi, inspirasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Di era digital seperti saat ini, semoga RRI terus bertransformasi, berinovasi, dan menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform. Mari terus membangun Indonesia melalui informasi yang dipercaya dan mencerdaskan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia.

suara Indonesia yang mencerdaskan dan menyatukan bangsa. Teruslah mengabdi untuk negeri, menjangkau seluruh pelosok Indonesia, dan menjadi jembatan informasi bagi masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap

urgensi hadiran Radio Republik Indonesia di tengah riuhnya disinformasi. RRI tetap konsisten berdiri sebagai mercusuar informasi yang terpercaya, independen, dan merawat persatuan bangsa serta menjaga kelestarian budaya hingga ke pelosok negeri. Sebagai suara Indonesia, RRI bukan sekedar media penyiar, melainkan penjaga kedaulatan informasi yang menyatukan keberagaman dari Sabang.

0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih saat ini masih bersama kami Pro 1 RRI ND. Dan saat ini pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi cuaca bersama Prakirawan BMKG Franseda Siga, Burhanuddin Asis Saputra.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat sore Aziz.
2: Ya, selamat sore Kak.
0: Iya, silakan informasi cuaca untuk wilayah Sika Endena Gekeo hari ini Senin 14 September 2026.
2: Ya, baik, terima kasih Kak. Selamat sore pendengar RRI ND. Mohon izin kami dari BMKG Sika akan memberikan pembaruan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika Endena Gekeo untuk esok hari Selasa 15 September 2026. Secara umum untuk kondisi cuaca diperkirakan cukup kondusif, di mana cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan pada pagi hingga sore harinya, sedangkan cerah berawan hingga berawan pada malam hingga dini hari. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius, serta kondisi angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 25 km per jam. Sementara bagi sahabat RRI yang beraktivitas di wilayah pesisir, harap perhatikan kondisi gelombang berikut untuk perairan utara Flores yang di mana masuk dalam kategori rendah dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Dan untuk perairan selatan Flores, masuk dalam kategori sedang dengan tinggi gelombang berkisar antara 1,4 hingga 2 meter. Mengingat kondisi cuaca yang sifatnya kering di wilayah NTT saat ini, kami menghimbau masyarakat untuk mewaspadai dampak dari kekeringan, mulai dari potensi kelangkaan air bersih hingga bencana hidrometeorologi kering seperti kebakaran hutan dan lahan. Dan hati-hati terhadap potensi pohon tumbang dan penyebaran titik api yang cepat akibat angin kencang. Kami juga menghimbau untuk tidak mudah percaya oleh isu atau berita hoax seputar cuaca dan pastikan seluruh informasi cuaca yang valid hanya dari BMKG. Sekian informasi cuaca sore hari ini. Terima kasih atas perhatian pendengar RND, tetap waspada dan selamat melanjutkan aktivitas. Kami kembali

0: dan ke RRI ND. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Aziz ya, informasi cuaca sore hari ini. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas.
2: Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata.

Setiap tanggal 11 September, Indonesia memperingati Hari Radio Nasional dan Hari Lahir Radio Republik Indonesia.

menyanyikan kemerdekaannya. Saat itu, radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi perjuangan dan menjaga komunikasi dengan masyarakat di tengah situasi Indonesia yang baru merdeka. Kini, 81 tahun telah berlalu. 81 tahun bukan sekedar angka.

81 tahun mengudara, 81 tahun menyatukan Indonesia. Teruslah menjadi suara yang terpercaya, suara yang mencerdaskan, dan suara yang selalu hadir untuk Indonesia. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI sekali di udara,

dan platform digital yang mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, perizinan, layanan kesehatan, perpajakan, serta layanan publik lainnya. Hadir setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Literasi digital

Dan pendengar ya, melalui kegiatan ini Rumah BUMN ND berharap para pelaku UMKM binaan dapat memperoleh energi positif, meningkatkan kepercayaan diri serta kembali bersemangat menjalankan dan mengembangkan usaha. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari komitmen Rumah BUMN ND untuk mendukung pelaku UMK agar tidak hanya berkembang dalam aspek bisnis tetapi juga memiliki ketangguhan menghadapi berbagai tantangan dan perubahan.

0: Wih, sekarang nih belanja tuh makin mudah. Tinggal scan QR, pembayaran langsung selesai.
1: Betul, tapi ingat ya, mudah bukan berarti boleh sembarangan.
0: Hah, maksudnya?
1: Saat bertransaksi digital, pastikan kita menggunakan aplikasi dan situs resmi. Jangan pernah memberikan PIN, password, atau kode OTP kepada siapapun.
2: Di era ekonomi digital, teknologi memberikan kemudahan untuk berbelanja, membayar, dan menjalankan usaha. Namun, keamanan dan kehati-hatian tetap menjadi tanggung jawab kita bersama.
1: Sebelum klik atau transfer, cek kembali nama penerima dan jumlah pembayaran.
0: Oh, jadi transaksi digital harus cepat tapi tetap cermat ya?
2: Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan bijak dalam ekonomi digital. Jaga data pribadi, periksa sebelum bertransaksi, dan jangan mudah percaya pada penawaran mencurigakan. Cerdas bertransaksi digital, aman beraktivitas, dan tumbuhkan ekonomi Indonesia.

Kami yang bertugas atas nama pimpinan dan seluruh staf RRI ini menyampaikan selamat bagi Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hasan al-Basri rahimahullah berkata, tanda bahwasanya Allah berpaling dari seorang hamba adalah Allah menjadikan kesibukan dia di dalam perkara yang tidak bermanfaat. Dari perkataan Hasan al-Basri dapat diketahui bahwa tanda Allah subhanahu wa ta'ala berpaling dari seorang hamba adalah ketika seorang hamba tersebut menyibukkan diri dengan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hal ini merupakan teguran bagi seorang supaya jangan sampai menyibukkan diri dengan hal yang tidak bermanfaat, karena itu adalah tanda Allah berpaling dari dirinya. Terlebih apabila seseorang bermaksiat atau melakukan hal yang memudarati, tentu Allah Azza wa Jalla akan berpaling lebih jauh lagi dari hamba tersebut. Wallahu a'lam bishawab.

hewan peliharaan kesayangan banyak orang di Indonesia. Di balik tingkahnya yang mengemaskan, binatang berkaki empat ini punya banyak hal yang menarik. Salah satunya adalah hewan berbulu ini begitu menyukai kota kardus. Alasannya, kotak menyediakan lingkungan yang aman dan tertutup sebagai sarangnya. Di samping itu, kotak kardus juga memberikan rasa hangat karena bisa menahan panas tubuh kucing.

Ekonomi Digital menyajikan informasi dan edukasi seputar teknologi, inovasi bisnis, serta tren ekonomi digital. Program ini membahas UMKM Go Digital, e-commerce, fintech, AI, dan peluang karir masa depan. Ekonomi Digital. Ekonomi Digital. Hadir setiap Jumat pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Ikuti Ekonomi Digital, perluas wawasan, dan siapkan diri menghadapi peluang ekonomi era baru.

Pendengar, semangat belajar siswa SD Kananga Keo Desa Baramari Kecamatan Nanga Penda tetap di maksud kami semangat belajar siswa SDK Katolik Nanga Keo Desa Baramari Kecamatan Nanga Penda tetap dijaga meski sekolah dan lingkungan sekitar terdampak gempa Flores. Kehadiran tim relawan Gesit pada Sabtu 12 September 2026 turut membawa perhatian dan dukungan bagi siswa yang masih menghadapi situasi pasca bencana. Guru SD Katolik Nanga Keo Florenciana Delede yang mengajar siswa kelas 1 saat diwawancarai RRI ND Sabtu 12 September 2026 mengatakan proses pembelajaran sempat dilakukan dari rumah setelah gempa terjadi pada 15 Agustus 2026. Pihak sekolah memilih tidak meminta siswa datang karena masih mempertimbangkan ancaman gempa susulan dan kondisi bangunan yang berpotensi membahayakan. Florenciana juga berharap informasi mengenai kondisi sekolah dapat semakin tersebar melalui media sosial sehingga lebih banyak pihak mengetahui kebutuhan siswa pasca gempa. Dan juga berharap relawan lain yang memiliki kepedulian dapat datang memberikan dukungan, sementara pihak sekolah siap menerima bantuan demi menjaga semangat belajar anak-anak.

A Banten, plat B Jakarta, plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga

0: kita waspada.
1: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Pendengar, pemerintah Kecamatan Maupongo Kabupaten Agekeo membantah isu yang menyebut penyintas gempa di Desa Ua dan Desa Kota Gana hanya menerima bantuan berupa 2 butir telur dan 2 bungkus mie instan. Camat Maupongo, Leo Loda, memastikan informasi tersebut tidak sesuai dengan kondisi penyaluran bantuan di lapangan. Pendengar, ya, dikatakan Leo Loda saat diwawancarai dalam program Halo RRI ND Senin 14 September 2026 mengatakan bahwa isu tersebut sebelumnya muncul dari aduan seorang warga bernama Servas yang mengaku belum menerima bantuan memadai setelah gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores. Dan aduan tersebut kemudian berkembang dan beredar di masyarakat hingga menimbulkan perhatian pemerintah Kecamatan Maupongo. Menanggapi informasi tersebut, pihak kecamatan telah berkoordinasi dengan Kepala Desa Ua, Benyamin Meo, berdasarkan hasil verifikasi pemerintah desa tidak pernah membagikan paket bantuan dengan jumlah

seperti yang disebutkan dalam isu tersebut. Leoloda meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh pemberitaan atau informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Menurutnya, penyebaran informasi palsu dalam situasi bencana dapat menambah keresahan masyarakat yang sedang menghadapi kondisi sulit.

kehidupan dimulai dari sikap saling menghormati. Pro 1 RRI Indi menghadirkan moderasi beragama. Program yang mengajak kita memahami cara beragama secara seimbang sebagai jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikemas secara santai dan dialogis, membahas pentingnya toleransi, saling menghargai, serta menjauhi sikap ekstrim dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama hadir setiap Selasa, minggu kedua dan keempat, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Moderasi beragama, merawat kerukunan, memperkuat persatuan, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

81 tahun RRI hadir menemani masyarakat, menyuarakan Indonesia, dan menjaga ruang informasi yang terpercaya. Dari ND, kami berkomitmen menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menghibur, dan berdampak bagi masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Bakti RRI.

Pendengar erupsi Gunung Ilelewotolok berdampak ya pada aktivitas masyarakat akibat sebaran abu vulkanik di sejumlah wilayah sekitar gunung. BPBD Lembata menyebut kebutuhan masker menjadi salah satu prioritas untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan pernapasan. Kepala BPBD Kabupaten Lembata, Andri Skoban, mengatakan abu vulkanik tidak hanya berdampak pada permukiman warga, material vulkanik juga ditemukan pada berbagai aktivitas masyarakat sehingga penggunaan masker diperlukan untuk mengurangi paparan abu. Menurut Andris, BPBD Kabupaten Lembata telah mendistribusikan sekitar 2.500 masker kepada masyarakat terdampak. Jumlah tersebut dinilai masih terbatas sehingga BPBD terus mengajukan dukungan kepada berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pendengar, BPBD Lembata juga terus menerima laporan berupa foto dan video dari kecamatan serta desa mengenai dampak abu vulkanik. Dan data tersebut akan menjadi bahan asesmen lapangan untuk menentukan kebutuhan penanganan masyarakat terdampak. Saudara pendengar, informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Florata sore ini, edisi Senin 14 September 2026. Saya Nona Nia bersama rekan operator Budi Ricardus undur pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap stay bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

ataupun tertekan, jangan memendamnya sendirian. Berceritalah kepada orang yang dipercaya. Meminta bantuan bukan tanda kelemahan, melainkan keberanian. Berani bercerita, berani pulih.

bahwa burung gagak dinobatkan sebagai salah satu hewan tercerdas di dunia. Sejumlah penelitian ilmiah mengungkapkan burung gagak memiliki kecerdasan yang jauh melampaui kebanyakan hewan lainnya. Dalam riset yang dilakukan para ilmuwan dari University of Cambridge dan dipublikasikan dalam jurnal Science, gagak terbukti mampu membuat alat dari ranting, kawat, bahkan memodifikasi benda di sekitarnya untuk mendapatkan makanan. Tidak hanya itu, burung gagak juga memiliki daya ingat yang sangat kuat. Mereka dapat mengenali wajah manusia, membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bersahabat, serta mengingat pengalaman tersebut hingga bertahun-tahun. Menariknya lagi, burung gagak mampu berpikir ke depan. Dalam sebuah eksperimen, burung gagak dapat menyimpan alat yang akan digunakan di kemudian hari. Sebuah kemampuan yang menunjukkan adanya perencanaan, sesuatu yang jarang ditemukan di dunia hewan. Para ahli menyebutkan, ukuran otak burung gagak relatif kecil, namun kepadatan sel sarafnya sangat tinggi. Inilah yang membuat kecerdasan burung gagak kerap disandingkan dengan simpanse dan lumba-lumba.

pernah dengar kalau hidung manusia itu lemah? Faktanya, itu salah besar. Hidung manusia ternyata punya kemampuan luar biasa yang jarang dibahas. Para ilmuwan menemukan bahwa manusia mampu mencium lebih dari 1 triliun aroma berbeda. Ya, 1 triliun. Artinya, indera penciuman kita jauh lebih kuat dari yang diperkirakan selama ini. Di dalam hidung ada sekitar 400 jenis reseptor penciuman, dan setiap reseptor bisa menangkap kombinasi aroma yang berbeda. Itulah kenapa kita bisa membedakan bau hujan pertama saat turun aroma tanah, parfum tertentu, sampai wangi makanan favorit, bahkan ketika aromanya sangat mirip. Lebih unik lagi, bau tertentu bisa langsung memicu emosi dan juga memori karena indera penciuman terhubung langsung ke bagian otak yang mengatur perasaan. Itulah alasan sebuah aroma bisa bikin kamu teringat

martabat yang sama, hak yang sama, dan kesempatan yang sama untuk hidup, tumbuh, serta berkarya. Penyandang disabilitas adalah bagian utuh dari masyarakat kita. Mereka memiliki potensi, kemampuan, dan semangat yang sama untuk meraih cita-cita. Karena itu, jangan biarkan stigma dan diskriminasi menjadi penghalang. Bukalah akses, berikan kesempatan, hadirkan ruang yang inklusif dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan sosial. Menghargai penyandang disabilitas bukan sekadar bentuk kepedulian, melainkan wujud nyata penghormatan terhadap hak asasi manusia. Mari bersama membangun Indonesia yang ramah, adil, dan setara

Pesona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, Ruang Suara

rindu. Temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Penutup

menyaksikan kemerdekaannya. Saat itu, radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi perjuangan dan menjaga komunikasi dengan masyarakat

81 tahun mengudara, 81 tahun menyatukan Indonesia. Teruslah menjadi suara yang terpercaya, suara yang mencerdaskan, dan suara yang selalu hadir untuk Indonesia. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI sekali di udara.

81 tahun RRI hadir menemani masyarakat, menyuarakan Indonesia, dan menjaga ruang informasi yang terpercaya. Dari ND, kami berkomitmen menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menghibur, dan berdampak bagi masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Bakti RRI.

0: kalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id

untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI semakin jaya di udara, terus menyajikan informasi-informasi, inspirasi-inspirasi, dan hiburan bagi masyarakat di seluruh Indonesia, dari kota hingga ke pelosok-pelosok tanah air. RRI jaya selalu dan sekali di udara.

0: Eko, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika, mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI menceritakan dunia di rumah kita masing-masing dan menceritakan kampung kita di panggung dunia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Venus Montero, Ketua Perkumpulan Dolguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya Fabianus Sandesiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap berjaya, sekali di udara, tetap di udara.
3: Keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi sahabat masyarakat Indonesia, menghadirkan informasi, inspirasi,

Instagram, YouTube, bahkan podcast, ada satu media yang sudah lebih dulu menemani Indonesia. Radio. Tanggal 11 September 1945, di tengah suasana Indonesia yang baru saja merdeka, para tokoh radio berkumpul dan sepakat mendirikan Radio Republik Indonesia. Radio jadi salah satu cara penting untuk menyebarkan informasi dan menjaga semangat perjuangan Indonesia. Dan hari ini, RRI sudah 81 tahun. Dari radio jadul sampai streaming digital, dari frekuensi radio sampai platform online, RRI terus beradaptasi mengikuti zaman. Jadi, buat kamu yang hidup di era scroll, swipe, dan share, ingat ya, dunia digital hari ini punya sejarah panjang yang salah satunya dimulai dari suara radio. Selamat Hari Radio Nasional dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Radio boleh klasik, tapi suaranya tetap punya tempat di hati generasi. RRI

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya Evan Edomeko, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika, mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI menceritakan dunia di rumah kita masing-masing dan menceritakan kampung kita di panggung dunia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya Venus Montero, Ketua Perkumpulan Baguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Fabianus Sandisiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap berjaya, sekali di udara, tetap di udara.
4: Keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi sahabat masyarakat Indonesia, menghadirkan informasi, inspirasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Di era digital seperti saat ini, semoga RRI terus bertransformasi

Indonesia melalui informasi yang dipercaya dan mencerdaskan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia.

0: harus menjadi suara Indonesia yang mencerdaskan dan menyatukan bangsa. Teruslah mengabdi untuk negeri, menjangkau seluruh pelosok Indonesia, dan menjadi jembatan informasi bagi masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ada busur, ada panah, ada RRI, ada pendengar yang setia mendengar di setiap waktu. Saya, Maxen Emmanuel Dolmu alias Dr. Listrik, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus berjaya dan udara, walaupun badai datang.

konsisten berdiri sebagai mercusuar informasi yang terpercaya, independen, dan merawat persatuan bangsa serta menjaga kelestarian budaya hingga ke pelosok negeri. Sebagai suara Indonesia, RRI bukan sekedar media penyiar, melainkan penjaga kedaulatan informasi yang menyatukan keberagaman dari Sabang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
2: The issue therefore is not where the dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Mendengar inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudhisadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Lantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Demi Tuhan saya berjanji
6: bahwa saya
5: akan setia kepada
6: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
5: tahun 1945
6: serta akan menjalankan
5: segala peraturan perundang-undangan
6: dengan selurus-lurusnya
5: demi dharma bakti saya
6: kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
7: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah. Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
4: Suhasil mengatakan dihuni pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, But how ASEAN can make more strategic and effective use.
8: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
2: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
9: Saat ASEAN menatap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
2: Centrality after all cannot rest on institutional inheritance alone.
8: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
10: In international cooperation, reference is often made to the principle of partnership.
11: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
10: What circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
8: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
12: Petunas, kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
13: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
12: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kami sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali, denda administratif hingga pemutusan akses. Pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
13: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alex Sabar, menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan ia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
14: Alasan di internal. Dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu, ada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
13: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
15: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
16: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2026, pukul 11.30, WITA, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel,
17: nambah dikit, Pak.
16: IP001 terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusilianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
15: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Kamid mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
18: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personel satu kali 24 jam standby. Standby posisi di pos Trisakti. Di pos Trisakti, karena kita menunggu kedatangan daripada korban, baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti, sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
15: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
19: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
20: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
19: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Sukartono menilai kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
17: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya itu momen pengembaliannya akan cepat.
19: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Andi Hasana melaporkan.
0: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
21: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang. Keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
22: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional daripada Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini ya, membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
21: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
23: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerjasama mengambil di para petani dan peternak seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program ketahanan pangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
21: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Hareva melaporkan.
24: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Situluuri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Siboho, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Sanawuyu Desa Umbu Balodano Idaman Jaya Zega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Sanawuyu diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
1: Kami dari masyarakat Desa Baledana, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi Nasution untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, kertas kami, pisang, durian dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo bersama yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini SMP, SMA dan SMK sederajat jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
24: Sebelumnya Ketua DPRD Nia Sutara Ya Aman Telombanua mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Baledano, Kecamatan Steluuri masih ada yang belum tersentuh pembangunan sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
3: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Steluuri itu sampai ke Umbu Baledano, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTU Simajaya ini karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah kalau dibawa juga secara manual ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
24: Ya Aman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Baledano dan juga di beberapa desa di wilayah Nia Sutara. Dari Nia Sutara, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia, namun ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
5: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
6: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
5: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
6: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
2: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
6: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, kembali Anda ikuti program siaran Pro 1 RRND di FM 100,5 MHz. Dan pendengar, saatnya kami akan hadirkan mimbar agama Protestan untuk Anda.

Salam, selamat malam bagi pendengar setia RRIND dimanapun berada. Bersama saya, Pendeta Firdaus Arianto Solofi de Mesa, Pendeta Gemit Salam Ende. Sekarang ini kita berada dalam program Mimbar Agama Kristen. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk ada dalam program ini. Mengawali semuanya, saya mengajak kita semua untuk berteduh diri menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang empunya kehidupan, sejak matahari terbit hingga terbenamnya, kami begitu merasakan tuntunan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu, bahkan berkat-berkat daripada-Mu. Di saat malam tiba, kami mau sejenak duduk, berada di hadirat-Mu untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, kami mohon, ampunilah kami jika dalam satu siang berjalan, sejak terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari, Engkau mendapati kekeliruan yang kami buat. Engkau mendapati dosa yang kami lakukan. Karena dalam pengampunan-Mu itu, kami percaya bahwa kami kembali dilayakkan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, ya Allah, karena sesungguhnya kami siap mendengar firman kebenaran-Mu. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, seluruh pendengar setia RRIND dimanapun berada, malam ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 21 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-19. Sekali lagi saya ulangi, Yohanes 21 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-19. Oleh karena itu, saya akan membacakan bagi kita semua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan
Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Karena itu, berbahagialah setiap kita yang setia dalam membaca kebenaran firman, mendengar firman, dan melakukan firman dalam hidupnya hari demi hari. Bapak Ibu pendengar setia RRI ND, hari ini kita sama-sama akan belajar dalam kebenaran firman berdasarkan Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-19. Mengawalinya saya ada pada sebuah pertanyaan sederhana. Jika ada masalah, siapa yang akan datang untuk meminta maaf? Atau jika ada persoalan di antara sesama, siapakah yang akan terlebih dahulu rindu untuk memulihkan keadaan? Yang merasa bersalah ataukah yang merasa benar? Kebiasaannya yang merasa bersalah yang akan datang terlebih dahulu. Yang benar akan selalu menanti di rumah atau menanti kesempatan kapan yang bersalah itu akan datang. Dalam kebiasaan pula bahwa sesungguhnya apabila yang bersalah datang dalam lingkungan masyarakat, ada denda, baik itu denda yang ringan ataupun denda yang berat, tergantung persoalan yang terjadi. Akan tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pendengar setia RRI ND, hari ini kita belajar tentang suatu proses bagaimana terjadi sebuah pemulihan. Bagaimana hubungan antar kebersamaan itu dapat berlanjut. Di sini, Yesus mau memberi teladan bagi saya dan Bapak Mama, sehingga kita dimampukan untuk menjadi pelopor atau perintis pemulihan keadaan. Sangat jelas bahwa Yesuslah yang punya inisiatif untuk bertemu dengan Simon. Yesus memberi teladan yang kuat untuk bertemu dengan Simon. Yesus berjumpa dengan Simon. Dan dalam perjumpaan itu, Yesus mendapati Simon ada dalam keadaan yang baik. Ayat 15 berkata, sesudah sarapan. Artinya bahwa Simon dalam keadaan baik. Simon dalam keadaan kuat karena telah makan. Dalam kekuatan fisik, dalam kekuatan tubuh, Yesus melihat bahwa ada pintu yang harus dibuka. Yesus mengetuk pintu hati Simon dengan 3 kali pertanyaan yang sama. Pertanyaan ini semestinya direnungkan oleh Simon. Pertanyaan mudah.
mudah dijawab, tapi penting untuk direnungkan. Saya membacakan pertanyaan Yesus kepada Simon. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tiga kali Yesus bertanya dengan pertanyaan yang sama. Tiga kali pula Simon menjawab dengan pertanyaan yang sama. Yesus kembali menggugah hati Simon agar Simon benar-benar tidak hanya menjawab lewat kalimat, tetapi Yesus mau agar Simon menjawab juga dalam tindakan nyata. Pertanyaan pertama dan kedua, Yesus menggunakan kata kasih dalam terjemahannya. Yesus datang dan bertanya kepada Simon dengan menggunakan kata agape, kasih yang tulus tanpa mempedulikan apa yang sesama perbuat. Sesungguhnya Yesus mau sampaikan kepada Simon, bahwa di saat engkau mengatakan bahwa aku mengasihi engkau, engkau lupa bahwa engkau sudah mengkhianati aku. Tetapi di sini Yesus tidak kembali mengungkit masa itu. Pertanyaan ketiga, pertanyaan tentang kasih juga. Tapi kata kasih yang Yesus pakai adalah kasih philo, kasih persahabatan untuk menjaga sebuah relasi. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, seluruh pendengar RRI ND yang setia, Yesus tidak mengungkit peristiwa yang tertulis dalam Yohanes 13 ayat 36 sampai 38. Saya membacakan bagi kita semua. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan kepadaku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku tiga kali. Yesus melupakan pengkhianatan ini. Yesus melupakan penyangkalan ini. Yesus hanya ingin hubungan antara ia dan Simon kembali dipulihkan. Yesus menginginkan agar relasinya kembali dipulihkan. Pada perenungan yang pertama ini, saya mengajak kita semua untuk sejenak berpikir, merenung, mungkinkah kita mampu meneladani Yesus dalam memperbaiki hubungan kita yang rusak? Mungkinkah kita mampu memperbaiki relasi kita dengan suami, dengan istri, dengan keluarga, dengan lingkungan kita, dengan masyarakat di mana kita tinggal? Mampukah kita menjadi yang berinisiatif untuk memperbaiki hubungan itu? Bacaan kita menasihati kita meneladani Yesus dalam memperbaiki hubungan itu. Kita jangan memposisikan diri sebagai orang yang benar atau yang paling benar, sehingga kita tidak mau menjumpai orang-orang di sekitar kita yang menurut kita bersalah. Bangunlah kembali hubungan itu dalam dasar kasih. Kasih persahabatan yang menjaga relasi. Kasih yang tulus tanpa mempedulikan apa yang sesama perbuat.
Demikianlah yang sudah Yesus lakukan kepada Simon. Begitu juga apa yang harus kita lakukan kepada sesama kita. Bapak Ibu pendengar RRI ND yang setia. Hal kedua, di saat Yesus memulihkan hubungan yang keliru, hubungan yang salah yang Simon bangun atas penyangkalan, atas pengkhianatan. Dan di saat Simon sadar akan kesalahan, kekeliruan yang ia buat, maka Yesus terus memberi dia kesempatan. Yesus memberi kesempatan kepada Simon untuk memperbaiki kehidupannya. Dengan jelas Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus perkuat pada ayat yang ke-19, ikutlah aku. Yesus kembali mengajak Simon. Yesus tidak membuang Simon. Yesus tidak membuat ia menjadi jatuh dan hancur. Yesus tidak membuat ia menjadi manusia yang terpuruk karena pengkhianatan. Tapi Yesus memberi kesempatan sekali lagi kepada Simon untuk mengembalakan domba-dombanya dan juga untuk mengikuti Yesus. Bapak Ibu dan seluruh pendengar setia RRI ND, poin kedua yang saya mau sampaikan kepada kita semua, Yesus selalu memberi kesempatan kepada kita. Kesempatan yang kedua untuk kita setia mengikuti dia. Kita pun hendaklah meniru Yesus, memberi kesempatan yang kedua kepada orang-orang yang sudah menyakiti kita. Percayalah, bahwa di saat kepercayaan itu datang, maka akan ada perubahan dalam hidup. Dan di saat kita pada hal yang sama menerima kesempatan itu, maka hendaklah kita menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Kita jangan lagi saling menyalahkan dalam kehidupan ini. Dalam rumah tangga kita, suami istri, orang tua, anak-anak, lingkungan kita, Yesus sudah mempersatukan kita semua dalam pengampunan yang total, dalam anugerah keselamatan itu. Karena itu kesempatan yang kedua kita berikan, tapi juga kita menerima kesempatan yang kedua untuk melanjutkan apa yang Yesus izinkan dalam hidup kita. Kesempatan ini membutuhkan komitmen bersama kita. Kesempatan ini mengharapkan sebuah motivasi yang berubah. Jangan sekali-kali menyangkali kesempatan itu. Jangan sekali-kali meniadakan kesempatan itu. Karena kesempatan itu akan membawa kita pada jalan yang lebih baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu, seluruh pendengar RRI ND yang setia, dua hal yang menjadi perenungan kita pada malam ini, hendaklah menjadi bagian hidup kita, menjadi suluh dan pedoman. Yang pertama, sekali lagi saya ulangi, jadilah orang yang pertama kali memiliki kerinduan dan berinisiatif memperbaiki hubungan yang rusak. Hubungan yang salah, hubungan yang terhambat karena perilaku-perilaku kita. Jangan menunggu
yang kedua. Ada kesempatan yang kedua bagi saya dan Bapak Mama. Pergunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya. Supaya hidup saya dan Bapak Mama tidak menjadi sia-sia. Roh Kudus ada. Roh Kudus menyempurnakan firman-Nya dan memberkati setiap kita yang membaca, mendengar, dan melakukan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu, seluruh pendengar setia RRI ND, kembali saya mengajak kita untuk ada dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan, penuntun pemelihara, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang diperdengarkan malam ini. Kami kembali dinasihati dalam kisah Simon Petrus. Kami kembali diingatkan untuk menjadi pelaku utama yang berinisiatif untuk memperbaiki hubungan yang rusak, hubungan yang keliru sebagai suami istri, orang tua anak-anak, dan juga dalam kehidupan kami bermasyarakat. Baharuilah hati kami Tuhan, supaya dalam komitmen ini kami tidak lagi mengungkit kesalahan sesama kami. Karena demikianlah Yesus tidak mengungkit kesalahan Simon yang mengkhianati Dia. Yang tidak lagi mengingat-ingat penyangkalan Simon. Terima kasih Tuhan. Kami pun dinasihati untuk menerima kesempatan yang kedua. Dalam kesempatan yang kedua, kami mau memperbaharui hidup kami, memperbaiki kehidupan kami, sehingga kami benar-benar dimampukan untuk menerima kesempatan yang kedua ini. Terima kasih Tuhan. Di malam ini, hamba mendoakan pemerintahan negara Republik Indonesia, secara khusus pemerintahan Kabupaten Ende. Engkau telah memilih menempatkan hamba-hambamu yang duduk di pemerintahan Kabupaten Ende. Karena itu hamba mohon, engkau berkati semua mereka. Engkau berkati dalam hikmat-Mu Tuhan, supaya dalam kesungguhan, dalam kerendahan hati, dan juga dalam berkat, mereka dapat memimpin kehidupan kami, masyarakat Ende di tempat ini. Engkau berkati RRI Ende, yang selalu menjadi alat-Mu untuk menyuarakan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati semua kru dan semua peralatan di tempat ini, sehingga benar-benar RRI Ende tetap menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Engkau berkati seluruh pendengar setia dimanapun berada, yang menaruh hati untuk mendengar pemberitaan saat ini. Ya Tuhan, jikalau Engkau dapati mereka yang dalam keputusasaan, maka hamba mohon, biarlah Engkau saja
yang menjadi penolong yang setia. Engkau memberi kelegaan kepada mereka. Jika engkau dapati ada pergumulan-pergumulan setiap rumah tangga terhadap hubungan suami istri, terhadap pekerjaan, terhadap masa depan setiap keluarga, maka kami mohon dalam kuasamu, bantulah mereka sehingga mereka dimampukan untuk terus berjalan di tengah-tengah dunia ini. Karena kami yakin bahwa di dalam pertolongan Tuhan ada jalan keluar, ada solusi yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Malam ini menjadi bagian hidup kami manusia. Kami akan beristirahat, melepas kelelahan tubuh kami dalam pekerjaan kami di saat matahari terbit hingga matahari terbenam. Oleh karena itu, biarlah kami beristirahat dalam penjagaan Tuhan. Engkau memelihara, Engkau menjaga, melindungi setiap anak-anakmu yang beristirahat malam ini. Dan biarlah esok hari menjadi hari pembuktian bahwa Engkau mengizinkan kami kembali menatap matahari pagi sebagai bukti bahwa Engkau berkuasa bagi kami. Sebagai bukti Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk terus melanjutkan kehidupan yang Engkau percayakan. Demi Kristus Yesus, Tuhan Sang Juru Selamat, kami datang dan berdoa. Amin. Bapak Ibu pendengar setia RRIND, demikianlah mimbar agama Kristen malam ini. Bersama saya Pendeta Firdaus Arianto Solafidemesa. Kiranya Yesus yang adalah firman yang hidup akan terus memelihara, akan terus menjaga, memberkati kita semua, dan damainya akan hadir di setiap yang mendengar saat ini.

0: Loh, adek kok sudah bangun? Kenapa tidak bangunkan ayah?
1: Nonton kartun.
2: Ayah, ayo bangun. Adek kalau Senin ada upacara loh ayah. Dasinya kalau nggak pindah di centelan belakang pintu ya ayah. Ayah, jangan lupa sarapannya adek jangan dikasih telur ya. Mending ayam goreng aja. Takut alergi lagi. Susu adik juga buat bekal. Jangan ketinggalan ya.
1: Ayah, adik sudah mandi nih. Tinggal sarapan, terus ke sekolah deh nungguin Uti. Lapar ayah.
0: Iya, sebentar ya cantik ya. Ini sebentar lagi matang kok. Duduk dulu Ki. Nanti ayah siapin.
3: Cucu Uti sayang, makan apa pagi ini? Enak deh kayaknya. Uti suapin dong.
1: Nih Uti.
3: Enak sekali.
2: Ayah, Uti jangan lupa ditelepon ya. Nanti ayah telat kerja kalau Uti gak datang-datang.
3: Mas Ari, sudah. Sudah ya. Sana, berangkat kerja. Nanti terlambat.
0: Iya Bu, iya. Ya udah, Ari berangkat dulu ya Bu ya.
3: Iya, hati-hati ya.
2: Ayah sayang, hati-hati berangkatnya ya. Love you.
3: Duh, pinternya cucu Uti. Habis loh sarapannya. Telur goreng bikinan ayah. Enak ya.
1: Mama Mia lezat, Tos Uti.
3: Iya, enak banget ya. Yuk, sekarang ganti baju.
1: Ayo.
3: Yuk, bajunya dibenerin tuh. Dasnya udah disiapin?
1: Sudah.
3: Topi?
1: Sudah.
3: Bagus deh, anak.

0: mulai kerja. Hari ini ambil paket berapa, Ayah? 50 aja ya. Nanti ngantar paketnya hati-hati ya. Jangan lupa masker, sarung tangan dipakai. Jaket gak ketinggalan kan? Biar kalau ketemu ibu lagi, nanti gak dekil. Semangat, Ayah.
1: Misi. Ini paket COD-nya ya, Bu. Totalnya 36.000.
2: Ini uangnya, Mas. Makasih ya, sisanya ambil aja.
1: Wah, alhamdulillah. Terima kasih ya, Bu, ya.
2: Sama-sama.

0: Siang Mbak, saya kurir ekspres. Ini sudah di depan rumah. Mau antar paket gimana ya?
1: Sebentar Mas, tunggu dulu. Ayah yang sabar ya kalau nunggu konsumen lama. Yang penting jangan lupa sholat. Air minum bawa kan? Jangan sampai kecapean ya sayang.
2: Ini paket apa?
0: Tulisannya sih skincare, Mbak. Totalnya 112.000 ya.
2: Awas aja ya kalau salah. Udah nunggunya lama.
0: Mbak, maaf. Ini dibayar dulu ya, 112.000.
2: Hah? Saya nggak mau bayar. Ini bukan pesanan saya ya. Udah balikin aja ke toko.
0: Loh, Mbak, nggak bisa gitu dong. Ini kan sudah dibuka.
2: Terserah.
3: Sabar ya sayang. Semoga segala usaha ayah bisa jadi ladang pahala. Istighfar dulu yuk.

0: Biasanya Uti yang jemput.
1: Iya dong, kan mau kasih kejutan sama adik. Yuk pergi dek. Tapi bentar-bentar.
2: Yang jemput adik, ayah apa Uti? Nanti kalau sudah sama adik, tolong sampein ya ayah. Adik, selamat ulang tahun sayang. Tahun ini mau apa? Masih mau main mandi bola tidak? Nanti minta ayah sama Uti temenin ya sayang. Semoga adik bisa jadi anak solehah ya. Bisa banggain Uti sama ayah. Pintar sekolahnya. Bahagia selalu ya sayang.
0: Ibu, yuk ya berangkat.
1: Ayo, pegangan sini tangannya.
3: Selamat datang di Mall Ambassador Semarang. Jangan lupa cek barang.

0: Ayo dek, tiup lilinnya.
1: Yeay.
2: Adek, ini kado dari ayah ya adek ya. Semoga berguna ya sayang ya. Sini, sini, sini.
1: Terima kasih ayah. Uti, mana kadonya?
0: Aduh, Uti lupa. Maaf ya.
1: Gimana sih Uti? Terus itu apa di tas merah?
0: Ketahuan. Ini kado dari Uti. Sekarang kan sudah 8 tahun, ya kan? Jadi harus rajin sholatnya ya.
1: Makasih Uti. Ih, lucu sekali. Warnanya kesukaan adek loh.
2: Dek, ini dek.
3: Adek,
0: Mas, sudah, nggak usah ya.
2: Tapi Bu.
4: Permisi. Ini pesanannya Pak, Bu. Untuk yang ulang tahun dari kami.
0: Wow, besar sekali kuenya.
2: Isinya apa aja ini ya Bu? Iya, ya kira-kira ya.
0: Pasti senangnya adik.
4: Jelas kalau yang itu.

0: Good morning, selamat pagi ayah. Ibu udah cek tiket loh untuk pulang hari ini. Alhamdulillah, sampai jam 11 malam di bandara ya ayah. Nanti gak usah ajak adek ya, biar bisa jadi kejutan di ulang tahun adek.
1: Ya jahe, tempe entah juga ya.
0: Ayah, jangan minum kopi banyak-banyak. Jangan pakai gula ya, biar asam lambungnya gak naik. Hari ini Uti tidur di rumah kan ayah? Minta tolong spray kamar adek digantiin ya. Takut kotor, nanti adek alergi lagi.
2: Mas, hari ini kerja jam berapa?
3: Jam 8, Bu. Oh iya, kata Nina spray adek.
2: Sudah, Mas. Sudah diganti kemarin. Udah ya, kayaknya Mas
3: iya,
2: perlu.
3: Bu, iya, iya. Yaudah, hari siap-siap dulu ya, Bu ya. Titip adek, kayaknya hari ini mau lembur.
2: Mas, tunggu dulu.
3: Assalamualaikum.

0: Halo Mas Hari. Paketnya ambil yang biasa kan Mas? Yang 50 kan? Udah 3 tahun kok enggak naik-naik sih Mas? Ngantar yang paket 70 gitu apa 100? Kan nanti gajinya cepat naik Mas.
1: Ah, enggak Mas. Pesan istri saya cuma 50 aja biar enggak kecapean.
2: Ayah udah mulai kerja. Hari ini ambil paket berapa, Ayah? 50 aja ya. Nanti ngantar paketnya hati-hati ya. Jangan lupa masker, sarung tangan dipakai. Jaket gak ketinggalan kan? Biar kalau ketemu ibu lagi, nanti gak dekil. Semangat, Ayah.
0: Oh, oke deh Mas. Semangat ya Mas ya. Tuh, di ujung ya Mas ya, tali merah sebelah kanan ya. Sian amat ya.

0: Ali mau pergi ke bandara dulu ya.
1: Eh mas, sini dulu. Ibu mau ngomong.
0: Bu, ke bandara jauh. Takut telat nanti Nina nungguin.
1: Mas Ari, udah saatnya mas. Sini, ibu lihat WA Nina.
0: Buat apa bu?
1: Sini dulu.
2: Ayah, berangkat ya. Bismillah, bentar lagi kita ketemu. Doain Nina ya mas, bisa kumpul lagi selamat sampai tujuan. Nanti kita bisa bangun keluarga kecil kita. Mantau adik dewasa sama-sama. Bisa masakin mas setiap harinya. Bukan masakin majikan mulu di sini. Udah kangen banget mas buat sholat jamaah bareng. Nina airplane dulu ya HP-nya. Oh iya, paket buat ulang tahun adik sudah Nina kirim loh. Mungkin nyampe duluan sebelum Nina datang. Salam sayang buat ayah.
3: Panggilan untuk penumpang tujuan Semarang dari Jakarta Minggu 11 April 2021 untuk memasuki gate nomor.
2: Udah dipanggil ini mas. Aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum.
1: Mas Ari hebat. Sudah bisa merawat adik dengan baik. Bisa jadi ayah yang baik. Saatnya Mas Ari menata kehidupan ke depannya. Ibu izin delete chatnya ya mas.
4: Ari belum siap bu. Ari belum siap. Jangan ya bu ya, jangan.
1: Sudah 3 tahun mas. Sudah cukup.
5: April 2021 menjadi hari yang akan terus diingat keluarga penumpang Merpati AirJet KL426 tujuan Jakarta Semarang. Kecelakaan yang menelan seluruh penumpang yang berjumlah 149 orang, walau sudah berlalu selama 3 tahun, akan menjadi catatan gelap

0: berada jumpa lagi ya di malam hari ini dalam komunitas bicara. Dan pendengar, di malam hari ini saya akan mengajak Anda ya untuk mengikuti perbincangan kami bersama komunitas Rumah Baca Mustika. Dan saat ini sudah ada di studio ya pendengar, founder dari Rumah Baca Mustika nih, Kak Iin Herlina Dewi. Kemudian juga ada relawan ya, Kak Iin tidak sendiri nih, ada juga relawan dari Rumah Baca Mustika ya, ada Abang Muhammad Ilham, kemudian juga Kak Siti Mariam ya. Selamat malam nih untuk semuanya.
1: Malam semua.
0: Oke, mudah-mudahan belum ngantuk ya. Kalaupun ngantuk nanti ditahan dulu ya, kita bincang-bincang dulu. Mudah-mudahan bincang-bincang kita ini bisa mengusir rasa kantuknya malam hari ini ya. Baik, kita di malam hari ini akan berbicara tentang buku Komunitas dan juga Harapan. Cerita inspiratif nih, Rumah Baca Mustika ya. Nah, kita say hello dulu nih dengan pendengar ya. Mulai dari Kak Iin nih, silakan.
1: Halo, selamat malam semua. Saya Iin dari Rumah Baca Mustika.
2: Halo, selamat malam semua. Saya Siti Mariam dari Rumah Baca Mustika, relawan Rumah Baca Mustika.
0: Oke.
3: Halo, selamat malam semua. Saya Muhammad Ilham dari Rumah Baca Mustika, relawan Rumah Baca Mustika.
0: Baik, ini satunya founder, duanya relawan ya. Baik, kita ke Kak Iin dulu ya. Nah, Kak Iin, apa nih yang melatar belakangi berdirinya Rumah Baca Mustika dan nilai apa yang ingin dibangun nih di komunitas ini?
1: Kita ini berdiri sudah sejak lama, sejak di akhir tahun 2017. Awalnya itu kita ini berdiri hanya sekedar waktu itu tujuannya itu untuk membantu distribusi buku ke pelosok. Kita mengumpulkan buku dari seluruh penjuru wilayah Indonesia. Waktu itu karena ada pengiriman gratis dari Pos Indonesia ke taman baca yang difasilitasi sama Kemendikbud. Jadi Mustika salah satunya terdaftar sebagai penerima pengiriman gratis. Jadi waktu itu tujuan utama itu hanya mengumpulkan buku sebanyak-banyaknya dan menyebarkan sebanyak-banyaknya. Jadi kita waktu itu pernah kita menyebarkan buku itu sampai setengah ton setiap bulan. Kita nerima buku setengah ton, kita kembalikan lagi. Intinya itu berputar. Itu kita distribusikan ke taman baca, kemudian ke sekolah dan ke seluruh wilayah Flores dan NTT waktu itu. Tapi seiring berkembangnya kita di Mustika, akhirnya kegiatan kita dilirik sama banyak orang. Kemudian berkembanglah menjadi sebuah kegiatan bergerak dari desa ke desa, dari pelosok ke pelosok. Kemudian juga karena dilirik begitu, jadi banyak atau beberapa anak muda yang ikut ingin bergabung menjadi bagian dari Rumah Baca Mustika. Jadi waktu itu sebenarnya kita belum berinisiatif untuk mengambil relawan, karena waktu itu saya berpikir kalau kita berani mengambil relawan artinya kita berani memberi mereka juga sesuatu sebagai timbal balik kerjanya mereka gitu. Walaupun mereka relawan tapi tetap saja yang namanya kita mereka kan butuh transportasi, akomodasi ya. Tapi karena kita memikirkan itu, jadi kita sebenarnya belum berani gitu. Tapi mereka menawarkan diri, kami siap mengeluarkan dana sendiri untuk apapun itu kegiatan Mustika begitu. Nah, jadi ya sudah, gabunglah beberapa orang begitu sampai sekarang gitu, sampai banyak.
0: Nah, dari awal berdirinya nih di tahun 2017 ya, itu ada berapa anggota nih?
1: Kalau relawannya dari 2019 masuk, itu angkatan pertama 2019. Itu kalau dihitung mungkin sampai sekarang mungkin ada sekitar 50 mungkin ya, karena yang bertahan aja sekarang itu sekitar 22 orang. Jadi ada yang keluar, ada yang masuk, gitu berganti. Yang keluar itu kebanyakan karena faktor menikah atau pindah kerja. Begitu.
0: Baik. Nah, kenapa nih isu literasi dan juga budaya membaca menjadi perhatian penting bagi KIN nih? di masa sekarang ini dengan teknologi yang begitu cepat atau pesat berkembang nih Kak?
1: Kita ini termasuk wilayah ya, timur ya. Mm-hmm. Timur itu orang identik akan dengan serba kekurangan. Yeah. Dan memang kita kekurangan, kita nggak bisa menolak itu gitu. Yeah. Apalagi buku. Mm-hmm. Buku itu di wilayah timur itu distribusinya memang sama sekali tidak seperti yang di Jawa, yeah. Sumatera begitu ya. Kemudian buku juga harga kalaupun juga ada mungkin saya sebut toko Gramedia misalnya. Mm-hmm. Itu luar biasa harganya, ya, sangat-sangat luar biasa. Harga bisa jadi 50-30% lebih tinggi dibandingkan di Jawa. Uh-huh. Belum lagi pengiriman ongkosnya ke lokasi sini. Jadi begitu ada kesempatan, ada yang menawarkan mau donasi ke kita, ya dengan senang hati kita terima. Okay. Karena itu akan membantu adik-adik di pelosok yang aksesnya yang tidak ada dengan buku. Maka saya dari dulu saya bilang, waktu dulu pernah saya diwawancari di KND juga tahun 2020, kenapa literasinya rendah? Saya bilang NTT literasi tidak rendah, yeah. Yang rendah itu adalah aksesnya, yeah. Akses buku ini tidak ada. Makanya begitu sekarang buku mulai masuk, NTT sudah okay. Nomor satu kan, okay. Jadi begitu. Jadi akses itu, dan itu memang basisnya komunitas ini yang berjalan, yeah. Nah itulah yang menjadikan menumbuhkan minat bacanya tinggi di NTT, yeah. Karena bergerak secara mandiri itu terlalu banyak sekarang, mm-hmm. Jadi itu cukup-cukup membantu di saat sekarang.
0: Jadi komunitas rumah baca ini bisa dikatakan fasilitator ya?
1: Bisa dikatakan begitu. Ya.
0: Oke, nah ini kita ke para relawan dulu nih ya, Mariam dan juga Ilham nih. Nah untuk kakak berdua ini sejak kapan ya bergabung dengan rumah baca Mustika nih?
2: Kalau saya sendiri awal mula jadi relawan di tahun 2024.
0: Oke, berarti baru jalan 2
2: iya,
0: tahun
2: 2
0: ya.
2: Tahun.
0: Mm-hmm. Kalau Kak Ilham sendiri?
3: Saya sendiri baru berjalan jadi relawan 2026, tapi sudah ikut lamanya dari 2025.
0: Mm-hmm. Jadi bergabung menjadi relawan itu di 2026 ini ya. Nah, apa yang membuat kakak berdua ini tertarik nih bergabung bersama Rumah Baca Mustika nih?
2: Kalau dari saya ya Kak, dari kan saya lulus kuliahnya di 2023 akhir. Okay. Nah, sang waktu itu lagi kosong Kak,
0: belum ada kegiatan yang lain.
2: Terus ada salah satu teman yang ajak mau nimbrung tidak? Ada buka volunteer ke waktu itu kalau tidak salah di Detupau.
0: Okay.
2: Nah ikutlah. Ya ikut pertama kali di Detupau itu mau menangis tidak menangis karena
0: lokasinya
2: terlalu jauh dan sangat mendaki Kak.
0: Okay. Kayak akses
2: ya, aksesnya juga sulit sekali. Habis itu pas kedua kegiatan itu di Apa ya, Mak? Lupa aku.
1: Terlalu banyak soalnya ada kegiatan kita
2: iya, terlalu banyak. Awal masuk jadi relawan fixnya jadi relawan itu di akhir 2024.
0: Oke, akhir 2024. Kalau Kak Ilham sendiri seperti apa nih?
3: Pas pertama saya diajak oleh teman karena memang saat itu belum ada kegiatan sama sekali. Saat diajak bilang ini ada yang dibuka volunteer ke Walowaru. Jadi saya bilang volunteernya untuk apa? Dia bilang ini untuk ke sekolah untuk berbagi perlengkapan. Saya bilang oh, boleh. Pas kesan pertama saya pergi itu sangat luar biasa. Karena dengan antusias dan teman-teman relawan.
0: Jadi karena diajak ya, yang awalnya memang belum pernah tahu nih seperti apa ya Rumah Baca Mustika ini. Oke, bagaimana nih pengalaman pertama itu ketika bergabung membagikan buku atau mendistribusikan buku ke tempat-tempat yang seperti tadi ya, pelosok yang mungkin akses jalannya tidak bagus, kemudian juga jauh dari perkotaan. Nah, untuk

0: Bimol itu apakah di pusat kota Wolowaru atau di pelosoknya nih?
1: Di pelosoknya kak, soalnya kami harus mendaki lagi beberapa kilometer ke atas.
0: Itu daerah mana nih?
2: Dia nama desanya Desa Oka. Desa Nira Mesi, Kampung Oka namanya.
0: Kota
2: tahu kok?
0: Tidak tahu juga.
2: Di bawahnya itu pau kan?
0: Akses jalannya juga parah.
2: Itu area pergunungan yang tidak ada jalan aspal, tidak ada jalan bagus, yang hanya rabat sedikit-sedikit ke jalan tanah, batu lepas, bercampur tanah kuning, bercampur.
0: Jadi kegiatan setiap kali membagikan buku itu di daerah-daerah yang akses mungkin internet, kemudian listrik, jalannya juga ya biasa kalau anak muda bilang para dalam ya. Tapi ini merupakan satu tantangan ya. Agar kita juga bisa tahu bahwa kehidupan perkotaan dan yang di pedesaan itu sangat jauh berbeda ya. Nah ke Kak Iin dulu nih. Ini tantangan terbesar nih dalam meningkatkan minat baca anak muda saat ini apa saja? Khususnya di daerah-daerah perkotaan deh. Jangan dulu ke desa nih, karena di perkotaan itu kan teknologinya bisa dibilang sudah canggih ya, kalau dibandingkan dengan anak-anak yang ada di desa nih.
2: Kalau tantangannya itu pasti ya HP ya. itu tantangan pertama ya. Kita dengan digital apa dengan gadget itu tidak bisa, sangat tidak bisa. Makanya kemarin waktu di sebelah saya ditanya tidak pegang gadget seharian atau tidak kemana-mana seharian, saya bilang saya tidak usah pegang gadget, saya bilang mereka terkaget-kaget anak Gen Z. Ya dan tapi memang atau membuat disiplin diri sendiri. Apakah kita memang harus mengikuti HP itu sebagai kegiatan yang positif atau yang menghasilkan sesuatu yang lebih baik, atau kita hanya mengikuti alurnya orang-orang yang hanya sekedar digunakan sebagai hiburan gitu kan. Kalau hanya sekedar hiburan kan nggak ada yang dapat apa-apa. Hanya sekedar senang sesaat itu aja. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang baik, banyak bisa kita lakukan di lewat gadget itu. Seperti bisa saja kita jadi orang yang produktif menghasilkan sesuatu, misalnya belajar aplikasi desain, belajar aplikasi edit video, edit foto segala macam itu banyak aplikasi itu sebenarnya. Jadi tergantung cara pandangnya orang pribadi masing-masing, apakah itu jadi tantangannya sendiri atau hambatannya atau jadi sesuatu peluang gitu. Itu tergantung cara pandang kita sendiri sih.
0: Baik Kak Iin. Nah, program apa nih yang paling berdampak bagi anak-anak maupun masyarakat di sekitar rumah baca nih Kak Iin?
2: Kalau dampaknya, dampak tadi ya.
0: Iya.
2: Kalau dampak karena ini Mustika itu tidak punya lokasi yang tetap. Kita itu berpindah dari satu pelosok ke pelosok yang lain. Makanya saya bilang dari awal Mustika itu memang mengkhususkan diri untuk anak-anak di pelosok. Kita itu jarang kita bikin kegiatan di kota, tapi itu hanya sekedar kegiatan sebagai kayak membaca nyaring atau sekedar bermain literasi numerasi, literasi dasar saja. Tapi kalau sudah kita ke pelosok itu banyak yang akan kita kerjakan gitu. Jadi dampaknya yang bisa kita perhatikan itu yang di anak-anak pelosok gitu. Kalau anak-anak pelosok itu apalagi kita mengkhususkan diri memotivasi mereka, karena kalau banyak fasilitas yang bisa digunakan, banyak yang dilihat, banyak yang di, tapi kalau di pelosok itu tidak ada gitu. Kemudian kita membuka pola pikir mereka bahwa peluang untuk berpendidikan tinggi itu lebih besar kalau kalian mau belajar lebih baik. Jadi kita itu memang memotivasi, tugas kita itu memotivasi mereka agar mereka mau sekolah, dan itu memang setelah kita pulang dari sana itu biasanya akan ada laporan dari guru ke kita, anak-anak lebih baik cara belajarnya sekarang, mereka lebih bersemangat. Itu membuat kita ya cukup bahagia sih. Ternyata kita membawa dampak

0: yang baik buat mereka gitu.
1: Oke, nah ini saya ke Kak Ilham sama Kak Maryam ya. Nah, apa nih perubahan yang paling terlihat dari anak-anak nih atau masyarakat setelah rutin mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Baca Mustika nih?
2: Untuk diri sendiri atau
1: perubahan untuk anak-anak?
2: Oh, perubahan untuk anak-anak. Untuk anak-anak, ketika belajar, seperti biasanya, kalau belajar kan monoton kak, kayak hanya menceritakan tentang materi, hanya kasih materi saja. Kalau di Mustika ini kak, belajarnya bukan belajar kayak di dalam kelas, tapi belajarnya di luar kelas, sambil kayak belajar sambil bermain, kayak seperti ada
1: bisa dikatakan dengan apa ya, sekolah alam gitu.
3: Medianya kita ubah.
1: Oke, jadi mengurangi rasa bosan ya. Karena di sekolah itu kan monoton ya, di dalam kelas
3: duduk diam dengar,
1: hanya mendengarkan penjelasan guru, kemudian ketika guru bertanya baru menjawab, hanya seperti itu. Tapi kalau di Rumah Baca Mustika ini
2: berbeda.
1: Oke, jadi menghilangkan rasa jenuh juga ya. Nah, menurut Ilham sendiri perubahan yang terjadi itu seperti apa nih?
4: Perubahan yang terjadi ketika anak-anak belajar itu adalah antusiasnya. Mereka lebih antusias
1: belajar di luar,
4: di luar daripada di monoton dalam, seperti dalam kelas.
1: Oke, jadi perubahannya seperti itu ya, karena mungkin suasananya berganti ya. Kemudian cara penyampaiannya juga ada interaksi ya antara yang diajar dan yang mengajar ya. Oke, nah tantangan yang sering
2: medan tempur harus siap mental dan fisik.
3: Gimana kak? Tantangan itu kak. Salah jalur aja kita udah beda alam.
2: Kita jurang.
1: Tapi demi demi masa depan anak-anak ya, apapun ya ditempuh ya, walaupun jarak yang mungkin juga jauh, kemudian fasilitas juga terbatas ya. Baik nih Kain, bagaimana nih cara komunikasi antara komunitas untuk menjaga semangat antara anggota komunitas dan juga relawan nih, Rumah Baca Mustika nih?
3: Kita itu di Mustika itu kita bilang komunitas ya, itu hanya label sekolah saya bilang. Kita itu saya bilang itu kita keluarga. Dari dulu dari awal kita berdiri kita itu keluarga. Tidak ada yang saling apa namanya saling menjatuhkan satu sama lain, itu tidak boleh. Kalau itu saya pesan dari awal berdiri Mustika gitu. Kalaupun kita kan lebih banyak perempuan dari laki-laki. Kadang-kadang ada juga laki-laki relawan yang laki-laki masuk gitu dengan tujuan yang berbeda, Pak.

0: memang sudah jadinya. Dan itu memang sudah saling mendukung satu sama lain, kemudian saling membantu. Jadi saya kira di Mustika itu memang sudah seperti keluarga, tidak lebih tidak seperti komunitas-komunitas lain yang. Dan kemudian satu lagi mungkin yang beda di antara yang lain, di Mustika itu tidak ada senior dan junior.
1: Oke, semuanya
0: sama. Kemudian walaupun saya sebagai founder, saya tidak bersikap sebagai founder, saya tidak pernah menjadi bos, tapi saya menunjukkan diri saya kalau saya adalah leader di antara mereka. Jadi mereka boleh contoh yang baik dari saya, yang buruk boleh dibuang.
1: Oke, gitu. Berarti jadikan sebagai kakak ya, iya, di dalam komunitas itu untuk memperkuat kerjasama nih ya, biar semuanya lancar nih. Nah, ini di era digital seperti sekarang ini ya Kak Iin, bagaimana nih Rumah Baca Mustika memanfaatkan media atau teknologi untuk mendukung gerakan sosial ini?
0: Oh, itu pasti, karena kita pasti memanfaatkan peralatan digital untuk setidaknya untuk promo lah Mustika ini bergerak udah kemana begitu ya. Kemudian juga karena media digital inilah kita bisa menemukan orang-orang baik di antara kita dan menjadikan bahwa media ini sesuatu yang positif, karena dengan media kita banyak ditemukan orang baik dan kita banyak menemukan orang baik. Pada saatnya bertemulah suatu kegiatan yang baik dengan orang-orang yang baik, jadilah sesuatu kegiatan yang bisa bermanfaat untuk anak-anak di pelosok. Begitu sih sebenarnya.
1: Nah, apa nih yang membuat momen apa nih yang membuat Kak Iin terharu ya dalam komunitas Rumah Baca Mustika ini? Atau mungkin ada sesuatu hal yang membuat kesan yang tidak pernah terlupakan nih Kak?
0: Kalau terharu sih terlalu banyak sih sebenarnya, karena setiap daerah yang kita temukan itu akan ada cerita-cerita yang tidak bisa kita lupakan gitu. Tentang anak-anaknya, anak-anaknya itu sendiri gitu. Saya pernah waktu di bulan puasa saya pernah bikin, kita kan ada juga kegiatan sosial kemanusiaan dan amal keagamaan selain literasi pendidikan. Pada saat kita bikin namanya programnya belanja bareng yatim, itu kita ada mengajak anak yatim berbelanja kebutuhan hari raya untuk mereka. Kemudian kita mengundang 10 anak yatim untuk ikut kegiatan kita. Mereka kita berikan uang sekian 300.000 waktu itu. Silakan mereka belanjakan apa saja kebutuhan lebaran. Kemudian mereka beli. Tapi ada satu anak yang datang tergopoh-gopoh dengan pakaian yang seadanya, tidak bergaya teman-temannya, dan tanpa sendal, tanpa alas kaki. Dan itu memang pada saat itu saya jujur saya langsung nangis bombay. Memang ini udah 2000 berapa nggak punya sendal, nggak punya alas kaki gitu. Dan setelah itu pada saat itu belanja yang ya, pasti yang saya utamakan beli dulu alas kaki. Jadi setelah itu saya lihat wajahnya itu senyum ketat. Jadi pas itu ya Allah, ternyata
1: hal kecil.
0: Ini hal seperti itu.
1: Oke, nah selama ini apakah ada yang mensponsori kegiatan-kegiatan dari Rumah Baca Mustika ini?
0: Kalau sponsor saya bilang sponsor itu mungkin agak besar lah skalanya. Tapi saya bilang selama ini banyak yang mendukung saja, sama support gitu. Kita kemudian support dari teman-teman secara personal banyak. Kemudian support dari teman-teman komunitas juga misalnya, atau kolab dengan komunitas-komunitas. Itu misalnya kemarin terakhir kita kolab dengan ITS Surabaya. Kita membuat kegiatan yang di luar itu volunteer kemerdekaan namanya kegiatannya, itu volunteer sampai sambil nge-trip gitu dengan orang ITS-nya. Kemudian ada juga namanya volunteer camp, volunteeran sambil nge-camp gitu. Pokoknya kemudian itu ada yang support gitu, support penuh. Misalnya volunteeran itu kita berbagi perlengkapan sekolah kayak sepatu, tas gitu. Nah itu mereka yang menyediakan, kita yang suka si lapangan gitu. Okay. Jadi ya memang Mustika ini tidak bisa bergerak juga tanpa mereka juga gitu. Kalau hanya Mustika saja mungkin hanya berkutat di kegiatan-kegiatan literasi dasar-dasar saja, tapi dengan adanya bantuan dari teman-teman tersebut, jadi anak-anak juga bisa terbantu dengan perlengkapan sekolah, perlengkapan belajar begitu.
1: Oke, ini saya ke Kak Mariam dan juga Kak Ilham ya. Nah, menurut kakak berdua nih, kenapa nih anak muda saat ini perlu diajak ya untuk ikut terlibat dalam gerakan literasi dan juga komunitas-komunitas sosial nih, Kak?
2: Harus jiwa-jiwanya harus terpanggil sih anak muda untuk literasi numerasi, karena kita lihat di zaman sekarang ini literasi sama numerasinya sangat sedikit. Kalau di kota Ende mungkin lumayan, kalau di pelosok sih sedikit tidak, sekali Kak.
1: Bahkan karena juga ada yang tidak punya
2: ya. Iya, tidak punya fasilitas kayak buku ataupun yang lainnya. Untuk semangat literasi kurang sekali kalau di pelosok. Makanya harus ada panggilan jiwa.
1: Oke deh. Nah, salah satu cara nih untuk menggerakkan mereka itu seperti apa nih? Kalau menurut Kak Mariam?
2: Bertemu dengan komunitas-komunitas seperti
1: mengajak mereka musika, ya untuk bergabung, mungkin kalau punya minat ya, atau juga bisa dengan kita mengajarkan cara-caranya ya, agar mereka, siapa tahu nih ketika mereka melihat kakak-kakak ya, oh kegiatannya seru juga ya, coba kita buat kelompok lagi nih, ya, seperti itu ya. Bagaimana nih Kak Ilham, sependapatkah dengan Kak Mariam atau punya ide nih bagaimana nih cara, atau punya jawabannya kenapa nih ya anak muda saat ini nih perlu untuk diajak nih bergabung dengan komunitas?
3: Menurut saya karena kebanyakan anak muda setelah melakukan kegiatan yang kurang
1: berkegiatan ya, mungkin karena adanya gadget ini ya. Karena jadi mereka lebih senangnya dengan gadget. Nah, cara Kak Ilham untuk mengajak mereka itu seperti apa nih?
2: Kalau untuk mengajak sih Kak, tidak bisa dipaksa. Harus dari hati sendiri. Kalau dari hati sih tidak bisa diajak apa,
1: tidak
2: langsung
1: bisa
2: mengalir dengan sendirinya begitu Kak.
1: Oke. Nah, pernah tidak nih memberikan contoh kepada mungkin teman-teman yang ada di kompleks rumah ya, kalau oh kegiatannya kami ini seperti ini nih, mau tidak nih, pernah ya, menawarkan juga?
2: Pernah. Kalau sering-sering Rumah Baca Mustika kan buka volunteernya Kak. Nah, ketika dibuka pasti kami sebarkan flyernya di teman-teman kompleks ataupun di grup-grup anak kompleks. Jadi kalau anak kompleksnya tertarik ya daftar.
1: Oke, jadi tergantung juga ya dengan tergantung hobi mungkin atau juga keinginan mereka ya. Karena saat ini dengan perkembangan teknologi itu akhirnya membuat mereka juga untuk berkegiatan itu
2: mager,
1: ogah-ogahan ya. Oke, untuk KI ini ya di era digital saat ini, bagaimana nih Rumah Baca memberikan harapan nih terhadap dukungan atau mengharapkan dukungan nih dari pemerintah atau sekolah dan juga masyarakat untuk perkembangan komunitas literasi ini ya Kak?
4: Kalau kita selama ini Mustika ini dibilang tidak pernah melibatkan memang. Bukan berarti kami anti dengan pemerintahan, tidak. Tapi kadang kami bingung dengan birokrasi yang berlebihan, terlalu menurut kami terlalu menyulitkan, merepotkan. Jadi kita tidak pernah melibatkan mereka dengan segala kegiatan kita. Jadi kita memang selama ini tentu mandiri saja, mandiri dengan apa yang kita punya, sumber daya yang kita punya kita manfaatkan itu. Tapi mungkin kedepannya melihat situasi ini, Kita kan semakin hari kita semakin banyak nambah pengalaman, ya. Nambah ilmu pengetahuan. Kita mungkin kemudian apalagi saya sekarang sudah jadi relawan literasi masyarakat Kabupaten Ende yang ditunjuk langsung oleh Perpustakaan Nasional, secara tidak langsung saya harus memang mulai mendekatkan diri. Ya. Dalam waktu dekat mungkin kita mungkin akan beraudiensi ke dinas-dinas, memperkenalkan program kita, baik program Mustika maupun program dari Lima itu sendiri. Jadi ya kita mulai membuka diri lah.
1: Oke, Kak In, mimpi besar apa nih yang ingin diwujudkan ya dalam komunitas Rumah Baca Mustika ini?
4: Mimpi itu terlalu besar sebenarnya. Saya tidak tahu. Dari dulu sebenarnya dulu ada waktu kita masih kontrak rumah itu ada dulu dari tahun 2019 sampai 2020 itu ada kontrakan kita dijadikan miskin, tapi sejak 2020 sampai sekarang itu kita tidak ada punya lokasi sendiri. Jadi saya berharap saja itu mimpi aja lah dulu. Mau terkabul atau tidak nanti itu biar Tuhan yang apa. Saya pengen susah nanti punya tempat sendiri di Mustika, kemudian semua aktivitas dan kegiatan itu berlangsung di situ sebanyak mungkin, kemudian bisa dijadikan tempat yang untuk berkreativitas untuk anak-anak muda maupun anak-anak usia sekolah dan yang

0: sekarang sedikit mulai sedikit kita sudah bergerak ke pemerintahan. Kemarin seperti besok pengumumannya, apakah kami lolos, kita ikut, kita sudah bisa ikut mengakses bantuan dari pemerintah, walaupun itu lewat Balai Bahasa Pusat. Itu kemarin kita masukkan proposal karena memang sudah dibuka untuk semua teman baca. Jadi kita masukkan proposal, besok pengumuman apakah kami lolos atau tidak. Kalau memang lolos, kita akan membuat banyak kegiatan yang bagus dan mungkin itu terpusat nanti di RRI.
1: Tepuk tangan. Kayaknya perlu ada dukungan benar-benar nih. Media seperti RRI ini juga agar masyarakat juga perlu tahu nih bahwa ada komunitas Rumah Baca Mustika yang benar-benar bergerak di bidang literasi ini ya. Jadi semoga saja harapan itu bisa tercapai ya.
2: Amin.
1: Ini juga untuk kepentingan bersama ya, agar kita tidak kalah majunya juga ya, literasinya dengan pulau-pulau lain ya. Nah, kalau untuk Kak Mariam dan juga Kak Ilham nih, apa harapan terbesar kalian nih di Rumah Baca Mustika ini, keberlanjutannya seperti apa harapannya nih?
3: Harapan terbesar kami sama sih seperti Mak, yang dikatakan Mak, kami butuh sekali rumah tempat kedua kami. Seperti biar kami leluasa untuk mengembangkan sayap di situ. Karena selama ini tidak ada tempat untuk kami bereksplor.
1: Jadi ketika nanti ada sesuatu yang ingin dibahas ya, tahulah di mana tempat berkumpulnya ya. Oke, baik. Nah, pesan-pesan nih yang ingin disampaikan kepada anak-anak dan juga remaja nih ya, seperti apa nih? Dari Kak Ilham pesannya?
4: Pesan dari saya harus lebih banyak apa melakukan
2: hal-hal baik,
4: hal-hal yang baik, seperti hobi mereka, hobi yang baik, seperti melakukan olahraga atau video-videografi, supaya skill-skill mereka itu tidak terbuang sia-sia.
1: Oke, jadi apa yang ada, potensi yang ada di dalam diri itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan juga jangan lupa ya untuk selalu terus membaca ya, walaupun zaman sudah canggih ya. Nah, untuk Kak Mariam sendiri,
3: kalau untuk saya, anak muda jangan main di zona nyaman saja. Ayo keluar di zona-zona yang bisa mengembangkan lagi sayap kita, bisa mengembangkan lagi kreativitas kita, dan bisa berguna untuk anak-anak yang ada di pelosok. Masih ada anak-anak yang harus kita perhatikan.
1: Oke, jadi jangan hanya stuck atau berhenti sampai di sini ya. Ketika sudah merasa nyaman, ya di situ saja ya. Bakatnya, kemudian kemampuannya itu harus terus diasah ya. Oke, Kak Iin nih, pesan-pesan untuk anak-anak muda nih seperti apa?
0: Ini di Mustika nih anak muda semua ini. Jadi setiap hari saya mungkin habiskan masa muda dengan hal-hal baik, dengan hal-hal positif yang bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa bermanfaat untuk diri sendiri. Jangan habiskan masa muda dengan hal-hal yang sia-sia, yang tak berguna. Kemudian capai segala keinginan, segala karena kalau sudah mulai menikah dan menua, kesempatan itu akan hilang.
1: Oke, benar nih ya. Jadi manfaatkan ya waktu saat ini untuk hal-hal yang positif ya, untuk hal-hal yang berguna bagi sesama kita. Nah, yang terakhir nih Kak Iin dan juga Kak Mariam serta Kak Ilham, satu kalimat nih yang ingin disampaikan, jika ada satu kalimat yang ingin disampaikan kepada generasi muda Indonesia saat ini tentang buku dan mimpi, kalimat apa itu? Kain.
0: Kalau kami ada lima kemarin bergerak.
1: Kalau Kak Maria mungkin ada kalimat?
3: Satu kalimat apa ya? Berdampak lah, berdampak bersama.
1: Oke, berdampak bersama ya. Kalau Kak Ilham? Kalimatnya mungkin ajakan mungkin ya, ayo kita bergerak bersama nih ya, untuk meningkatkan literasi di masyarakat mungkin, atau seperti apa nih?
4: Paling jadilah buku itu temanmu.
1: Oke, mantap ya. Buku dijadikan teman ya, karena buku juga ini adalah jendela dunia ya. Kita mau tahu sesuatu itu. Ketika seperti yang ada di pelosok-pelosok, ketika mau tahu perkembangan dunia, tidak ada gadget yang bisa diakses.

0: kita bersama, dan juga satu harapan ya, mudah-mudahan saja dengan adanya komunitas seperti Rumah Baca Mustika ini bisa meningkatkan kembali minat baca masyarakat ya, khususnya untuk anak-anak dan juga remaja nih yang saat ini tanpa kita sadari ya bahwa gadget sudah menghilangkan kebiasaan untuk membaca ya, karena mungkin pemikiran dari remaja-remaja sekarang ini bahwa buat apa kita susah-susah membaca ya, kita mendengarkan saja atau melihat saja kita sudah bisa tahu nih ya apa yang terjadi di dunia saat ini. Tapi marilah ya kita budayakan kembali membaca, tidak ada salahnya ya, karena suatu saat pasti ya internet mungkin ya tidak bisa kita akses. Nah, jalan satu-satunya adalah dengan membaca ya, mencari buku-buku tentang perkembangan dunia. Baik, terima kasih untuk kakak bertiga waktunya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapannya tadi bisa terwujud ya. Amin. Mempunyai wadah ya, tempat untuk berkumpul, sehingga ketika ada momen-momen yang mungkin bisa dikerjakan bersama di tempat itu juga bisa di
1: eksekusi itu juga.
0: Ya, baik. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya malam hari ini. Sukses selalu dan salam untuk semua anggota ya Rumah Baca Mustika ini, maju terus, kemudian juga mudah-mudahan juga apa yang menjadi harapan yang disampaikan bahwa besok ya ada pengumumannya, mudah-mudahan sehingga saja. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, dari studio Pro 1 RRI ND, kami berempat mengucapkan terima kasih, berlima ya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.

Sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti komunitas

Indonesia ya tentunya pendengar. Dan untuk Anda yang ingin berpartisipasi seperti biasa ya, di 082144511957 atau di 082138788786. Dan lagu-lagunya akan saya bacakan ya.

dengan kau untuk siapa, kemudian Brori Peso 5 dengan mengapa harus jumpa, kemudian ada lagu dari Christine Panjaitan jangan simpan tangismu, kemudian ada Deloitte dengan cinta hampa, Dewi Yul kupu-kupu malam, Dian Pasesa dengan habis manis habislah saya.

0: terakhir nih, Frankie Sahilatua ya, dengan lagu dari lagu Musim Petik ya untuk Anda. Silakan ya pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung malam hari ini, kami nantikan di line telepon ya, 0821 4451 1957, atau di 0821 3878 7886. Sudah ada yang bergabung ya di malam hari ini. Kita sapa dulu nih Yeri yang ada di Datu Elu. Halo, selamat malam Yeri, apa kabarnya malam hari ini Yeri?
1: Ya, selamat malam Johanna.
0: Iya, apa kabar Yeri?
1: Puji Tuhan, saya kabar baik, saya posisi di Pasar Ende ini.
0: Oh, lagi buat apa nih?
1: Ya, jualan sayur.
0: Oke deh, Yeri, mudah-mudahan saja rezekinya lancar ya.
1: Iya, amin. Kami baru turun tadi, tiba di Ende jam 8.
0: Oke deh, sehat terus ya Yeri ya.
1: Amin. Ya, Johanna.
0: Yeri, malam hari ini mau dengarkan lagu apa nih? Ada Betaria Sonata dengan Kau Untuk Siapa, kemudian Bruri Peso 5 dengan Mengapa Harus Jumpa, kemudian
1: Mengapa Harus Jumpa,
0: oh, Johanna. Oke, okay. Mengapa Harus Jumpa. Salamnya untuk ya. Siapa nih Yeri?
1: Oke, salamnya tentu saja pertama-tama buat Johanna bersama Bung Operator yang lagi bertugas pada malam ini. Selamat bertugas, tetap semangat sampai di penghujung acara nanti. Amin. Dan jangan lupa pulangnya hati-hati di jalan.
0: Iya. Lanjut.
1: Salam-salam yang lainnya ada Bang Jabox di Kaliburan, Nano di Koting, Ida di Magetegar, ada Widya, ada Bunda Ima di Geliting, ada Oma Deva di Jakarta, Oma Cheryl di Buanawas, Sikri di Buawai, ada Mama Oce di Bukit Tangor. Untuk siapa lagi ya? Untuk semua keluarga besar saya yang berada di Kampung Deobera maupun Lepkes yang mungkin saat ini belum tidur, dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, dan singkatnya saja, semua pendengar setia Pro 1 RRI ND yang lagi pantau malam ini, dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin.
1: Untuk Ibu Johanna, terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih Yeri, selamat malam ya, selamat beristirahat walaupun lagi di Pasar Ende ya Yeri ya. Sehat selalu. Baik pendengar, di manapun berada ya, ya tadi sudah kita dengarkan permintaan dari Yeri ya malam hari ini, lagu dari Bruri Peso 5 dengan Mengapa Harus Jumpa. Setelah Yeri ada lagi yang gabung di line telepon nih. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, Bapak Maksi apa kabarnya malam hari ini?
2: Kabarnya alhamdulillah puji Tuhan, kabar baik, kabar sehat,
0: puji Tuhan. Oke, Bapak Maksi malam hari ini mau dengarkan lagu apa nih? Ada Betaria Sonata dengan Kau Untuk Siapa, kemudian Christine Panjaitan dengan Jangan Simpan Tangismu, Deloitte dengan Cinta Hampa, Dewi Yul Kupu-Kupu Malam, kemudian Ebit G. Ade Kupu-Kupu Kertas, ada Dian Pasesa dengan Habis Manis, Habislah Sayang, Edi Silitonga dengan Lagu Untukmu, dan Frankie Sahilatua dengan Musim Petik. Yang mana nih?
2: Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata. Oke deh. Betarianya ini Kau Untuk Siapa? Ini pertanyaannya untuk siapa ini? Oke, lanjut nih. Salam-salamnya untuk siapa nih Bapak Maksi?
2: Dengan siapa nih?
0: Dengan siapa? Johanna.
2: Oh, Mbak Johanna. Ya, selamat berjumpa kembali ya.
0: Iya.
2: Gimana cuaca di Ende?
0: Puji Tuhan, dingin-dingin empuk.
2: Iya, di Fak-Fak juga, hanya saja ini.
0: Oh, ini orang Fak-Fak, saya pikir Bapak Maksi nih. Aduh, minta maaf ya.
2: Iya.
0: Baik, lanjut nih.
2: Putra Ateng nggak tahu, sulang mau ya, ngomong lagi.
0: Saya baru dengar lagi nih suaranya.
2: Betul ya.
0: Baik, okay, lanjut nih.
2: Salamnya untuk Bapak, teman bertugas. Semoga sukses, sehat selalu bersama keluarga. Juga salam untuk teman-temanku semuanya.
0: Oke deh.
2: Oke, salam untuk ada teman-teman yang sudah lama ini bermo. Salam lagi nada kamu, ada juga Bang Giri, ada juga Bang Marcel, juga ada Bunda Ima, ada juga Om Fati. Juga ada Oma Sheryl, dan juga Pak Nasrun, ada Kedinda juga, dan sudah dirangkul saja ya, semuanya saya tanpa terkecuali dari
0: asal-asal
2: saja.
0: Baik.
2: Oke, salam kompak selalu, semoga terhibur dan sehat bersama keluarga masing-masing.
0: Baik.
2: Oke, Mbak Johana, terima kasih.
0: Iya, terima kasih juga. Tuhan
2: berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih Putra Tengah ya. Saya berpikirnya Bapak Maxi nih, aduh minta maaf, beribu-ribu maaf nih ya. Baik, kita ke penelpon berikutnya ya. Ada Bapak Nasrun nih. Halo, selamat sore. Selamat malam.
3: Ya, selamat malam.
0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Memori lewat lagu.
0: Iya, Bapak Nasrun, apa kabarnya malam hari ini?
3: Iya, alhamdulillah sama, kita baik-baik, selalu sehat, walafiat.
0: Okay. Alhamdulillah ya. Bapak Nasrun, malam hari ini mau dengarkan lagu apa nih yang ada lagu di list ya? Ini Adia tadi sudah di request sama Putra sama Yeri ya, mengapa harus jumpa dari Bruri Peso 5, kemudian Betaria Sonata, kau untuk siapa yang di request Bapak Maxi, Putra Tengah, sorry ya. Kemudian ada Jangan Simpan Tangismu dari Christine Panjaitan. Kemudian Deloitte dengan Cinta Hampa.
3: Okay. Ya.
0: Dewi
3: Yul.
0: Jangan simpan tangismu.
3: Ya,
0: kalau mau menangis, menangis saja ya.
3: Menangis ya.
0: Oke, Bapak Nasrun, salam-salamnya malam hari ini.
3: Pertama-tama ya, balagi nyari sama tugas, selalu ya bersama keluarga rumah.
0: Okay.
3: Terus sama kurunya Yeri, NDL Batuwa satu malam ya selalu, sama istirahat, salam satu hari semuanya. Semuanya sudah mau tadi ya. Yang dari mana tadi ya, Putra Tengah ya, dari Pak-Pak ya. Panggil timur semuanya ya, tanpa kocok di alamat masing. Selamat malam, saya selalu balik keluarga masalah satu hari semuanya kompak selalu. Terima kasih, selamat malam.
0: Iya, terima kasih, selamat malam juga buat Bapak Nasrun yang ada di Sulawesi Tengah ya, dan juga buat pendengar yang ada dimanapun ya. Kita masih ada di Ruang Rindu nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dengan siapa di mana?
4: Ruang berbagi rindu memanfaatkan bersama malam Kak Johana.
0: Iya, malam juga. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Ayu dari Maluku Tengah.
0: Ayu, orang Maluku ya?
4: Iya, di Maluku Tengah, di Pulau Seram.
0: Oke, di Pulau Seram. Baik, Ayu, apa kabarnya?
4: Kabarnya alhamdulillah sangat baik nih. Kak Johana, kayak mana kabarnya ya?
0: Alhamdulillah baik juga ya.
4: Puji Tuhan ya, Kak Johana. Selamat, Tuhan selalu memberkati dan banyak berkat untuk banyak orang gitu ya. Selalu menjadi berkat intinya.
0: Baik.
4: Iya.
0: Ayu, malam hari ini mau dengarkan lagu apa nih? Ada Deloitte dengan Cinta.
4: Betul sih, dengar tadi.
0: Oh iya.
4: Saya mau dengar lagu dari Sangki, Sahila Tua, Musim Petik.
0: Oke, Musim Petik.
4: Baik. Iya, walaupun bukan musim petik sih, musim gagal panen karena lagi musim El Nino di Pulau Seram, Maluku Tengah.
0: Sekarang lagi musim bencana ya, di mana-mana bencana.
4: Iya, musim panas nih, Kak Johana. Di mana pertengahan ini keringin juga tuh lahan-lahan petani gagal panen.
0: Iya, mudah-mudahan dengan lagu ini turun hujan, kemudian mulai menanam ya, biar ada musim
4: panas. Iya, mulai menanam lagi. Oke, mudah-mudahan amin ya.
0: Salam-salamnya nih malam hari ini.
4: Saya mata nasron tadi ya, tadi Pak. Ya, waktu hari ini untuk monitor, kemudian buat semua yang menyiarkan proses dari ND. Dan pada terkecuali, selamat malam untuk semuanya. Salam dari Malu Ketengah Pulau Seram, Kota Masohi. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ketekan usia dan juga tentunya diberikan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa.
0: Amin.
4: Khususnya nih buat Kak Johana juga selalu diberkati ya. Amin. Sama keluarga. Tetap semangat, banyak hati-hati dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sampai di rumah dengan selamat dan dengan serta tegas nanti.
0: Baik, terima kasih
4: Kak Johana. Selamat malam.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam dan juga selalu diberkati ya oleh Yang Maha Kuasa nih untuk Ayu dan juga keluarga. Kita langsung ke lagu ya. Adia Bruri Peso 5 dengan Mengapa Harus Jumpa, kemudian Betaria Sonata dengan Kau Untuk Siapa, Jangan Simpan Tangismu dari Christine Panjaitan, dan Musim Petik dari Frankie Sahilatua.

0: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
1: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang

0: Baik, Bapak Maxi, malam hari ini mau dengarkan lagu apa nih? Ada Deloitte dengan Cinta Hampa, Dewi Yul, Kupu-Kupu Malam, Dian Pasesa, Habis Manis, Habislah Sayang, Ebit G. Ade, Kupu-Kupu Kertas, dan Edi Slitonga, lagu untukmu. Yang mana?
1: Dian Pasesa saja, Ibu Rukiana.
0: Dian Pasesa, Habis Manis, Habislah Sayang.

5 menit nih. Jadi silakan ya yang ingin bergabung malam hari ini di line telepon maupun line WhatsApp ya. Masih ada juga lagu-lagunya nih. Ada Deloy dengan Cinta Hampa, kemudian Dewi Yul Kupu-Kupu Malam, Ebit Gade, Kupu-Kupu Kertas, dan Edisi Letonga, lagu untuk

0: Berikan perjalanan dan aman.
1: Amin, amin, amin.
0: Iya. Untuk Bunda Ina, Oma Serio, Opa Brodes, Ati Baru-Baru, Sama Anda, Ingo Mawa, Sobat Selamat Semarang. Terima kasih, Ayana.
1: Bye.

0: Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
2: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno

laga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Tentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.

berada di menit-menit terakhir ya di jumpa kita di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan terima kasih ya untuk Anda yang saat ini sudah setia ya bersama Pro 1 RRIMD di FM 100,5 MHz ya. Ruang Rindu akan segera saya tutup ya di malam hari ini. Untuk yang sudah berpartisipasi

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya. Mana udah jam segini lagi. Nah, bentar lagi hijau nih.
4: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
3: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
4: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
3: Apa lo? Mau berantem?
5: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, mati lah aku.
4: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
6: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Sampai sekarang, cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil.

Jaga kesehatan jantung secara rutin sangat penting ya agar fungsi organ tersebut tetap optimal. Nah, kebiasaan ini bisa dimulai dari rutinitas sederhana dalam kehidupan sehari-hari seperti memperoleh waktu tidur yang cukup dan juga berkualitas. Nah, untuk membahasnya lebih lengkap ya, berikut kami hadirkan cara menjaga kesehatan jantung. Nah, menjaga kesehatan jantung ini bisa dilakukan dengan meninggalkan gaya hidup sehari-hari yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang baik untuk jantung ya. Nah, pola makan sehari-hari memiliki peran yang penting dan juga sangat besar ya terhadap kesehatan jantung. Oleh karena itu, penting untuk memilih jenis makanan yang tepat agar kesehatan jantung tetap terjaga. Nah, makanan yang sehat untuk jantung itu terdiri dari kombinasi berbagai sumber makanan ya, termasuk buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga kacang-kacangan. Nah, selain itu juga guna menjaga kesehatan jantung, sebaiknya kurangi konsumsi daging olahan ya, seperti ham, bacon, sosis, dan juga hot dog nih, serta makanan asin ya, seperti ikan kering. Nah, asupan garam juga perlu dikurangi. Asupan garam yang direkomendasikan adalah 1.500 mg atau setara dengan 1 sendok teh per hari nih, pendengar. Selain itu juga ada jumlah pantangan makanan penyakit jantung ya, seperti makanan olahan, makanan kaleng, dan juga makanan cepat saji. Camilan manis seperti donat dan kue juga sebaiknya dikurangi dan dapat diganti dengan berbagai buah yang bagus untuk jantung seperti apel atau juga buah beri. Apabila ingin minum manis, pilihlah jus buah tanpa pemanis tambahan ya, agar bisa menghindari ketergantungan terhadap pemanis buatan atau pemanis tambahan ya, seperti minuman lain ya yang bersoda juga nih pendengar. Kemudian juga menurunkan berat badan. Obesitas ini merupakan salah satu faktor risiko penyakit jantung ya. Seseorang dikatakan obesitas bila memiliki indeks massa tubuh kurang lebih 25 ya. Karenanya jika memiliki berat badan berlebihan, cobalah menurunkan atau melakukan defisit kalori dengan mengurangi 500 kcal dengan dalam diet harian ya. Hal ini akan sangat membantu untuk menurunkan berat badan rata-rata setelah setengah ya, hingga 1 kg dalam seminggu.

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
2: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, kita tinggalkan ya Cannonball dengan Mengalah. Dan pendengar, kita lanjutkan ya informasi terkait dengan cara menjaga kesehatan jantung ya. Secara sederhana tapi efektif nih. Selain mengkonsumsi makanan yang baik untuk jantung, kemudian juga menurunkan berat badan. Nah ini perlu juga ya agar jantung tetap sehat, olahragalah yang rutin. Nah cara menjaga kesehatan jantung yang tidak kalah penting adalah olahraga secara teratur. Rutin melakukan aktivitas fisik dapat membantu menjaga berat badan ideal dan juga menurunkan kemungkinan terkena kondisi lain yang berpotensi membebani jantung seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan diabetes tipe 2. Nah, aktivitas fisik yang direkomendasikan untuk menjaga kesehatan jantung adalah dengan melakukan setidaknya 150 menit ya per minggu aktivitas aerobik intensitas sedang atau 75 menit per minggu aktivitas aerobik berat atau kombinasi keduanya. Sebaiknya aktivitas fisik tersebut dilakukan sepanjang minggu ya. Kemudian bergerak lebih banyak dan juga mengurangi durasi duduk. Aktivitas fisik apapun lebih baik daripada tidak sama sekali. Kemudian meningkatkan intensitas latihan aerobik untuk melatih jantung. Dan lakukan aktivitas penguatan otot intensitas sedang hingga tinggi seperti latihan ketahanan atau angkat beban setidaknya 2 kali seminggu. Dan yang terakhir, mengelola stres dengan melakukan aktivitas fisik atau meditasi. Kemudian hindari rokok ya. Menghindari rokok atau menghentikan kebiasaan merokok adalah salah satu cara menjaga kesehatan jantung yang efektif. Perlu dicatat nih pendengar ya, zat kimia dalam tembakau ini dapat merusak jantung dan pembuluh darah. Asap rokok dapat menurunkan kadar oksigen dalam darah yang akhirnya bisa meningkatkan tekanan darah dan juga detak jantung. Ini membuat jantung bekerja lebih keras ya untuk memasok oksigen yang cukup ke tubuh dan juga otak. Kemudian hindari alkohol nih. Cara menjaga kesehatan jantung selanjutnya adalah menghindari konsumsi minuman beralkohol. Pada dasarnya tidak ada batas aman untuk minum alkohol, sehingga akan lebih baik jika konsumsinya dihentikan sepenuhnya untuk menjaga kesehatan jantung secara optimal.

0: Trotoar yang luas dan bersih adalah cermin martabat sebuah kota. Jangan biarkan hak pejalan kaki terampas oleh parkir liar atau pedagang yang tidak tertata. Ayo kembalikan fungsi trotoar sebagaimana mestinya. Trotoar nyaman, pejalan kaki pun tenang.
1: Satu dari lima kejadian

hilang sekitar 37 ribu jiwa dan sekitar 500 ribuan warga kehilangan tempat tinggal. Aceh adalah wilayah di Indonesia yang menerima sapuan tsunami dengan ketinggian sekitar 30 meter yang meratakan daerah tersebut hingga 6,5 km dari bibir pantai. Masyarakat Indonesia pada umumnya menamai kejadian ini dengan sebutan gempa dan tsunami Aceh.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, selain hindari alkohol, cara menjaga kesehatan jantung yang sederhana namun efektif adalah menjaga tekanan darah dan juga gula darah. Nah, cara

penting untuk menjaga kesehatan jantung juga bisa dengan melakukan pemeriksaan tekanan darah dan gula darah secara teratur. Apabila didiagnosis menderita hipertensi atau diabetes, pasien dapat berdiskusi dengan dokter mengenai rencana pengobatan yang tepat untuk mengurangi risiko komplikasi seperti penyakit kardiovaskular. Dan selain itu juga sebagian besar orang tidak menunjukkan gejala apapun meski memiliki tekanan darah tinggi, dan hal ini bisa membahayakan jantung. Karena itu, cobalah untuk melakukan pengecekan kesehatan secara berkala dan mendeteksi hipertensi dan melakukan penanganan lebih dini itu dapat menurunkan resiko penyakit jantung. Kemudian, mengendalikan stres. Perlu diketahui ya pendengar bahwa stres yang berkelanjutan dapat berperan dalam tekanan darah tinggi dan faktor resiko lain untuk penyakit jantung. Sayangnya beberapa orang justru mengatasi stres dengan cara yang tidak tepat ya, seperti makan berlebihan, minum alkohol, atau merokok. Hal ini dapat membuat resiko terkena penyakit jantung lebih tinggi. Jika sedang stres, cobalah melakukan hal atau aktivitas lain seperti melakukan aktivitas yang disukai ya, latihan relaksasi, melakukan yoga atau meditasi ya. Apabila stres terasa sangat berat dan membutuhkan bantuan profesional, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater.

0: Waktunya kentongan. Ketika berada di dalam rumah, apa yang harus Anda lakukan ketika terjadi angin puting beliung? 1. Tutup rapat jendela dan pintu, lalu dikunci. 2. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jangan lupa, cabut juga regulator tabung gas untuk mencegah terjadinya kebakaran. 3. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Anda bisa berlindung di tengah ruangan yang lebih aman. 4. Siap barang-barang penting seperti uang secukupnya, pakaian, dan obat-obatan, serta surat-surat penting jika keadaan memaksa harus keluar dari rumah. 5. Jangan lupa, tetap waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Merupakan salah satu tempat persembunyian prajurit Jepang pada masa penjajahan. Dalam bahasa Ende dikenal dengan Ata Nippo, orang Jepang. Ata Nippo adalah sapaan orang Ende terhadap prajurit Jepang. Menurut sejarah bahwa Gomo Nippo dibangun pada awal Maret 1942 oleh tentara Jepang. Setelah Perang Dunia Kedua atau Perang Pasifik, bala tentara Nippon kembali menjajah rakyat Indonesia selama 3,5 tahun. Mereka berada di Ende dan menjajah rakyat Ende selama kurang lebih 3,5 tahun. Untuk mengamankan prajurit dan alat perang, tentara Nippon membangun Gomo Nippo sebagai markas atau benteng mereka untuk melindungi dan mengintai musuh saat aksi baku tembak dengan tentara Belanda yang saat Perang Pasifik bergabung dengan kubu sekutu bersama Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Prancis, yang pada saat itu tentara Belanda masih menguasai semua warga Nua Mere Roreke atau Kampung Besar Roreke. Saat ini Gomo Nippo sudah diganti dengan nama Gua Maria Fatima dan dijadikan tempat wisata rohani.

inspiratif. Suatu hari, emas dan tanah sedang bersama. Emas merasa dirinya baik karena tubuhnya memiliki warna berkilauan dan banyak dipakai orang-orang sebagai perhiasan. Emas juga bangga karena ia disimpan di tempat yang rapi, bersih, serta diberi pengamanan ketat. Sedangkan tanah, ia hanya diinjak-injak dan tidak pernah diperlakukan seperti emas. Ia pun mengejek si tanah. "Hei tanah, lihatlah penampilanmu yang jelek dan kusam itu. Tubuhmu tidak berkilau layaknya aku," katanya sambil memamerkan tubuhnya yang berkilauan terkena pantulan matahari. Sejenak terdiam, tanah pun membalas, "Ya emas, benar, benar sih kamu berkilauan. Aku memang tidak berkilau sepertimu. Tapi, apakah kamu bisa menumbuhkan buah yang manis? Apakah kamu bisa menumbuhkan bunga yang indah? Apakah kamu juga bisa menumbuhkan pohon untuk berteduh manusia? Dan apakah kamu bisa menjadi tempat untuk membangun rumah, tempat para manusia merasa tenang dan nyaman?" Jawab si tanah dengan tenang. Emas pun terdiam seribu bahasa. Pendengar, masing-masing kita diberikan kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Jangan jadikan kelebihan kita untuk mengolok ataupun mengejek orang lain, bahkan meremehkan keberadaan orang lain. Tetapi gunakanlah kelebihan kita untuk bisa saling membantu dan saling menolong, bahkan saling melengkapi kekurangan orang lain. Sebab kekurangan kita pun akan ditutupi atau disempurnakan oleh orang lain.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz. Akhir kata, saya Joanna dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa lagi.

Selamat pagi pendengar program Satu dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia ND, radio publik milik bangsa, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam edisi hari ini, Selasa 15 September 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, saya Christine Senda dan kerabat kerja Florata pagi ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Selamat pagi pendengar program satu dimanapun Anda berada dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Salam jumpa bersama kami yang bertugas di Florata pagi ini untuk edisi Selasa 15 September 2026. Saya Kristen Sinda ditemani operator studio Aventino. Pendengar RRI, selamat menikmati hari baru dengan penuh syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita ya untuk kembali menyambut hari ini. Dan bersama Pro 1 RRI ND, sajian informasi dan juga lagu-lagu dan acara-acara menarik lainnya akan kembali menemani Anda di Florata pagi ini hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita awali jumpa kita pagi hari ini pendengar RRI dalam sajian Mutiara Pagi Katolik dengan topik Setia pada Kebenaran di Tengah Tantangan bersama Penyuluh Agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten ND Ibu Trifonsa Siro SAG. Selamat mengikuti.
1: Florata pagi ini. Jika Anda belum mencapai sesuatu,

Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 ini di mana saja berada, dan selamat datang kembali di Perenungan Embun Pagi, tempat kita sejenak menghentikan ritme dan menimba kekuatan dari sabda Tuhan sebelum melangkah mengawali hari ini. Pagi ini bersama saya Trifun Sasero SAG, Penyuluh Agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, dalam Mutiara Pagi Katolik edisi Selasa 15 September 2026 dengan tema Setia pada Kebenaran di Tengah Tantangan. Pagi ini gereja mengajak kita menyelami perikop Injil Yohanes bab 15 ayat 25 sampai 27, di mana Yesus menyampaikan firman yang begitu mendalam tentang tantangan hidup mengikuti Dia dan janji penyertaan Roh Kudus. Mari kita buka hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan sapaan kasih-Nya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas rahmat pagi yang baru ini, saat kami hendak merenungkan sabdamu dalam Injil Yohanes. Bukalah dan terangilah hati kami di hari peringatan Santa Maria berduka cita ini. Ajarlah kami untuk memetik teladan dari Bunda Perawan Maria yang senantiasa setia berdiri di bawah kaki salib Putramu. Bimbingilah pikiran dan jiwa kami agar sabdamu menjadi penuntun langkah kami sepanjang hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita membuka mata hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalah penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

bahwa doa koronka berasal dari bahasa Polandia yang berarti mahkota kecil. Koronka juga bermakna untaian manik-manik hadiah dari orang terkasih. Doa koronka diyakini sebagai ajaran langsung Yesus Kristus. Melalui penampakannya di tahun 1935, Santa Maria Faustina Kowalska mendengarkan doa ini. Santa Faustina memohon belas kasih Tuhan dan ia terus memanjatkan doa koronka untuk meredam murka Tuhan kepada manusia-manusia yang berdosa. Jadi, doa koronka merupakan persembahan dan permohonan kepada Tuhan yang dia

Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 ini yang terkasih dalam Kristus. Pagi ini kita diajak menyimak salah satu momen paling mengharukan di Bukit Golgota. Di atas kayu salib, saat menanggung rasa sakit fisik dan beban dosa dunia yang begitu berat, mata Yesus tidak tertutup oleh penderitaannya sendiri. Pandangannya tertuju pada sosok-sosok yang setia berdiri di kaki salib, Maria ibunya dan Yohanes murid yang dikasihinya. Hari ini Gereja Sejaga juga merayakan peringatan Santa Maria berduka cita, mengingatkan kita akan ketabahan luar biasa Bunda Maria di bawah kaki salib. Ketika Yesus berbicara tentang dunia yang memusuhi kebenaran dan pentingnya bersaksi bersama Roh Kudus, Bunda Maria menjadi wujud nyata dari sabda tersebut. Melalui kisah Injil Yohanes bab 15 ayat 25 sampai 27, ada dua perenungan mendalam untuk menyapa hati kita pagi ini. Pertama, kesetiaan untuk tetap berdiri di kaki salib. Di saat murid-murid lain kocar-kacir ketakutan, Maria dan Yohanes memilih untuk tetap tinggal dekat Yesus. Mereka tidak bisa menghentikan rasa sakitnya, tetapi kehadiran mereka menjadi bukti kesetiaan dan empati. Dalam hidup, seringkali kita diuji bukan saat situasi menyenangkan, melainkan saat situasi sulit. Apakah kita tetap setia mengikuti Kristus dan mendampingi sesama yang sedang memikul salib kehidupan mereka? Kedua, kasih yang menyatukan keluarga Allah. Yesus mempercayakan pemeliharaan Maria kepada Yohanes. Di kaki salib, lahir sebuah ikatan keluarga baru, bukan berdasarkan ikatan darah, melainkan ikatan kasih Kristus. Bahkan di titik terendah dalam hidupnya, Yesus tidak pernah lupa memikirkan dan memelihara orang-orang yang dicintainya. Kasihnya begitu tuntas, memperhatikan hingga hal-hal praktis tentang keselamatan dan masa depan ibunya. Marilah, semoga sabda Tuhan pagi ini menjadi inspirasi dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari ini. Peduli di tengah keterbatasan. Jangan biarkan beban hidup membuat hati kita menjadi dingin atau egois. Tetaplah membuka mata dan hati untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan penghiburan. Menjadi Yohanes dan Maria bagi sesama. Bukalah rumah dan hatimu untuk menerima orang lain. Kehadiran yang penuh kasih dan kesediaan untuk mendukung sesama adalah perwujudan nyata dari kasih Kristus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar dan tuntas di atas kayu salib. Ajarlah kami pagi ini untuk memiliki hati seperti Maria dan Yohanes, hati yang setia berdiri mendampingi sesama di saat sulit. Berikanlah kami kepekaan untuk memikirkan dan mengasihi orang-orang di sekitar kami, bahkan ketika kami sedang menghadapi pergumulan hidup kami sendiri.
biarlah kasih-Mu melimpah melalui hidup kami sepanjang hari ini. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas sabdamu dan teladan kasihmu yang telah meneguhkan hati kami pagi ini. Melalui Bunda Maria yang engkau percayakan kepada kami di bawah kaki salib, berikanlah kami keberanian untuk selalu menjaga, mengasihi, dan setia memikul salib hidup kami sehari-hari. Sertailah seluruh tugas, karya, dan perjumpaan kami sepanjang hari ini, agar senantiasa memuliakan namamu. Santa Maria berduka cita, doakanlah kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Anda, berapa banyak mujizat dalam Alkitab yang dibuat Yesus? Sepanjang hidupnya, Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Mujizat-mujizat tersebut dilakukan bukan untuk menyombongkan diri, tetapi sebagai cara untuk memberitahukan kedatangannya kepada Allah dan tanda kasih Allah kepada umatnya dalam Lukas bab 4 ayat 18 sampai

21. Tidak semua mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tercatat dalam Alkitab. Dan yang tercatat dalam Alkitab ada 35 mujizat, dan mujizat-mujizat yang tercatat dalam Alkitab sudah cukup untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah.

mengangkat perbedaan, tapi toleransi menjadi fondasi negeri ini untuk terus bersatu dan maju dalam keberagaman. Kekayaan karakter bangsa harus terus kita pelihara demi menjaga perdamaian Indonesia. Selayaknya rumah, jika ada yang rusak, kita akan berusaha membenahi, dan begitu pula dengan Indonesia, tanah air yang menjadi rumah bagi aku, kau, kita, dan semua bangsa Indonesia yang akan menjadi tempat untuk selalu kembali pulang, apapun keadaannya. Mari rawat toleransi, biarkan Indonesia tetap bersatu dalam keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika.

aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mari, teruslah nikmati relasi dengan Tuhan, sehingga kasihnya terus melimpah dari dalam diri.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Hati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat pagi saudara, kembali Anda dengarkan Warta Berita Daerah RRI ND untuk edisi hari ini, Selasa 15 September 2026. Sari Berita. Dinas Perhubungan Kabupaten ND menggelar kegiatan donor darah sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas ke-55 tingkat Provinsi NTT tahun 2026. Sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Ilelewotolog di Kabupaten Lembata membuat warga kesulitan beraktivitas di luar rumah karena keterbatasan masker. Bersama saya, Kristin Sendah, kita ikuti berita selengkapnya. Dinas Perhubungan Kabupaten ND menggelar kegiatan donor darah sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-55 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung Senin 14 September 2026 dengan melibatkan jajaran Dinas Perhubungan dan sejumlah pihak terkait. Selengkapnya, Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Dinas Perhubungan Kabupaten ND menggelar kegiatan donor darah sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas ke-55 tingkat Provinsi NTT tahun 2026. Kegiatan tersebut dengan melibatkan jajaran Dinas Perhubungan dan sejumlah pihak terkait. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten ND melalui Sekretaris Dinas Ida Mudamite mengatakan, donor darah menjadi salah satu kegiatan sosial dalam rangkaian menyambut Harhubnas tahun ini. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bentuk kepedulian insan perhubungan terhadap kebutuhan darah bagi masyarakat.
3: Hari ini tanggal 14 September kami lanjutkan lagi dengan kegiatan donor darah. Kurang lebih 40-an yang melakukan donor darah menghasilkan 33 kantong darah dengan berbagai jenis golongan darahnya.
2: Salah satu peserta donor, Muhammad Hasi Hafiz, staf Bandara ND mengaku bangga dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan donor darah serupa dapat terus dilakukan secara rutin karena memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan.
4: Ya, tanggapan saya dengan adanya donor darah ini semoga bisa membantu untuk pasien-pasien yang membutuhkan darah, terutama untuk saya sendiri, golongan darah B. Semoga darah saya dapat membantu para pasien yang membutuhkan darah. Semoga kedepannya hal seperti ini, yang positif ini, bisa menjadi kegiatan yang rutin agar dapat memberikan manfaat bagi rakyat.
2: Hal senada disampaikan Wulan, salah satu staf Dinas Perhubungan Kabupaten ND yang turut mengikuti kegiatan donor darah tersebut. Menurutnya, kegiatan sosial seperti ini penting untuk terus didorong, selain membantu sesama, juga dapat meningkatkan kepedulian di lingkungan kerja. Sementara itu, Ovin, staf unit donor darah PMI Kabupaten ND, mengapresiasi kegiatan sosial yang digelar Dinas Perhubungan Kabupaten ND. Ia menilai kegiatan tersebut turut membantu ketersediaan stok darah yang dibutuhkan masyarakat di Kabupaten ND.
5: Dengan adanya kegiatan seperti ini sangat membantu sekali untuk kesediaan stok di unit donor darah Kabupaten ini, karena berhubungan sekarang kita punya pasien itu sangat banyak. Nah, jadi kalau ada kegiatan ini sangat membantu sekali.
2: Kegiatan donor darah tersebut terkumpul sebanyak 33 kantong darah yang selanjutnya diharapkan dapat mendukung ketersediaan darah untuk kebutuhan pelayanan kesehatan di Kabupaten ND. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Harhubnas ke-55 tingkat Provinsi NTT tahun 2026 yang mengedepankan kepedulian sosial. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Erupsi Gunung Ilalewa Tolok di Kabupaten Lembata yang terus berlangsung berdampak kepada aktivitas masyarakat di sejumlah desa sekitar kawasan gunung. Sebaran abu vulkanik membuat warga kesulitan beraktivitas di luar rumah karena keterbatasan masker. Ricardus Kota selengkapnya melaporkan.
6: Abu vulkanik dari erupsi Gunung Ilalewa Tolok tidak hanya menutupi permukiman warga, tetapi juga mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat. Di Desa Lamagute, Kecamatan Ileape, keterbatasan masker menjadi salah satu persoalan yang dirasakan langsung masyarakat. Kepala Desa Lamagute, Romanus Jariaman, mengatakan warga kesulitan beraktivitas di luar rumah karena tidak memiliki masker yang cukup.
7: Untuk masyarakat tidak bisa beraktivitas dengan baik karena ketiadaan masker, sehingga masyarakat tidak bisa beraktivitas di luar rumah.
6: Romanus mengatakan pemerintah desa telah meminta bantuan kepada Bupati Lembata untuk memenuhi kebutuhan masker dan air bersih bagi masyarakat. Kebutuhan tersebut dinilai mendesak karena aktivitas erupsi Gunung Ilalewa Tolok masih memberikan dampak terhadap kehidupan warga di sekitar kawasan gunung. Sementara itu, dari sisi penanganan bencana, BPBD Kabupaten Lembata telah menyalurkan sekitar 2.500 masker kepada masyarakat terdampak. Kepala BPBD Lembata, Andres Koban, mengatakan penggunaan masker menjadi langkah penting untuk mengurangi paparan abu, terutama yang dapat mengganggu saluran pernapasan. Andres mengatakan jumlah masker yang telah didistribusikan masih terbatas dibandingkan kebutuhan masyarakat terdampak.
8: Paling yang mendesak terkait dengan kesehatan, terutama untuk saluran pernapasan. Berarti untuk mitigasinya kan kita siapkan masker. Nah, masker yang kita punya baru distribusi sebanyak 2.500. Hanya baru 2.500 ketersediaan kita.
6: Karena itu, BPBD Lembata terus mengajukan dukungan kepada berbagai pihak sembari menghimpun laporan dampak erupsi dari desa dan kecamatan. Laporan berupa foto dan video tersebut digunakan sebagai bahan asesmen untuk menentukan kebutuhan penanganan masyarakat di wilayah terdampak abu vulkanik. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
1: Sementara itu, Bulog Cabang Bajawa bersama Dinas Pertanian Kabupaten Ngada menghadirkan gerakan pangan murah di Gereja Roh Kudus Mataloko minggu kemarin untuk mendekatkan akses pangan, menjaga keterjangkauan harga, dan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan harian. Laporan Su Imam.
9: Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Bajawa, Daini Niksan OBJ, mengatakan kegiatan tersebut menyasar kebutuhan pangan masyarakat di tingkat komunitas dengan harga terjangkau sesuai kebutuhan rumah tangga masing-masing. Dijelaskan, Bulog menyediakan beras SPHP, minyak goreng, dan gula dalam kegiatan gerakan pangan murah. Menurutnya, penyaluran beras melalui gerakan pangan murah memberikan kesempatan warga mendapatkan beras program stabilisasi dengan akses lebih dekat dari lingkungan tempat tinggal. Ia melanjutkan, bagi masyarakat Mataloko, gerakan pangan murah menjadi layanan langsung untuk memperoleh bahan pangan tanpa menempuh akses distribusi yang lebih jauh. Kehadiran layanan pangan tingkat komunitas juga membantu pemerintah memantau kebutuhan serta respon masyarakat terhadap perkembangan harga.
10: Melalui pelaksanaan gerakan pangan murah di Gereja Roh Kudus Mataloko, Bulog Cabang Bajawa dan Dinas Pertanian Kabupaten Ngada hadir di seluruh pelosok Kabupaten Ngada dengan memberikan akses pangan berkualitas dengan harga yang terjangkau dan menjaga daya beli masyarakat. Perum Bulog Cabang Bajawa berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan di wilayah Kabupaten Ngada.
9: Daini menambahkan, pihaknya terus mendukung program stabilisasi pangan bersama pemerintah Kabupaten Ngada secara berkelanjutan. Penguatan kerjasama diharapkan menjadi ketersediaan komoditas, memperluas layanan, dan mempertahankan daya beli masyarakat ketika harga bergejolak.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
1: Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Serikat Karyawan Perum Bulog Indonesia melalui Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan di Kabupaten Ngada. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang masih membutuhkan dukungan dalam masa pemulihan. Ferry Soal selengkapnya melaporkan.
11: Kepedulian terhadap warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Ngada terus mengalir. Serikat Karyawan Perum Bulog Indonesia melalui Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui posko penanganan bencana alam gempa bumi Pemda Ngada untuk membantu masyarakat yang masih membutuhkan dukungan dalam masa pemulihan. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kanwil NTT Arahim Kanam bersama jajaran mendatangi posko bencana Pemda Ngada dengan membawa sejumlah bantuan berupa sembako, selimut, serta kebutuhan lainnya. Bantuan tersebut diterima Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngada untuk selanjutnya disalurkan kepada warga korban gempa. Arahim Kanam mengatakan penyaluran bantuan kali ini difokuskan kepada masyarakat di wilayah terpencil. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan pasca gempa dapat diterima secara merata dan tidak ada warga terdampak yang terlewatkan. Ia berharap kondisi segera pulih sehingga masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.
12: Kegiatan terkait dengan Bulog Peduli. Bulog Peduli itu adalah bentuk kehadiran Serikat Karyawan Perum Bulog seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya yang ada di Provinsi NTT, tapi ini dari seluruh Indonesia. Jadi pagi ini kami berikan bantuan kepada masyarakat terdampak melalui BPBD setempat. Jadi kami koordinasikan terkait dengan bantuan yang diberikan. Tadi ada berupa bantuan dari berupa beras, ada juga gula, minyak, termasuk selimut. Ini sudah tadi kami serahkan ke masyarakat melalui BPBD. Karena BPBD nanti akan mengatur terhadap titik-titik di tempat mana itu akan dieksekusikan.
11: Usai penyerahan bantuan, Perum Bulog bersama Dinas Pertanian Kabupaten Ngada juga menggelar gerakan pangan murah. Kegiatan ini menyediakan beras dan kebutuhan pangan lainnya dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Selain membantu memenuhi kebutuhan warga, langkah ini diharapkan mampu menekan inflasi harga beras yang terjadi pada Agustus lalu, sekaligus menjaga ketahanan pangan masyarakat tetap aman dan tersedia. RRI Andi Ferisoo melaporkan.
1: Pemerintah Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo membantah isu yang menyebut penyintas gempa di Desa Uwa dan Desa Kota Gana hanya menerima bantuan berupa 2 butir telur dan 2 bungkus mie instan. Rahma Suci melaporkan.
13: Camat Mauponggo Leoloda membantah informasi yang menyebut penyintas gempa di Desa Uwa, Desa Kota Gana hanya menerima 2 butir telur dan 2 bungkus mie instan. Leo memastikan pemerintah desa tidak pernah menyalurkan bantuan dengan jumlah seperti yang disebutkan dalam informasi tersebut. Leo mengatakan pihak kecamatan telah berkoordinasi dengan Kepala Desa Uwa, Benyamin Meo, untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Hasil verifikasi menunjukkan pemerintah desa tidak pernah membagikan paket bantuan seperti yang disebutkan.
14: Bantuan yang disampaikan tadi bahwa 2 bungkus mie dan 2 butir telur, saya di lapangan itu kayaknya tidak ada, Pak. Dan izin saya menyampaikan bahwa untuk korban bencana gempa ini, khususnya kami di Kecamatan Mauponggo, memang 2 desa ini adalah titik merah, Desa Uwa dan Desa Kota Gana. Jadi 2 desa ini tingkat kerawanan dan kerusakannya yang paling banyak dan tidak ada telan korban jiwa. Hanya korban rumah yang banyak rusak. Dan sampai dengan saat ini, untuk pendistribusian bantuan terhadap korban ini dikonsentrasikan ke 2 desa ini.
13: Sebelumnya informasi tersebut berasal dari aduan seorang warga pada program Halo RRI edisi Jumat 11 September 2026 yang mengaku belum menerima bantuan memadai setelah gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores. Lalu pada edisi berikutnya Senin 14 September 2026, Camat Mauponggo Leoloda memberikan tanggapannya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan informasi yang beredar dapat diverifikasi berdasarkan data dan kondisi di lapangan. Leo meminta masyarakat tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Menurutnya penyebaran informasi palsu di tengah situasi bencana dapat menambah keresahan dan mengganggu kondisi psikologis para penyintas gempa. Oleh karena itu masyarakat dihimbau mengutamakan informasi resmi dari pemerintah serta melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum menyebarkan informasi terkait penyaluran bantuan bencana. RRI Ender Rahmasuci melaporkan.
1: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kemenkes RI mengerahkan tim kesehatan khusus untuk membantu memulihkan kondisi psikologis anak-anak dan remaja yang terdampak gempa bumi di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Laporan Rovinus Wula.
15: Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah trauma berkepanjangan yang dapat mempengaruhi kesehatan mental anak pada masa mendatang. Pemulihan psikologis dilakukan melalui kegiatan trauma healing dengan pendekatan kreatif yang menyenangkan agar anak-anak lebih mudah mengekspresikan perasaan mereka. Terapi bermain hingga edukasi kesehatan secara interaktif menjadi bagian dari kegiatan untuk mengurangi kecemasan dan ketakutan pasca gempa. Personil Pusat Krisis Kesehatan Jakarta Dian Argorum mengatakan tim kesehatan gelombang kedua yang dikirim ke Kabupaten Ende berjumlah 20 personil. Hal itu disampaikannya di salah kegiatan trauma healing di Kepala Stasi Santo Sebastian Martir Nanganasa Proki Santa Maria Immaculata Dona Minggu 13 September 2026. Menurut Dian, 20 personil tersebut telah dibagi menjadi 8 kelompok yang kemudian disebar ke sejumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Ende. Khusus di wilayah kerja Puskesmas Dona, 2 personil ditugaskan untuk memberikan pendampingan kepada anak-anak dan remaja terdampak gempa. Ia menambahkan pendampingan psikologis diperlukan agar anak-anak dapat kembali merasa aman dan perlahan berjalan aktivitas sehari-hari.
16: Saya Dian Agung dan teman saya yang belakang itu ada Mbak Nuni. Kami dari Pusat Krisis Kesehatan dari Jakarta diutus ke sini untuk mengatasi kecemasan, ketakutan anak-anak di Kabupaten Ende. Biasanya kegiatan kita yang dilakukan itu trauma healing di berbagai kecamatan dan desa-desa di Ende. Kita terbagi dalam 8 kelompok ya, mungkin ada yang...
15: Di wilayah Puskesmas Dona, kegiatan trauma healing dipusatkan di Kepala Stasi Santo Sebastian Martir Nanganasa setelah perayaan Ekaristi Minggu 13 September 2026. Ratusan anak dan remaja mengikuti kegiatan tersebut dengan suasana yang berlangsung aman, lancar, dan tertib. Dian juga mengajak masyarakat Kabupaten Ende mulai dari orang dewasa, lanjut usia, anak-anak hingga remaja untuk bersama-sama mempercepat proses pemulihan setelah bencana. Menurutnya, dukungan keluarga dan lingkungan sekitar menjadi bagian penting agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal. Kegiatan trauma healing turut dihadiri Pastor Prokindona, pengurus Stasi Nanganasa, serta sejumlah petugas kesehatan dari Puskesmas Dona. Kehadiran berbagai unsur tersebut memperkuat pendampingan bagi anak-anak dan remaja agar pemulihan pasca gempa tidak hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga kondisi psikologis mereka. RRI Endorfinus Vula melaporkan.
1: Sekian warta berita pagi ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda, selamat pagi.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Anda masih bersama Forata pagi ini, Pro 1 RRI ND.

0: Florata pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini ya, Anda masih bersama kami yang bertugas di Florata pagi, saya Christine dan juga operator studio Aventino. Selamat menikmati hari baru bersama Florata pagi. Mari awali pagi kita dengan satu hal sederhana pendengar, tetapi sangat berarti ya, dengan bersyukur. Karena dengan bersyukur kita bisa menjalani hari dengan hati yang lebih tenang, pikiran yang positif, dan juga dengan semangat yang baru. Dan bagi Anda yang pagi hari ini ya sudah mulai beraktivitas ataupun yang lagi berolahraga ya, sebelum melaksanakan aktivitas Anda, selamat pagi ya untuk Anda semuanya, tetap terus semangat. Dan juga bagi Anda yang sedang mempersiapkan diri Anda ya untuk ke sekolah ataupun ke tempat kerja, atau yang masih santai-santai saja ya di rumah pagi hari ini, jangan lupa untuk tetap terus semangat dan bergerak ya pendengar RRI. Jangan mager, jangan malas gerak ya pendengar. Karena malas gerak itu tentunya akan membuat tubuh kita tidak prima ya, tidak sehat, tidak baik ya. Jadi apapun yang Anda lakukan di pagi hari ini, semoga semuanya berjalan baik, aman dan lancar ya pendengar RRI. Di Florata pagi kami hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang akan membuat pagi Anda semakin bersemangat. Dan pagi hari ini pendengar ya, kita juga akan menyimak ya sejumlah peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 15 September. Peristiwa yang pernah terjadi dan juga bisa menjadi bagian dari catatan sejarah. Dan peristiwa apa saja pendengar yang diperingati setiap tanggal 15 September, di mana di Indonesia ya tidak ada peringatan khusus ya yang dirayakan secara nasional pada 15 September. Namun terdapat beberapa peristiwa atau momen penting yang terjadi pada 15 September di berbagai negara lainnya. Salah satunya adalah Hari Demokrasi Internasional pendengar RRI. Di mana Hari Demokrasi Internasional ini memang diperingati setiap tanggal 15 September dengan tujuan untuk menghargai masyarakat yang demokratis. Tanggal 15 September sebagai Hari Demokrasi Internasional ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2007, di mana mereka ingin mempromosikan peran pemerintah dalam menjaga demokrasi terbuka di antara semua negara anggota Piagam PBB. Dalam upaya mengadvokasi masyarakat demokratis di seluruh dunia, PBB memantau pemilu, bekerja untuk memperkuat lembaga-lembaga demokratis dan akuntabilitas, hingga membantu negara membuat konstitusi sendiri setelah pulih dari konflik. Untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis ialah dengan ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan negara. Namun hal itu dapat terjadi jika setiap orang diizinkan untuk memilih tanpa memandang ras, jenis kelamin, atau faktor lainnya. Pendengar, selain Hari Demokrasi Internasional, pendengar, hari ini juga diperingati sebagai Hari Insinyur Sedunia yang juga dirayakan setiap tanggal 15 September dengan tujuan untuk menghargai para insinyur dan kontribusi mereka dalam memajukan teknologi dan pembangunan. Insinyur adalah merupakan pekerjaan profesional yang menciptakan, merancang, dan membangun sistem, struktur, dan material yang kompleks yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti kepraktisan, regulasi, keselamatan, dan biaya. Hari Insinyur Sedunia dapat dirayakan memberitahu betapa pentingnya mereka dan menghargai kontribusinya terhadap pertumbuhan masyarakat. Selain itu bisa juga dengan menonton film dokumenter tentang teknik. Menarik ya pendengar RRI. Dan selain itu hari ini juga diperingati sebagai Hari Greenpeace di Amerika Serikat untuk membawa perubahan melalui perlakuan manusia terhadap lingkungan. Dan hari ini menyerukan protes damai untuk memperbaiki kualitas udara yang dihirup, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, menghindari penggunaan plastik, dan juga meningkatkan kualitas air. Hari Greenpeace ini diperingati sebagai hari berdirinya organisasi tersebut pada tanggal 15 September tahun 1971. Di mana peristiwa ini pendengar terjadi ketika 17 aktivis berlayar di Pilis Cormac untuk mencoba menghentikan uji coba nuklir yang akan dilakukan di lepas pantai Alaska. Uji coba tersebut tetap dilakukan, tetapi protes yang terjadi memicu gerakan yang masih relevan dan berkembang hingga saat ini. Oleh karena itu, untuk menghormati Greenpeace, Wali Kota Vancouver, George Robertson, menetapkan tanggal 15 September sebagai Hari Greenpeace pada tahun 2011. Hari Greenpeace dirayakan dengan berbagai cara. Misalnya ikut berkontribusi dalam melestarikan bumi tempat kita tinggal, pendengar. Dan itulah beberapa peristiwa penting yang dikenang setiap tanggal 15 September ya, setiap tahunnya. Yang informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda, pendengar, pagi hari ini kami kutip dari laman detik.com, pendengar. Dan jangan kemana-mana, pendengar program satu, selain informasi peristiwa penting, ada juga informasi cuaca. Kami juga akan mengupdate informasi cuaca untuk wilayah Nusa

mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar ini.

0: ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong, gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Katakan tidak ya untuk overthinking ya pendengar, apalagi di pagi hari ini kita butuh yang pikiran-pikiran yang positif ya, yang tentunya dapat memotivasi kita untuk menjalani hari ini dengan baik ya. Tadi juga kita dengarkan salah satu lagu ya dari Rini Wulandari dengan Bebas ya. Bebas untuk menjalani hari ini tanpa terlalu banyak memikirkan apa kata orang ya, tanpa harus membawa beban dari masalah kemarin, dan juga tanpa membiarkan kekhawatiran menguasai pikiran kita ya pendengar RRI. Karena hari ini adalah hari yang baru, yakinkan diri kita bahwa hati kita baik-baik saja ya, bahwa kita mampu melewati apapun yang datang, dan bahwa diri kita juga selalu cukup ya untuk kuat menghadapi setiap tantangan. Jadi pendengar, lepaskan yang tidak perlu dipikirkan, tarik nafas, tersenyumlah, dan jalani hari ini dengan hati yang bebas. Karena terkadang ya kita yang kita butuhkan ini bukan hidup tanpa masalah, tetapi hati yang lebih kuat untuk menghadapinya. Sudah siapkah Anda untuk menjalani hari ini ya pendengar? Siap tidak siap, kita harus siap ya. Apapun yang sedang kita rasakan, mari terima pagi ini dengan hati yang tenang. Tinggalkan sejenak kekhawatiran, lepaskan apa yang belum bisa kita kendalikan, dan yakinkan diri bahwa kita cukup kuat untuk menghadapi setiap hal yang akan terjadi hari ini. Mari pendengar mulai pagi dengan pikiran yang positif, hati yang bebas, dan semangat yang baru ya. Karena hari ini adalah kesempatan baru ya untuk melakukan yang terbaik.
3: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
4: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik. Bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
3: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Mau hidup lebih sehat dan melihat kota dari sudut pandang berbeda? Cobalah berjalan kaki. Trotoar yang cantik bukan cuma asik buat healing tipis-tipis, tapi juga bikin tubuh lebih bugar. Ayo, manfaatkan fasilitas kota, mulai langkahmu dari trotoar sekarang juga.

Sekarang aku udah nginjak kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Info Cuaca Maritim.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada pagi hari ini, kita juga akan kembali mengupdate terkait dengan informasi cuaca. Di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Prakirawan BMKG Maritim Ternau Kupang, ada Salsabila Nadivira. Selamat pagi, Salsa.
2: Selamat pagi, Kak.
1: Ya, bagaimana dengan informasi cuaca edisi hari ini? Seperti apa? Silakan.
2: Baik, Kak. Selamat pagi para pendengar setia RRI NBD manapun berada. Di sini saya Salsabila Nadivira Ardian akan memberikan informasi perkiraan cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 15 September 2026 pukul 8 pagi WITA hingga 16 September 2026 pukul 8 pagi WITA. Waspada gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter di Selat Sape bagian selatan, Amakera, Selat Pantar, Selat Al, Selatan Flores, perairan selatan Alor Pantar, Selat Sumba, Laut Sawu, Selat Ombai, perairan Samburai Jua, perairan utara Timur, perairan utara Kupang Rote, Selat Kupu Aku, perairan selatan Kupu Rote, dan perairan Taman Nasional Komodo yang berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Waspada gelombang laut dengan ketinggian 2,5 hingga 3,5 meter di perairan selatan Sumba yang dapat berisiko tinggi terhadap perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri. Kondisi cuaca wilayah perairan Nusa Tenggara Timur umumnya cerah hingga berawan dengan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 18 hingga 65 km per jam. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Setamu Ternau Kupang. Jika keadaan cuaca pada saat akan melaut dirasa kurang bersahabat seperti angin kencang serta gelombang laut tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak mengikut. Demikian informasi perakiraan cuaca maritim hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Salsa. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam sehat dan sukses untuk hari ini.
2: Selamat pagi.
1: Pagi.
3: Langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Wait, wait, wait. Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari Jakarta diinformasikan Gunung Api Semeru di Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Selasa 15 September 2026 pukul 1:23 waktu Indonesia Barat. Erupsi tersebut terekam seismograf dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi 136 detik. Berdasarkan laporan aktivitas Gunung Api Semeru, tinggi kolam erupsi tidak teramati. Laporan tersebut dibuat petugas pengamat Gunung Semeru Sigit Rian Alfian. Selain itu, pendengar, masyarakat dan wisatawan diminta tidak melakukan aktivitas di sektor Tenggara sepanjang Besuk Kobokan. Larangan tersebut berlaku hingga jarak 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar radius tersebut, masyarakat juga diminta tidak beraktivitas dalam jarak 500 meter dari tepi sungai. Dan ketentuan itu berlaku di sepanjang Besuk Kobokan karena kawasan tersebut berpotensi terdampak perluasan awan panas dan aliran lahar. Potensi bahaya tersebut dapat meluas hingga jarak 17 km dari puncak dan masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman tersebut. Selain itu, masyarakat dilarang melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru. Kawasan tersebut rawan terkena lontaran batu pijar. Masyarakat dihimbau mematuhi rekomendasi keselamatan dan tidak melakukan aktivitas di kawasan yang telah ditetapkan rawan bahaya erupsi. Informasi selengkapnya pendengar RRI dapat Anda kunjungi laman rri.co.id.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
3: Florata pagi ini.

0: Pendengar RRI di mana?
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Tetap terus semangat dalam melaksanakan aktivitas Anda pagi hari ini. Dan satu topik ya kami hadirkan untuk Anda di wawancara pagi hari ini, pendengar RRI, terkait dengan IFTK Lidl Rosoroti Kekuasaan Legitimasi dan HAM. Pendengar, seperti kita tahu bahwa kekuasaan, legitimasi, dan hak asasi manusia merupakan tiga hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan demokrasi. Kekuasaan yang memperoleh legitimasi bukan hanya soal bagaimana seseorang atau sebuah lembaga mendapatkan kewenangan, tetapi juga bagaimana kewenangan itu dijalankan secara bertanggung jawab dan tetap menghormati hak-hak masyarakat. Dan di tengah dinamika politik, kebijakan pemerintah, serta berbagai persoalan sosial yang berkembang saat ini, IFTK Lidl-Ro mengangkat isu kekuasaan, legitimasi, dan HAM sebagai bagian dari kajian dan refleksi kritis. Lantas, mengapa isu ini penting dibicarakan saat ini? Bagaimana hubungan kekuasaan dengan legitimasi dan juga penghormatan terhadap HAM di Indonesia? Untuk membahasnya, pendengar RRI, di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Pater Dr. Otto Gusti Madung sebagai Rektor IFTK Lidl-Ro. Selamat pagi, Pater.
2: Ya, selamat pagi, Mbak Christine.
1: Ya.
2: Selamat pagi. Ya.
1: Baik, salam sehat, Pater.
2: Ya.
1: Baik, salam sehat untuk Pater pagi hari ini sudah bersama.
2: Terima kasih.
1: Pro 1 RRI MD. Baik, Pater, ini beberapa hari lalu ini sudah dilaksanakan sebuah seminar ya dengan menyoroti kekuasaan, legitimasi, dan HAM nih, Pater. Ini sebenarnya apa yang melatar belakangi diangkatnya isu tersebut, Pater?
2: Ya. Ya, seminarnya diselenggarakan kemarin di kompleks Yayasan Yapen Tom ya. Dan seminar itu diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan Komisi 13 DPR RI di mana wakilnya yakni Pak Ade Hugo Pereira juga datang. Dan latar belakang dari seminar ini ialah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas bahwa setiap warga negara itu memiliki ya, ketika berhadapan dengan negara. Jadi warga negara itu kan selalu membayar pajak. Kita duduk saja di dalam ruangan, kemudian menggunakan listrik, kita sudah membayar pajak. Ya. Dan sebagai imbalan dari negara, ya kita menuntut hak-hak kita. Ada banyak sekali hak itu. Ada hak hidup, hak untuk kebebasan berekspresi, hak untuk menyatakan pendapat, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan. Jadi intinya kita memberikan pendidikan kepada masyarakat ya bahwa dalam relasi dengan negara dia memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara.
1: Baik, kita melihat dengan realita yang ada seperti itu ya, Pater ya. Apalagi di tengah dinamika politik dan juga kebijakan pemerintah saat ini, Pater melihatnya seperti apa hubungan antara kekuasaan dan juga legitimasi dan penghormatan HAM di Indonesia nih, Pater?
2: Ya, ya sejumlah lembaga riset kan mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini indeks demokrasi kita itu mengalami penurunan ya, terutama misalnya indeks dalam kaitan dengan kebebasan berekspresi ya, kebebasan berekspresi, kebebasan untuk menyatakan pendapat ya. Ada cukup banyak aktivis, akademisi dan juga media yang kritis terhadap kekuasaan itu mengalami kriminalisasi ya. Ya, itu satu bukti bahwa sebenarnya kekuasaan itu sudah mulai sewenang-wenang ya, padahal kekuasaan yang baik, yang demokratis harus selalu dikontrol dan yang punya tugas dan hak untuk mengontrol itu adalah masyarakat sipil, media misalnya, para aktivis LSM, akademisi, lembaga-lembaga agama. Mereka punya peran untuk mengontrol kekuasaan itu dan seharusnya negara atau para penguasa tidak melihat kontrol kritik itu sebagai ancaman tapi sebagai bagian esensial dari demokrasi agar kedaulatan rakyat itu bisa dijalankan.
1: Ya. Oke, tentu ada tantangan yang dihadapi seperti itu ya Pak Ter. Ini tantangan terbesar dalam memastikan kekuasaan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat dan tidak melanggar HAM ini seperti apa nih Pak Ter?
2: Ya, kita kan sejak reformasi hidup dalam demokrasi ya. Dalam demokrasi artinya kekuasaan itu berada di tangan rakyat. Dalam demokrasi kan yang berdaulat itu rakyat. Dan karena itu setiap kebijakan yang diambil oleh negara apa saja harus membuka ruang bagi partisipasi publik. Ya. Ada banyak sekali kebijakan pembangunan yang seharusnya dilakukan secara transparan. Untuk konteks kita di Flores misalnya pembangunan proyek geotermal kan sebelum proyek itu dijalankan masyarakat yang terdampak ya harus diinformasikan. Mereka harus mendapat informasi yang memadai, yang komprehensif, karena dampak dari proyek itu kan bisa mengganggu ruang kehidupan mereka dan ruang di mana mereka menjalankan ritual-ritual adat. Ya. Jadi intinya ya dalam setiap kebijakan dan proses pembangunan masyarakat itu harus dilibatkan, ya. Tidak boleh diabaikan. Sehingga mereka dapat mendapatkan informasi yang akurat, lengkap ya, tentang apa yang terjadi.
1: Baik, tadi juga disinggung tentang peran ya dari masyarakat dan juga beberapa lembaga pemerintahan seperti itu. Nah, untuk lembaga pendidikan sendiri nih, Pak Ter, khususnya IFTK Ledaloro dalam membangun kesadaran kritis mahasiswa terhadap persoalan kekuasaan dan HAM, sejauh ini seperti apa yang sudah diterapkan perannya, Pak Ter?
2: Ya, kami jadi mata kuliah hak asasi manusia itu diajarkan di lembaga pendidikan kami di IFTK Ledaloro. Lalu kami mendorong agar para mahasiswa terlibat dalam diskusi-diskusi di ruang publik. Kami mendorong mereka untuk menulis. Ya, di media massa tentang isu-isu. Dan waktu itu proses penegakan hukumnya agak tersendat-sendat, maka para siswa juga turun ke jalan ya, kantor yang DPR, dorong DPRD, anggota DSIKA untuk ini segera mendorong aparat penegakan hukum agar mereka menangani kasus ini secara baik ya. Dan juga ada banyak kasus lain, kasus publik lain, misalnya masalah korupsi, masalah perdagangan orang, kekerasan terhadap perempuan. Kami berusaha sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi untuk terlibat dalam advokasi, tapi juga terlibat dalam memberikan pendidikan politik publik bagi masyarakat agar mereka semakin sadar akan haknya.
1: Baik, Pak Ter, dari berbagai kasus yang ada seperti yang Pak Ter sebutkan tadi dan juga melalui kajian tentang kekuasaan, legitimasi, dan HAM, perubahan apa yang perlu diharapkan terjadi dalam kehidupan demokrasi dan juga masyarakat Indonesia saat ini?
2: Ya, ya tentu kita kami berharap agar masyarakat kita semakin hari demokratis itu antara lain ditandai dengan adanya kebebasan, ya, orang merasa bebas, tidak takut untuk menyampaikan pendapatnya, kemudian orang merasa diperlakukan secara setara tanpa diskriminasi, ya, jadi entah perempuan, laki-laki, anak, ya, mereka mendapat ruang yang setara di dalam masyarakat, tapi juga dari semuanya itu secara ekonomis ya mereka bisa mencapai kesejahteraan. Kenapa kesejahteraan itu bisa dicapai? Karena setiap kebijakan politik, kebijakan pembangunan yang diambil oleh pemerintah, entah itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, itu mendengarkan aspirasi mereka. Ya. Jadi sebenarnya demokrasi itu bukan hanya berada pada level politik, tapi juga ada dampaknya bagi ekonominya. Karena ketika kita hidup dalam sebuah tatanan yang demokratis, maka kebijakan ekonomi yang diambil juga tentu berpihak pada rakyat.
1: Oke, baik. Dan Pak Ter melihatnya seperti apa dampak dari kebijakan yang sudah dilakukan lewat regulasi yang ada oleh bidang pemerintahan sejauh ini seperti apa nih untuk masyarakat Indonesia?
2: Ya, saya mengamati sebenarnya cukup banyak ya kebijakan yang sifatnya top down, tidak berasal dari masyarakat ya. Sebenarnya di dalam demokrasi prinsip yang harus ditaati oleh negara itu prinsip subsidiaritas. Artinya apa yang bisa dilakukan oleh warga masyarakat sendiri atau oleh elemen yang lebih kecil tidak boleh diintervensi oleh negara ya. Misalnya gini, selera makan, saya mau makan ubi, makan nasi, itu kan urusan warga negara ya. Jadi negara tidak perlu atur ya, karena itu seragamisasi dalam urusan makanan seperti yang ditunjukkan lewat kebijakan MBG itu sebenarnya tidak demokratis ya. Jadi anak-anakku dipaksa untuk seragamkan itu untuk ya, makan menu yang ditawarkan oleh negara. Padahal itu kan bukan urusan negara, itu urusan warga negara. Seharusnya negara itu baru boleh intervensi ketika warga negara tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya. Misalnya ketika terjadi bencana, orang ketiadaan makanan, orang ketiadaan air, di sana negara harus hadir, bukan sebaliknya. Yang terjadi akhir-akhir ini saya lihat ketika warga negara membutuhkan kehadiran, misalnya di Palue, negara tidak hadir. Tapi ketika negara tidak dibutuhkan kehadirannya, misalnya dalam urusan koperasi merah putih dan makanan bergizi gratis, justru negara memaksakan diri untuk hadir di sana. Dan bahkan tidak jarang menggunakan moncong senjata untuk memaksakan warga negara untuk itu. Jadi itu sakit. Hal-hal yang perlu diperbaiki ke depan agar masyarakat kita menjadi lebih demokratis ya.
1: Baik, Pak Ter, ya semoga ini dapat dijadikan evaluasi ya untuk lebih baik lagi ke depan seperti itu ya Pak Ter ya. Dan apa yang menjadi ya, pesan berangkat dari Pak Ter yang mau disampaikan kepada pemerintah dan juga masyarakat agar kekuasaan ini dijalankan legitim dan tetap menghormati HAM nih Pak Ter?
2: Ya, jadi ada satu adagium yang sudah tua dari Lord Acton, namanya orang Inggris. Dia katakan power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Dalam bahasa Indonesia artinya kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut atau yang tidak dikontrol sudah pasti korup ya. Dan politik atau pemerintahan itu kan satu model kekuasaan, tapi kekuasaan itu hanya bisa dijalankan dengan baik, dapat melayani rakyat ya, kalau kekuasaan itu dikontrol. Dan yang punya peran untuk mengontrol itu ya masyarakat ya. Karena itu saya berharap agar pemerintah kita tidak alergi terhadap kritik ya, tidak alergi terhadap kontrol dari media massa, tapi mereka melihat kritik kemudian kontrol dari media massa sebagai partner dalam menjalankan tugas agar penyelenggaraan kekuasaan itu bisa berujung pada peningkatan kesejahteraan umum, pada penciptaan bonum commune atau kebaikan bersama.
1: Baik, Pak Ter, terima kasih untuk waktunya pagi ini bersama Pro 1 RRI ND.
2: Ya, terima kasih juga ya. Terima kasih karena kami sudah dihubungi ya. Ya. Semoga sehat selalu.
1: Baik, dan ini menarik ya dari apa yang disampaikan dalam seminar kemarin ya. Negara ada untuk manusia, bukan manusia untuk negara, begitu ya Pak Ter ya.
2: Ya, betul ya.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Ter. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk pagi hari ini. Salam sehat dan sukses, Pak Ter.
2: Ya, terima kasih, salam ya.
1: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, baru saja kita bersama Pater Dr. Otto Gusti Madung ya, sebagai Rektor IFTK Ledaloro, yang sudah memberikan informasi ya kepada kita terkait dengan seminar yang kemarin sudah dilaksanakan. Dan dari perbincangan kita pagi ini kita belajar bahwa kekuasaan bukan semata-mata tentang kewenangan untuk mengambil keputusan, tetapi tentang tanggung jawab ya, untuk bisa memastikan bahwa setiap kebijakan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat dan juga menghormati hak asasi manusia. Semoga kajian dan juga refleksi tentang kekuasaan, legitimasi dan HAM ini dapat mendorong kita semua untuk semakin kritis, semakin peduli dan juga aktif untuk menjaga kehidupan demokrasi yang sehat. Jangan kemana-mana pendengar program Mas Satu, karena kita juga akan masih di acara Florata Pagi ya, dengan topik wawancara lainnya yang akan kembali kami hadirkan selepas pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti, terkait dengan pasca gempa Flores, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur beri relaksasi pajak kendaraan. Dan nanti kita juga akan bersama Kepala UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sika, Ibu Maria Wilfrida Basilika. Tetap bersama Pro 1 RRI, ini kanal informasi dan inspirasi.
0: Anda masih bersama Florata Pagi ini, Pro 1 RRI ND.

nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Ekonomi Kreatif Kemenekraf mencatat ancaman siber terjadi lonjakan yang berlipat pada 2026 tahun ini. Alhasil merimbas pada aplikasi yang ada di tanah air. Dan hal ini dikatakan Direktur Aplikasi Kemenekraf Tri Wahyudi di AIS BSD Tangerang Senin 14 September 2026. Tri mengaku dari Kemenekraf sudah membina dari para developer dan dari awal diajarkan juga mengenai dasar-dasar keamanan siber agar aplikasi yang dibuat tidak menjadi sia-sia. Menurutnya dengan diajarkan keamanan siber di awal, mereka akan bisa melakukan pentest sambil menyelesaikan aplikasinya. Menteri Ekraf Tiuku Rifki Harsya menambahkan yang dimaksud dengan disampaikan jajarannya adalah langkah cepat, yakni dengan kolaborasi bersama dengan BSSN. Sebelumnya, pendengar, untuk diketahui bahwa Menteri Ekraf juga mengatakan aplikasi digital kini telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Dan hal itu mulai dari bekerja, belajar, bertransaksi, menikmati hiburan hingga membangun usaha. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan industri aplikasi tidak sekedar berkaitan dengan perkembangan teknologi, tetapi telah menjadi bagian penting dari masa depan ekonomi digital Indonesia. Rifki menyatakan perkembangan kecerdasan buatan menghadirkan peluang yang semakin besar bagi industri aplikasi di Indonesia, namun kemajuan teknologi tersebut harus berjalan seiring dengan penerapan etika dan tata kelola yang baik. Selain itu, Rifki juga mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah menempatkan ekonomi kreatif sebagai salah satu mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana kebijakan tersebut diterjemahkan melalui Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045. Informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id.

perekonomian. Ada beberapa cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk mendukung ekonomi kreatif. Beli produk lokal dan dukung UMKM. Promosikan karya kreatif kepada keluarga dan teman. Gunakan jasa pelaku usaha lokal. Kunjungi pasar atau pameran UMKM. Pilih produk asli karya anak bangsa. Dan terus berinovasi bagi yang memiliki usaha. Mari dukung ekonomi kreatif agar UMKM semakin maju, lapangan kerja semakin terbuka, dan perekonomian Indonesia semakin kuat.

0: saatnya saat ini. Oprah Winfrey. Anda masih bersama Forata pagi ini, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno menegaskan Indonesia emas membutuhkan generasi beriman, berilmu, berakhlak serta mampu menghadapi perkembangan zaman. Menurutnya generasi tersebut harus menguasai teknologi tanpa meninggalkan nilai moral, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama. Pratikno menyebut MTQ Nasional bukan sekedar ajang perlombaan tetapi juga menjadi ruang mempererat silaturahmi antar daerah. Menurutnya perbedaan daerah, bahasa, dan tradisi harus menjadi kekuatan untuk memperkokoh persatuan bangsa. Selain itu, Pratikno juga mengungkapkan perbedaan antar daerah harus menjadi kekuatan untuk membangun persaudaraan dan juga memperkokoh persatuan Indonesia. Beliau menilai keberagaman menjadi modal penting dalam menjaga keharmonisan serta memperkuat persatuan bangsa. Dalam kegiatan MTQ, pendengar RRI, Pratikno menilai tema MTQ Nasional ke-31 sejalan dengan upaya pemerintah membangun sumber daya manusia berkualitas menuju Indonesia emas. Menurutnya, nilai Al-Quran penting menjadi landasan dalam membentuk generasi beriman, berilmu, berakhlak, dan berkeadaban. Pratikno mengatakan generasi Indonesia harus mampu mengikuti perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai akhlak. Menurutnya, kemajuan teknologi harus diimbangi karakter kuat agar generasi muda tetap berintegritas. Pendengar, diketahui MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 resmi dibuka Pratikno yang mewakili Presiden Prabowo Subianto. Pembukaan ditandai dengan pemukulan beduk bersama jajaran pejabat yang hadir. Informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id.

Waktunya kentongan. Ini Ame membuka lahan dengan cara membakar itu melanggar hukum. Iya, melanggar hukum. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang bunyinya itu begini ini, Ame. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar. Nah, undang-undang ini Ame, sejalan juga dengan Undang-Undang Perkebunan Nomor 18 tahun 2004 pasal 26. Bunyinya tuh begini. Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Pelakunya ini Ame, akan dikenakan hukuman pidana paling singkat 3 tahun penjara dan yang paling lama nih 10 tahun penjara. Jangan lupa, ada denda juga antara 3 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah. Nah, ini Ame, pelarangan ini nih dibuat nih untuk kepentingan kita bersama. Mengingat membuka lahan dengan cara membakar nih akan merusak lingkungan hidup karena akan menghilangkan gizi tanah, menyebabkan pemanasan global, pencemaran udara, perubahan iklim yang ekstrim, dan yang paling parah nih ini Ame, akan menyebabkan bencana kekeringan yang berkepanjangan. Tuh, ini Ame, masih mau kau buka lahan dengan cara membakar? Awas masuk penjara.

0: Fakta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi. Menteri Keuangan dinilai
1: pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Suhasil Nazara sebagai